0: informasi Warta Siang di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan informasi seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara serta informasi dari seluruh Indonesia di pukul 2 waktu Indonesia Tengah dan juga kembali di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Sulawesi 8, saya Esther yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, mandiri kita bisa. Sampai jumpa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutip Pagi.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya, harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya, kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan

kembali dari kawasan Sulawesi 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Hai, selamat pagi. Pagi dan pagi. Ya, mari kita sambut pagi hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh keceriaan. Dan ya, katanya kalau kita lagi ceria itu bisa membunuh membunuh apa dong? Bukan membunuh kuman kan? Ya deh, bisa membunuh virus-virus lemah gitu. Virus-virus ngantuk misalnya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang masih mengingat kita di pagi-pagi hari yang membuat kita susah untuk bergerak maju. Oke, selamat pagi kembali untuk semuanya. Dan kembali masih bersama Esther untuk Morning Show di 1 jam ke depan hingga berakhir di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. And now, di 8-9 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, sudah ada Super Pencu dengan pagi. Ya, cukup cukup ceria ya menghantarkan kebersamaan kita untuk pagi hari ini di Morning Show. Lagunya spesial untuk pendengar aja yang sudah bergabung bersama kami dari pagi hingga saat sekarang. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru saja bergabung gitu ya, lewat saluran apapun, di live streaming mungkin, langsung di 99.4 FM ya. Atau juga bagi teman-teman yang dengerin RPD lewat platform-platform lainnya untuk pagi hari ini. Tapi di TikTok dan juga YouTube lagi enggak kita pakai ya, karena biasanya kita gunakan itu di berita dan juga program-program lainnya.

Oke, sejumlah informasi pagi hari ini bakal hadir di ruang dengar Anda, informasi-informasi yang berkaitan untuk seputar aktivitas kita atau aktivitas pendengar untuk hari ini.

0: Okay, sebelumnya informasi seputar pemadaman listrik yang pasti sudah nggak asing lagi bagi masyarakat Kutai Timur. Dan diingatkan untuk hari ini karena pemadaman listrik kali ini kayaknya berbeda gitu ya. Maksudnya bergilir untuk rumah-rumah atau wilayah-wilayah yang kemarin belum terdampak dan hari ini. Dan mudah-mudahan saja tidak berlanjut untuk hari-hari kedepannya ya gitu. Apalagi perkiraan cuaca kita juga hari ini sepertinya Kutai Timur akan cerah gitu ya. Karena perkiraan cuaca kita kalau berawan saja di dalam kota Sangatta ini sebenarnya bukan berawan, tapi dia bakal panas gitu. Oke, kita ke informasi seputar pemadaman bergilir dari PLN terlebih dahulu. Saya nggak akan baca alasannya karena sudah Esther baca berkali-kali. Intinya adalah wilayah yang terdampak yang akan dipadamkan hari ini adalah Jalan Route 9, kemudian Kantor Desa Singa Gembera, Jalan Hasanuddin, Jalan Tongkonan Ranu, seluruh Kampung Tator dan gang sekitar. Wah, ini Delima kena nggak ya? Kayaknya kena ada ya sampingan sama Tongkonan. Ya, hari tertanggal Senin 6 Juli 2026. Waktu pemadamannya itu jam 7:30 pagi tadi sampai dengan jam 12 siang. Wah, tapi ini berarti ada perkembangan yang positif ya, karena ini nggak terlalu lama. Lama nggak sih ini? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lama dong, hampir 6 jam ya. Dari 7:30 sampai jam 12 siang. Tapi ngomong-ngomong tadi di rumah belum mati lampu gitu. Sampai berangkat. Oh, saya juga nggak tahu ya. Kayaknya sih sudah jangan-jangan mati ya. Karena berangkatnya tadi belum 7:30 sudah berangkat. Jadi nanti kita tanya sama orang rumah apakah benar di rumah juga mati lampu.
1: Makasih ya, udah punya kaset.
0: Oke, dan yang pasti PLN menghimbau untuk mematikan peralatan elektronik sebelum waktu pemeliharaan. Menggunakan listrik secara bijak setelah aliran kembali normal. Iya, betul sekali ya. Walaupun juga PLN tidak menghimbau untuk menggunakan listrik secara bijak, pasti ibu-ibu di rumah, bahkan orang di rumah pasti juga susah berhemat gitu ya. Apalagi keadaan-keadaan sekarang membuat kita untuk harus serba berhemat gitu. Hemat energi, hemat segala-galanya. Tapi dalam berhemat, terus positif, terus berdoa biar berkat Tuhan tidak pernah hilang ya dan selalu ada. Kalau kata banyak banyak kalimat-kalimat di yang bertebaran saat ini, semoga nasimu selalu hangat. Gitu-gitulah. kalau mau tahu komen-komen ini buka aja Instagram gitu ya. Jadi anak IG biar dapat kalimat-kalimat yang enak-enak didengar gitu. Jangan jadi anak Facebook Pro katanya. Tapi nggak gitu juga sih ya, nggak semua juga yang FB Pro itu juga asal-asal aja memposting informasi, walaupun memang agak meresahkan banget saat ini gitu ya. Kadang-kadang posting informasi itu nggak ada sumbernya, terus agak ekstrim gitu. Waduh, tolong bertobat ya. Oke, next untuk informasi selengkapnya. Esther ingin memberikan informasi seputar agenda Bupati Kutai Timur untuk minggu keempat bulan. Wah, tapi ini sudah Juli. Iya, bulan Juli, mohon maaf. Hari ini hari Senin. Tapi sebelumnya Esther mau bacain dulu untuk informasi di hari Jumat kemarin, karena kemarin di informasi jadwal Bupati hari Jumat belum tercover ya, belum masuk. Ya, jadi kemarin di hari Jumat itu sudah berlangsung kegiatan seputar pembukaan Expo Produk Kreatif Festival Sekrat Nusantara ke-5 tahun 2026. Kemudian yang bertempat di lapangan voli Pantai Sekrat Kecamatan Bengalon. Kemudian pembukaan Festival Sekrat Nusantara ke-5 di Pendopo Adat Kutai Desa Sekrat Kecamatan Bengalon. Pada hari Sabtu ada peresmian gedung Gereja Kibai Cemat Sangatta. Kemudian pada hari Minggu kemarin ada pembukaan turnamen koperasi Sekurau Cup 2 tahun 2026. Kemudian di malam harinya ada penutupan Festival Sekrat Nusantara 5 tahun 2026. Dan hari ini Senin. Oh, mohon maaf, ini ternyata jadwalnya agak, yang mana nih? Ternyata laju, sorry, mohon maaf. Ini jadwal yang akan datang, mohon maaf sekali. Ini ternyata jadwal yang diposting hari ini tuh dari hari Senin. Pantes apa Festival Sekrat kok udah ditutup aja minggu malam. Oke deh, mohon maaf ini ternyata di 13 Juli nanti ya. Jangan terkecoh sama informasi yang sudah disampaikan tadi ya, mohon maaf. Ini salah lihat tanggal. Untuk informasi hari ini di 6 Juli, sorry. Di jam 9 pagi hari nanti akan ada pengukuhan pengurus asosiasi kontraktor dan pengusaha Kutai Timur 2026 di Ruang Meranti, kantor bupati. Dan pada jam 9 juga ya, di jam yang sama akan ada Zoom meeting pengendalian inflasi tahun 2026 di Diskominfo. Jamnya beda tapi tempatnya, jamnya sama tapi tempatnya berbeda gitu. Dan pada jam 1 nanti akan ada opening ceremony pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun 2026 di BLK Mandiri Jalan Sido Dadi, Kelurahan Teluk Lingga, atau di belakang rumah sakit Sangata RSUD atau perpustakaan ya, atau belakang Siper Kutim ya, boleh banget tuh alamatnya. Terus pada jam 7.30 akan ada ramah tamah kedatangan tim penilai Geopark Nasional Sangkulirang Mangkalian di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur. Oke, itu untuk informasi hari ini per tanggal ya, Senin 6 Juli 2026. Dan mohon maaf banget untuk hari Jumat tadi, itu Jumat nanti ya, di tanggal 10, 11, 12, 13. Oke, semoga informasi di pagi hari ini bisa menjadi informasi penting buat kita semuanya. Dan setelah ini akan ada informasi seputar perakiran cuaca di Kutai Timur ya, dan juga seluruh kecamatan yang ada di Kutai Timur. Dan kayaknya kalau kita lihat-lihat situasi atau kondisi atau cuaca pagi hari ini cukup cerah gitu ya. Tapi apapun itu, kalau cerah ya pasti bersyukur ya kan. Hujan bukan berarti nggak bersyukur gitu ya. Bersyukur semuanya selagi masih bisa diterjang gitu.

0: bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Mik, jogging yuk.
5: Enaknya jogging di mana, Win?
4: Kalau di folder Ilham Maulana, gimana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
5: Baiklah, ayo Win, kita cus. Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
4: Ah, masa sih? Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
5: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
6: Serem juga ya.
4: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
6: Tempat sampahnya jauh Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
5: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya Mas, buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
7: RPD Kutim.

Ya, ada Cairox dengan Ceria. Ya, Ceria ini membawa kita di 30 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Ya, so selamat pagi kembali untuk teman-teman semuanya, untuk pendengar yang kembali bergabung di Morning Show. Dan juga mungkin buat teman-teman yang masih tetap di tempat yang sama ya, sejak memutar RPD Kuti ya, mungkin di tempat tidur, waduh, tapi jangan tidur sampai sekarang ya. Tapi kalau misalkan lagi habis kerja banyak atau apapun itu gak masalah sih, kasih tubuh untuk beristirahat lebih lama, boleh boleh aja. Atau mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin RPD dari awal tadi, ya mungkin masih nyetir sampai sekarang juga, wah kelamaan ya. Atau mungkin makan dari tadi sampai sekarang, waduh kelamaan juga ya. Ya udah deh, dengan situasi dan kondisi apapun di saat mendengarkan RPD, tapi semoga informasi-informasi yang hadir bisa bermanfaat bagi pendengar. Informasi seputar perkiraan cuaca kita di hari ini, semuanya diperkirakan akan berawan dan juga berawan dan cerah gitu, waduh. Selamat nih bagi sejumlah wilayah yang terdampak pemadaman listrik hari ini, semakin cerah gitu ya. Ya, jadi diawali dari kecepatan Merancalong diperkirakan akan berawan dengan suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. And next juga ada Morowahau, ada Busang, kemudian Kombeng, Bengalon, ada Rantau Pulung dan Lombesangat. Beberapa kecamatan ini diperkirakan akan berawan untuk hari ini. Jadi bervariasi ya, berawan, cerah berawan, kemudian cerah saja. Ada hujan ringan juga ya. Hanya ada satu kecamatan yang diperkirakan akan hujan ringan hari ini, yaitu Kecamatan Teluk Pandan, guys. Next ada Batu Ampar, cerah berawan. Di susul Sangatta Utara juga hari ini diperkirakan akan cerah berawan, dan juga ada Kecamatan Telen. Selebihnya itu diperkirakan akan cerah ya. Ada Kecamatan Muara Bengkal, Sangatta Utara ya, dalam kota Sangatta hari ini perkiraan cuacanya cerah ya, jadi pemirsa teman-teman sekalian. Kemudian Sangkulirang, juga Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Sandaran, Kecamatan Kaubun, dan juga Kecamatan Karangan ya. Jadi kesekian kecamatan ini diperkirakan akan cerah saja. Jadi jangan lupa ya, cerah berawan, kemudian cerah, dan juga hujan ringan satu kecamatan dan berawan ya di sepanjang hari ini. Cocok banget hari ini buat ibu-ibu yang mungkin belum sempat nyuci di Happy Weekend ya. Di Sabtu Minggu boleh banget ya, masih ada waktu panjang hari ini untuk nyuci di rumah, karena dipastikan 2 jam pasti bakal kering gitu ya. Apalagi kalau sudah dikeringkan pakai mesin cuci pasti bakalan lebih cepat lagi. Bahkan diperas aja juga pasti bakal cepat kering ya, dengan perkiraan cuaca kita di hari ini. Oke, informasi dari BPS Kuta Timur atau Badan Pusat Statistik, di mana dimohon dukungan ya. Iya, Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Kuta Timur dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan di mana disampaikan bahwa mendengar setiap kerisauan masyarakat, mereka memahami setiap kekhawatiran masyarakat, namun mereka tetap mengajak dengan dukungan dari berbagai pihak sebagai bukti kredibilitas untuk berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Iya, dan Kapolres Kutim AKBP Fauzan Arianto atau selaku ya Kepala Kepolisian Resor Kutai Timur mengajak seluruh pelaku usaha di Kutai Timur untuk mendukung dan juga berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, di mana sensus ekonomi 2026 merupakan upaya strategis dalam menyediakan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya mengenai kondisi perekonomian dari dunia usaha. Dan juga jangan lupa untuk menerima kedatangan petugas dengan baik, berikan informasi yang benar, lengkap, dan jujur agar dirasakan masyarakat dapat tercatat, maksudnya dengan sebenar-benarnya. Agar yang dirasakan masyarakat dapat tercatat dengan sebenar-benarnya demi perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Amin.

Informasinya 13 Juli nanti sudah Esther sampaikan di hari Senin. Ya, maksudnya itu adalah acara seremonialnya kan. Kalau untuk informasinya mah enggak apa-apa sih, setiap hari juga diinformasikan enggak apa-apa gitu. Ya, jadi di dalam kegiatan ini Dinas Pariwisata mencoba untuk mendongkrak wisatawan melalui promosi, dan untuk acara ritual atau adat akan dilakukan oleh pemerintahan desa dan juga kecamatan di sana. Ya, jadi untuk seluruh masyarakat Kota Timur, teman-teman yang lagi dengerin RPD saat pagi hari ini, boleh banget juga untuk ikut pantengin ya kegiatan di Sekret nanti, atau juga melalui postingan Dinas Pariwisata, untuk bisa ikut membagikan di media sosialnya masing-masing ya. Mau yang tinggal di Bengalon kah, bukankah, intinya ini di Kuta Timur. Dan kita senang gitu ya kalau Kuta Timur semakin dikenal, apalagi memang yang membuat satu wilayah biasanya lebih cepat dikenal itu adalah pariwisatanya. Karena orang akan datang dari mana aja kalau tertarik, bahkan di ujung dunia pun kalau misalkan dia ya ada uangnya, dia punya kemauan, dia hobi, ya akan datang gitu. Seperti kayaknya belum minum kopi. Seperti halnya Mentoko gitu ya, Preva Mentoko. Ya, bule-bule semua yang datang di sana. Nah, kalau yang sering ke sana pasti sering ketemu ya. Iya. Konservasi alamnya Mentoko memang luar biasa sekali, dan ya di mana pemerintah juga menargetkan wisata-wisata lain di Kuta Timur juga bisa menggeliat lebih lagi, dan di mana pemerintah saat ini juga mencoba untuk lebih serius ya. Menata Kuta Timur, menata pariwisata dengan lebih baik. Jangan lupa ngopi-ngopi ya teman-temannya. Biasanya kalau lagi begini tuh lagi menunggu kopi pagi deh. Harus bahagia sih kalau kata Yura Yunita.

0: Bu Ati, Bu, tadi di sana saya dengar nih ya, Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati, stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
0: Oh my God!
3: Aduh, ada apa sih, Bu Ne?
0: Itu tuh, coba dilihat.
3: Mana sih, Bu?
0: Itu loh, Pak.
3: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
0: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari. Di Kabupaten Kutai Timur, dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
3: Oh, gitu.
0: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
3: Oh, iya ya, Bu.
0: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
3: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
0: Gitu dong.
4: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
5: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
6: Oke bro. Iya, sebentar. Ada apa, Mbak?
7: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
6: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
7: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya, seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyelenggaraan
1: penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
6: Masa?
1: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
6: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
1: Nah gitu dong.
4: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
8: Sembilan sembilan empat FM RPD Kutim.

0: RPD Kutip 9.4 FM. Ada cantik ya dari Kahitna. Ini kayaknya headphone saya rada-rada ini ya. Hilang timbul gitu. Ya, Kahitna dengan cantik membawa kebersamaan kita di 50 menit lepas dari jam 8 pagi hari ini. Iya, sebagai informasi juga untuk Anda, di mana bagi yang ingin ke Polder Ilham Maulana, ada sesuatu yang terbaru di sana. Wow, siapa nih yang tertarik banget nih ya kalau cuma lihat di film-film biasanya. Nah, kali ini kalian bisa banget untuk menikmatinya, bisa berfoto di sana, bisa bawa anak-anak, dan bisa berfoto di mana, apa namanya. Oke, jadi di Polder Ilham Maulana sekarang itu ada markas Avengers loh ternyata nih guys. Oke, jadi di sana sudah bisa digunakan gak sih? Oh, sudah boleh banget katanya, tapi masih terbatas ya kayaknya. Jadi di sana itu ada markas Avengers di Polder Ilham Maulana. Itu gambar di tengahnya itu tuh yang pakai apa namanya tuh tulisannya Avengers itu ya, angkaannya itu yang sama. Nah, tapi saya salfok sih sama komen-komen di dalam ini. Salah satunya adalah Polder Ilham Maulana ini katanya masih banyak lahannya. Bagusnya sih di sana ada perpustakaan daerah di dalamnya. Karena perpustakaan kita terlalu jauh dan aksesnya sulit kalau musim hujan, betul sekali. Tapi jangan tegang dulu ya Kakak Musaf, kayaknya di Polder ini juga memang kalau nggak salah ya. Tapi mudah-mudahan nggak salah, pernah kalau waktu waktu perancangan itu kayaknya memang bakal ada perpustakaan sih. Jadi Polder Ilham Maulana ini namanya juga dia tuh di sana ini menjadi salah satu boleh nggak dibantu namanya? Apalagi namanya kota cerdas guys, oh smart city ya. Ya, jadi Polder Ilham Maulana ini adalah project pilotnya smart city-nya Kutai Timur. Jadi doakan saja, mudah-mudahan nanti di sana terdapat beberapa fasilitas umum ya. Salah satunya tadi adalah perpustakaan. Betul sekali sih, emang perpustakaan di Kota Sangatta ini harus ada di dalam kota ya. Karena memang di Soekarno-Hatta cukup jauh dan agak rawan-rawan kalau misalkan malam hari gitu bagi anak-anak. Misalnya nih kayak yang kuliah, kemudian anak-anak SMA itu sekarang ini tuh mereka buat laporan itu sudah menggunakan ini loh, mereka harus melihat apa sih lagi namanya, aduh siapa sih yang lagi nyusun skripsi saat ini, kalau misalkan mau ngambil satu contoh misalnya gitu harus banyak diambil dari buku gitu, misalnya kayak ya intinya gitulah. Kayaknya otaknya lagi terbatas ini guys. Ya, atau mungkin juga ya terutama bagi yang buat laporan gitu, laporan semester atau mungkin juga laporan-laporan kayak apa ya lagi ya? Laporan apa lagi guys yang biasanya menggunakan kita pakai buku gitu, terus terutama yang nyusun skripsi sih biasanya gitu ya. Harus menggunakan buku dan paling pentingnya lagi kalau di perpustakaan cukup terbantu lah ya. Oke, dan informasi selanjutnya lagi nih, di mana parkir di tepi jalan tak lagi gratis. Di Subkuti mulai petakan lokasi retribusi. Nah, dari Sangatta Info teman-teman juga bisa melihat di mana sebelum kebijakan tersebut dilakukan, di Dishub lebih dulu melakukan pendataan dan pemetaan terhadap ruas jalan yang berpotensi menjadi lokasi penarikan retribusi. Di mana Mas Rianto, sekretaris Dishub, mengatakan bahwa penerapan sistem parkir berbayar akan difokuskan pada ruas jalan yang berada di bawah kewenangan Pemkab Kutim. Ya, jadi disampaikan bahwa seluruh jalan yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur itulah yang akan dijadikan target lokasi penarikan retribusi, dan mudah-mudahan ini bisa menambah PAD. Ini fasilitas umumnya Pemda ya guys ya, jadi mohon diperhatikan. Tapi belum berlaku sekarang karena Dishub akan memetakan dulu. Selain itu juga nih, siapa yang kenal dengan aplikasi Strava? Di mana pemerintah juga kini ternyata mengenakan pajak PPN 11% untuk pelari yang menggunakan aplikasi Strava. Iya, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana mengatakan bahwa penunjukan Strava merupakan bagian dari perluasan cakupan pemungutan PPN PMSE terhadap perusahaan digital luar negeri yang menjual produk atau jasa kepada konsumen di Indonesia. Jadi intinya adalah ketika gimana ngomonginnya nih? Ketika pengguna membeli layanan berbayar misalnya nih Strava Premium, maka harga yang dibayar akan otomatis ditambahkan PPN sebesar 11% gitu, guys. Dan perusahaan digital tersebut kemudian menyetorkan PPN tadi yang dipungut ke kas negara. Simpelnya gitu ya. Oke, dan ada satu informasi lagi nih yang sangat menarik sekali dan mudah-mudahan menjadi masukan baik juga, di mana Pemkab Kutim akan menghentikan pembangunan liar di kawasan wisata bahari Pulau Miang. Ya, jadi Bupati menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud menghambat masyarakat maupun pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Pulau Miang. Namun setiap pembangunan harus mengikuti ketentuan tata ruang agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Betul sekali. Ya, menurut Bupati selama ini masih ditemukan bangunan yang didirikan hingga menjorok ke laut, bahkan berada tepat di atas kawasan terumbu karang yang masih hidup. Nah, ada yang komen ini, boleh buka ya di Sangatta Info, boleh usul asal mengikuti aturan tata ruang lingkungan. Kalau sesuaikan sudah pasti lingkungannya jadi bagus. Pulau Miang bisa jadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungin. Iya, betul sekali Kakak Mita Prameswari 16. Tapi ya itu, kalau saya sih setuju ya dengan Bapak Bupati tadi, karena kalau sudah banyak usaha-usaha seperti ini, nanti susah lagi ditertibkan gitu ya, dan tidak lagi membuat kawasan Pulau Miang ini menjadi indah ya. Semoga semuanya mengerti dan ya paham maksud yang disampaikan oleh Bapak Bupati, dan salah satu untuk menjaga kawasan kita tetap indah adalah mematuhi aturan yang ada. Oke, teman-teman sekalian, tapi nampaknya kebersamaan kita juga hampir merapat banget di jam 9 pagi hari ini. So, thank you so much. Esther masih pengen banget lama-lama, mungkin ya 8 jam lah ke depan ya. Tapi ya, waktu kita sudah berakhir. Ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Sehat-sehat, bahagia ya untuk hari ini. Semoga makanan enak ada, makanan-makanan yang bisa memberikan semangat yang baru. Bahkan apapun itu juga menjadi bagian kita semuanya untuk hari ini. So, saya yang bertugas pamit. Selamat pagi, sampai jumpa.
1: Prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: tahu berapaan, Mas?
1: 4.000 aja.
2: Siapa yang sakit?
3: Mas Fajar. Sakit apa? DBD. Padahal saya sudah melakukan 3M.
2: Apa itu 3M?
3: Menguras, menutup, dan mengubur.
2: Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah sudah melakukan 3M juga?
1: Kenapa dengan lingkungan sekitar?
2: Karena nyamuk DBD justru tidak suka di tempat yang kotor-kotor. Dia biasa berkembang biak di tempat-tempat seperti genangan air dispenser, pembuangan air kulkas, atau bak mandi.
1: Jadi 3M itu harus dilaksanakan di lingkungan kita ya?
3: Kan nyamuk bisa terbang.
4: Ingat 3M, menguras, menutup, mengubur, dan PJB, pemeriksaan jentik berkala.
5: RPD Kutim FM.

0: Aduh. Ada apa sih, Bu Ne?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari, sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi, waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.
3: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita, ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya, agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan.
6: Hutan adalah aset.
5: Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
7: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan kita.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Assalamualaikum Bu Tika.
1: Waalaikumsalam Bu Ati.
0: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
1: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
0: Gitu ya, Bu.
1: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
0: Seperti itu ya, Bu.
2: Ayo, cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, ya, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan

0: Boarding School batch pertama.
1: Oh
0: Halo,
1: my
0: ada
1: God, halo
0: Askia di sini teman kedua.
1: kakak.
0: Gimana? Gimana rasanya datang ke studio ini untuk ke sekian kalinya lagi?
1: Sekian kali ya, Wat. Ini pertama kali dari terakhirnya sih. Kayaknya udah lama banget ya, Kak.
0: Kita terakhir tuh yang ngerumpi di sini enggak sih?
1: Oh iya, itu udah
0: Iya
1: lama
0: kan?
1: banget.
0: Gak ada dia, dia gak diajak
1: Oh,
0: si Airina
1: belum,
0: kan
1: belum.
2: Ini gen 2.
0: Oh iya, kasihan ya gen 2. Tapi gimana rasanya balik lagi ke studio Askia?
1: Rasanya kayak nervous ya. Nervous banget tau. Dingin ya.
0: Kan dari dulu emang dingin ya studio
1: iya,
0: ini
1: nih,
0: ya.
1: Kaki saya masih beku-beku gitu.
2: Tadi dia bilang datang ke sini, saya juga kemarin-kemarin kan langsung masuk. Sekarang disuruh
0: Oh, ditahan dulu,
2: disuruh
0: ke tamu. Kayaknya udah bukan ini yang gak dianggap lagi ya. Ya. Enggak kok, enggak kenal aja kayaknya.
2: Sun juga aku nanti kayak gitu kok.
0: Ya, kalau itu pasti.
2: Iya.
0: Askia, hari ini kita bakal ngebahas soal uang saku yang ini kayaknya mandatory things untuk anak-anak yang sekolah.
2: Betul.
0: Tapi first thing first, berapa uang saku kamu pas sekolah?
1: Pas sekolah
0: 1 juta.
1: Sejuta.
0: Dari TK, SD, SMP, SMA.
1: Lengkap ya.
0: Lengkap.
1: Waktu TK kayak enggak dapat sangu deh. Soalnya kan jam berapa sih pulang anak TK?
0: Jam 9 pulang
2: sih. Soalnya aku sulus enggak TK. Jadi dia enggak tahu berapa jam.
1: Jadi langsung SD.
2: Iya, langsung.
0: Dan denger sesuatu enggak sih? Gitu.
2: Iya.
0: Jadi kalau TK enggak sangu, SD?
1: SD kayaknya 10.000.
0: Oh udah mahal banget sih
1: emang, emang iya?
0: Iya.
1: Emang iya?
2: Gak mungkin kira... karena kita SD-nya di TK kak. Di TK, di
0: sana. Biasa, iya. Oke, SD 10.000.
1: SD 10.000, tapi per tiap tahun itu selalu naik.
0: Naiknya 5.000-5.000?
1: Iya, berkelipatan 5.000.
2: Jadi kelas 6 itu?
1: Kelas 6 karena sampai sore, sampai jam 3 ada
0: 30, 4. 50?
1: 20 dong kak, ya Allah. Enggak yang tiap tahun 5.000 gitu.
0: Tapi juga. 20.000 lumayan ya.
2: Lumayan ya.
0: Tapi kamu bawa bekal enggak waktu SD itu?
1: Enggak sih.
0: Oh, ya wajar sih. 20. Kalau SMP?
1: Kalau SMP kan COVID. Terus
0: enggak satu deh.
1: Terus pernah kedapetan kayak 25.000. Kayaknya, iya.
0: Tapi denger-denger 25.000 habis buat beli kuota ya?
1: Ada kuota belajar.
0: Iya, betul. Jadi dapat subsidi ya.
1: Iya.
0: Kalau SMA nih berapa? 50 ya?
1: Enggak sampai 50 dong kak. Habis lah saya dimarahin bapak saya. 30.000.
0: Oh, naiknya 10.000 ya?
1: Iya, soalnya ada saya yang SMP dia cuma beda 5.000 sama saya.
0: Oh. Nah, pertanyaannya, ini kan kamu berarti SD SMP itu tahun berapa sih ya?
1: Saya ingat banget SD itu saya pas COVID lulusnya.
0: Oh berarti 2020 lah.
1: Iya.
0: Oh.
1: Iya itu kedapatan
0: angkatan
1: yang
0: COVID ini.
1: Libur 2 minggu.
0: 2 minggu ternyata extend ya. Yeah. Jadi 12 bulan gitu. Nah, itu cukup enggak maksud aku kan kayak kalau sekarang ya dengan uang saku anak-anak kayaknya anak SD 10.000 itu kayak ya masih dapet.
2: Betul.
0: Cuman ya kalau misalkan seharian dan tidak bawa bekal pasti kurang gitu loh.
1: Ah kalau zaman saya sih 10.000 tuh udah bisa foya-foya sih kan. Foya-foya banget sih. Maksudnya kayak
2: foya-foya.
1: Udah bisa dapat makan yang enak gitu ya.
0: Udah bisa.
1: Iya, udah bisa makan nasi gitu.
0: Tapi bayar uang kas kan?
1: Bayar dong. Tapi nanti maksudnya kayak tiba-tiba ngasih tahu aja ini ada uang kas enggak.
2: Itu bayarnya per bulan apa per minggu? Atau per tahun?
1: Harusnya kan per hari ya, tapi kadang kalau udah ditagi dalam grup paguyuban baru dibayar sama orang tua saya.
0: Oh,
2: orang tua yang bayar ya?
0: Oh bukan uang kas kelas ya kalau kamu?
1: Uang kas kelas, cuma suka nunggak itu aja.
0: Jadi ditagihnya di paguyuban, luar biasa. Dia emang suka viral teman-teman.
1: Ini parah banget, viral apa nih?
0: Tapi viral iya. Di grup paguyuban.
2: Tapi iya, kita tuh sering nunggak ya, dan kalau udah banyak tuh repot sendiri, ini bayarnya gimana ya?
1: Gitu. Iya bingung sendiri kan.
2: Tapi dia dibayarnya sama orang tua langsung.
0: Tapi orang tuanya pasti marah-marah kan ya kan?
1: Iya, soalnya pernah yang kayak ada uang kas OSIS kan. Uang kas OSIS tuh yang saya nggak pernah bayar. Jadi orang tuanya nggak pernah bayar.
0: Parah banget.
1: Terus kayak tiba-tiba kok ditagih 150.000 ya? Itu banyak banget.
0: Tiba-tiba 150.000
1: nih. Iya, berasa banget kan. Terus tiba-tiba disuruh. Ih, kalian ini mau almet OSIS enggak sih? Kalau mau harus bayar dulu segini. Ya ampun, gimana ya saya bilangnya sama saya? ujung-ujungnya yang ngomong juga sih.
0: Terus dimarahin dulu tapi dikasih gitu
1: dikasih
0: kan.
1: Dikasih aja. Nah, dingin dikit.
0: Askia, ini kan kamu juga maksudnya bisa belajar, harusnya harus bisa belajar lah ya untuk manage duit, apalagi

0: kamu dikasih sanggulnya mingguan apa bulanan?
1: Ini apa? Sekarang?
0: Dulu dong.
1: Oh, dulu.
0: Sekarang kan belum kuliah Anda, belum masuk kan kalian.
1: Tapi kan udah ada planningnya. Kemarin tuh per hari.
0: Oh, jadi enak dong ya?
1: Per hari ya. Ini nggak mungkin dah kak.
2: Tapi masa... emang kakak kemarin per minggu juga.
0: Aku pernah dikasih per minggu tau.
1: Oh.
0: Iya.
1: Ya, masa 30.000 per minggu kak? Gimana?
0: Bukan. Nggak, maksudnya
2: sekaligus.
1: Oh.
0: Iya. Di seminggu nih, kamu 5 hari sekolah, jadi 30.150. Kenapa ya? Saya harus jelaskan ini. Gitu, kamu dikasihnya berarti per hari.
1: Per hari.
0: Nah itu langsung habis nggak? Atau kamu bisa nabung?
1: Oh nabung banget saya kak, frugal living banget.
0: Frugal living. Coba kasih tahu teman Pro2 se-frugal living apa kamu tiba-tiba frugal living.
1: Enggak,
0: frugal
1: living
0: gitu.
1: Itu sih, tapi ya sebagai anak yang picky eater lah ya.
0: Oh.
1: Eater banget, terus kayak ada masa-masa kayak, kan ada itu kan program makan gratis. Terus itu tuh kadang lauknya nggak bisa saya makan karena memang sayanya aja kan yang pilih-pilih. Terus ya ada nasinya nih, lauknya saya kasih nih, saya selalu teriak kayak
0: siapa mau ini,
1: siapa mau ini gitu kan. Rebutan lah, terus saya ambil nasinya aja kan. Jadi ada fase yang saya pelajari dari teman saya, dia tuh anak rantau. Dia bilang, Ki kamu tahu nggak, kamu tuh bisa beli tahu tempe 3.000 di kantin. Wah, 3.000 ya kan, 3.000 tempe. Terus soal sama 5.000 kamu bisa dapat nabung cheese-nya. Ih, saya kayak oh my god, 5.000 bisa makan nasi gitu kan. Ya udah, ada kali seminggu itu kayak makannya tempe sama buncis. Saking hematnya itu. Terus kayak karena kebiasaan beli air putih di kantin lumayan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Terus saya beli ini di Indomaret.
0: Iya,
1: itulah pokoknya di situ
0: di
1: kan.
0: Di minimarket.
1: Iya. Terus beli yang langsung 1,5 liter.
2: Oh iya.
1: Karena ada promo 4.500.
2: Kenapa enggak sekalian bawa galon aja isi dulu? Iya enggak sih? Taruh di sekolah kan.
0: Enggak, tapi emang aku enggak nyangka dia se-frugal living.
2: Iya,
0: itu beneran promo di mana-mana.
2: Ih, tapi
1: lumayan banget.
2: Tapi kayak SK ini kalau ngerantau enak banget tau.
0: Iya, dia
2: bisa
0: punya ini
2: skill untuk bertahan hidup. Jadi kalau uangnya lagi seret udah banget dia mikirnya gimana ya ini gitu.
0: Terus kamu nabung tujuannya buat apa? Atau untuk bertahan hidup aja kah, atau kayak kadang ada goals?
1: Buat foya.
0: Foya-foyanya kapan tuh momennya? Kan kamu di sekolah frugal living.
1: Ya per minggu lah, per minggu. Ya, jadi kalau misalnya diajak temen kayak ayo kita kesini gitu. Ayo, karena ada
0: uang. Kalau misalkan enggak ada ya udah tuh, tekor dah itu. Ya, enggak
1: iya,
0: pergi gitu kan ya.
2: Tapi SK pernah enggak lakuin investasi bodong kayak yang kita jelasin tadi?
0: Kalau kami berdua investasi bodongnya adalah nitip uang ke mama.
2: Yang tiba-tiba uangnya hilang atau kemana gitu.
1: Ih, enggak pernah sih.
0: Enggak pernah ya?
1: Iya.
0: Pasti mama kamu amanah ya.
1: Pasalnya kalau saya nitip sama mama terus kebetulan minus dikasih lebih.
2: Oh, enak ya.
0: Mamahnya
2: tabungannya jadi berbunga. Uang kita malah minus.
0: Minus tabungan kita. Bukan
1: malah
0: minus.
1: Bangkrut.
0: Bukan minus, nol.
1: Gulung tikar ya.
0: Nah, kamu metode paling efektif buat nabung apa sih Askia sebagai waktu itu sebagai pelajar?
1: Sumpah saya udah cobain semua metode. Saya udah yang kayak nontonin TikTok kayak harus bayar apa, harus dicatat sekian-sekian gitu kan. Nggak ada yang working. Satu-satunya yang working adalah saya tinggal uang saya 20.000 di rumah. Terus kalau ditanya sama mama kayak uang kamu ketinggalan, enggak, emang sengaja ditinggal biar hemat. Jadi mau nggak mau saya cuma jadi 10.000 hari itu.
0: Kayak cukup nggak cukup 10.000 gitu.
1: Iya,
0: ya
1: iya, cukup nggak cukup harus usahakan.
0: Terus nanti kalau misalkan ada apa-apa kayak tiba-tiba di sekolah tuh kayak patungan apa gitu gimana?
1: Ah, gampang aja itu. Ada mama.
0: atau enggak kayak iuran di sekolah, di kelas gitu kan. Nanti ya pakai uangmu dulu atau ngutang uang kas gitu.
1: Iya sih kayak gitu sih biasanya.
2: Kalau sekarang mungkin anak-anak sekolah tuh udah bisa ini ya, kirim-kirim duit lewat transfer.
0: Oh
2: gitu.
0: Iya.
2: Kalau kita dulu kan pakai uang cash harus ya ke sekolah itu.
1: Iya
2: kan? Jadi kalau misalkan walaupun kamunya ninggalin duit, ya tetap aja bisa minta lewat ini kan.
1: Iya.
0: Iya betul, bisa lewat e-money gitu ya.
1: Iya, uang kas sekarang udah bisa bayar ke e-money.
0: Seriusan?
1: Iya, uang kas.
0: Ih, canggih banget.
1: Iya kan? Jadi kan kayak scan aja. Gak ada uang.
0: Gak ada uang juga.
1: Ya mau gimana?
0: Apa yang di scan? Aku scan pakai kamera ya. itu kita ngomongin soal yang uang-uang elektronik gitu kan ya. Kamu udah mulai pakai itu dari kelas berapa?
1: Saya udah pakai
0: dari SMP. Laju juga ya, SMP ya. Sudah ada QR code gitu.
1: Iya kan?
0: Tapi uangnya dari mana? Dari orang tua kah atau kayak ya?
1: Dari mama dong, dari siapa lagi?
2: Menurut kakak dari mana memang?
0: Iya. Tapi terlepas dari ini ya, maksudnya kayak yang 30.000 itu kan sanggup kamu. Apakah yang uang elektronik itu beda? Tahan.
1: Jadi kita lah. Kenapa?
0: Ya, papa.
1: Yang uang elektronik lain lagi sih.
0: Beda. Yeah, berarti sanggupnya dia lebih banyak dong.
1: Iya, kadang kan di
0: iman
1: itu kan biasanya ada yang pengeluaran dan pemasukan ya. Terus saya bingung. Jutaan nih, dapat duit dari mana? Bingung. Kayak yang diterima segini kok yang dikeluarin segini.
0: Ternyata di top up-nya sama mamanya banyak 2 digit.
1: Oh, amin.
0: Amin.
1: Mama kalau denger ya.
0: Nah, ini kan kamu udah mau kuliah terus kayak OTW jadi anak rantau gitu kan ya. Persiapan-persiapan terkait keuangan dan persanggupan duniawi ini apakah udah kayak ya udah deh aku akan survive, aku akan struggle living, atau kamu masih bingung nanti menata hidup kamu gimana di Bandung?
1: Menurut saya sih dijalanin aja ya. Beneran kayak saya tuh sampai saya nggak tahu ya ini maaf terdengar agak gimana gitu, tapi saya ada teman yang dia cuma dikasih 400.000 per bulan. Terus kayak saya bingung kamu survive-nya gimana gitu kan. Terus dia bilang dia masak. Nah, saya bingung, saya nggak bisa masak.
2: Aduh, sama lagi.
1: Iya kan? Dengan saya nggak bisa masak itu, saya bingung kayak gimana, apakah saya harus survive dengan ayam bisa ibu yang makan nasi, atau gimana kan? Tapi setelah saya ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman saya yang ngerantau, dia bilang, uang segitu saya udah bisa makan enak.
0: Enak.
1: Iya, maksudnya kayak makan saya biasa di sini aja lah gitu.
0: Tapi kalau terkait keuangan artinya kamu ya udahlah kita jalanin aja. Iya, bisa kok, bisa hemat, bisa.
1: Ya
0: bisa.
1: Itu tadi kalau misalnya udah sisa sekian ya 3.000, 5.000
0: nanti masak nasi.
2: Oh, Askia ini sebelumnya belum pernah ngerantau ya?
1: Belum.
2: Oh, iya.
0: Dia ngerantau dari sambutan ke MLM.
1: Oh, iya, lain.
0: Aduh. Tapi Askia kalau kita ngomongin soal uang saku ya, sepenting apa kita untuk manage uang saku kita, terus betul, nabung dan sebagainya menurut kamu?
1: Penting banget ya, karena manage uang saku tuh kebiasaan sih. Jadi kayak kalau misalnya betul, pada akhirnya kamu harus nge-press diri kamu untuk manage uang, itu gak kaget-kaget banget, karena lifestyle udah kayak gitu kan. Dan itu benar-benar ngebantu saya banget sih, kayak kalaupun nanti satu hari bakal makan yang kayak gitu ya, yang kayak tadi, ya saya gak akan kaget, karena pas udah SMA pun udah ngerasain gitu. Jadi kayak ya enggak apa-apa tempe membuncis.
0: Tahu mama deh tempe membuncis. Tapi tempe membuncis tuh mewah tau, enak tau.
2: Aku suka tempe sih.
1: Enak banget.
0: Aku suka tempe buncis.
2: Buncis orang suka.
0: Kita ke kantinnya Askia sekarang yuk.
2: Boleh.
1: Ayo, ayo tapi sekarang. Saya kemarin enggak suka buncis, tapi karena keterbatasan.
0: Oh iya. Jadi kepaksa.
1: Iya.
0: Tapi mungkin ya teman berdua ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya ngebikin kita tuh jadi beradaptasi gitu loh. Nanti bisa jadi kamu dengan yang awalnya kayak ih kayaknya uang 400.000 hidup di Bandung kayaknya enggak cukup, ternyata cukup. Malah lebihnya 300.000.
2: Keren banget sih ya bertahan hidup dengan uang 100.000 tuh.
0: Itu bukan.
1: Wow. Itu wow banget.
2: Itu kayak gimana ya? Kayaknya minumnya pakai air keran gitu kan.
0: Astagfirullah.
2: Tapi sekarang anak-anak sekarang tuh lebih mudah enggak sih untuk menabung, karena kan udah enggak ada tuh investasi bodong karena kita uang cash yang bisa langsung diambil. Kalau sekarang kan udah ada rekening masing-masing gitu. Apalagi dari kata Askia udah pakai rekening apa sih namanya?
0: Uang digital.
2: Iya, uang digital tuh dari SMP. Gitu
0: ya, udah terbiasa gitu ya. Nah, Askia, ini kalau kita ngomongin soal saku sebenarnya enggak cuma uang doang sih, tapi lebih ke bekel.
1: Bekal.
0: Kalau zamanku dulu kami tuh SMA satu kelasnya pada bawa bekal, even yang cowok-cowok.
1: Oh, bawa yang di kotak-kotak.
0: Iya. Ngomong-ngomong mikrofonnya di sini kak.
1: Oh iya. Jauh ya.
0: Jadi ya mikrofonnya ditodong di leher. Ya, elah. Iya, kalau kamu gimana habit bawa bekal itu sebelum ada yang makanan bergizi itu kapan?
1: Mulai kelas 11 sih kayak minta sama mama kan, karena mama tuh tuh jarang masak banget, hampir nggak pernah masak. Terus kalaupun masak, masakannya tuh terbatas gitu loh, karena bisanya itu doang gitu kan.
0: Mie kotak.
1: Nggak juga mie kotak, tapi adalah dalam beberapa minggu makannya mie kotak.
0: Dari seminggu ada 7 hari makan mie kotaknya 5 kali.
1: Iya. Kayak gitu. Terus kayak sampai teman sebangku saya yang nggak akrab-akrab banget waktu kelas 11 itu, dia tuh kayak sadar, kamu itu kalau misalnya bawa bekal makannya itu lagi ya. Ya mau nggak mau ya yang dibekalin itu gitu kan. Paling kayak ya nggak sehat sih sebenarnya, kayak nugget gitu-gitu,
0: sosis-sosisan.
1: Iya, sosis-sosisan gitu ya. Ya banget.
0: Tapi kamu emang ini ya, maksudnya karena nggak perlu sayur banget, jadinya kayak ya udahlah makan aja gitu dan enak-enak aja gitu jadinya.
1: Oh, emang ada orang yang ngerasa nggak enak-enak aja makan mie?
2: Tapi iya sih kak, kakak aja bilang kakak suka mie kan, semua.
0: Iya, maksud aku tapi kalau masak mie aku harus ada sayurnya.
2: Oh,
0: gitu. Sayurnya sayurnya pucuk bambu.
2: Tapi kalau misalkan udah bawa bekal gitu, jajannya tetap jalan.
1: Jajannya tetap jalan. Makanya itu kan trik liciknya kayak gitu,
0: lebih hemat.
1: Iya,
0: gitu loh. Luar biasa ya tapi Askia ini. Nah, ini kalau kita ngomongin soal nabung dan tabung menabung dan lain sebagainya, sekarang juga bensin kan naik ya.
1: Aduh.
0: Nah, apakah uang jatah kamu saku itu juga jadinya naik atau enggak?
1: Enggak, soalnya kalau misalnya mau isi bensin yang at least kemarin sih waktu sekolah selalu minta sih.
0: Jadi terpisah gitu lagi.
1: Iya, terpisah. Jadi uang 30.000 pure buat makan aja lah.
0: Nah, ini kan sekarang lagi jadi pengacara.
1: Iya, pengangguran banyak acara kan.
0: Sekarang di mana suplai uang saku masih jalan apa enggak nih?
1: Aduh, muter pala banget saya kan. Soalnya kan enggak mungkin dong sama liburan ini enggak ada jalan kan. Bete banget di rumah.
0: Iya.
1: Terus kayak mikir-mikir gimana ya buat dapat duit. Terus kemarin akhirnya ada juga lah kegiatan nyari-nyari kerjain.
0: Infoloker. Terus biasanya kalau bisa desain open commission.
1: Iya lagi saya open commission gitu kak.
0: Joki apa nih?
1: Enggak, kan kebetulan dari dulu saya emang suka graphic design kan. Jadi dapat uangnya kebanyakan dari situ sih.
0: Ih, keren banget. Jadi kerjaannya sekarang lagi desain-desain sambil nunggu kuliah ya?
1: Iya.
0: Income dompet tebel tuh.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Nanti sampai sana udah enggak mikirin lagi tuh makan-makan di kota.
0: Enggak, dia sampai Bandung langsung wisata kuliner.
2: Iya.
0: Aduh, seru banget tadi nih ngobrolin uang saku. Terakhir mungkin dari Askia deh, ada yang mau disampaikan enggak terkait kehematan, terus nabung dan uang saku ini sama teman pro 2.
1: Buat teman pro 2 ya, semoga kita semua bisa bertahan lah indeks ekonomi ya dengan segala keterbatasan itu, dan semoga sebagai teman-teman rantau kita bisa saling menjaga diri dengan makanan-makanan yang tetap bergizi lah, jangan mie terus. Itu aja sih dari saya, jangan mie terus dan jangan sampai usus buntu lah ya.
0: Iya, betul. Terima kasih banyak Aski, hari ini udah main-main. Kayak bentar banget, tapi kan abis ini kita bakal ngobrol sampai jam 9 malam di off air ya teman pro 2. BTW terima kasih ya udah main-main.
1: Aduh, makasih.
0: Semoga
1: juga
0: kuliahnya lancar.
1: Amin.
0: Terus apalagi doanya Ain?
2: Apa ya, kalau jadi anak rantau tuh karena pisah sama orang tua juga ya.
1: Aduh, homesick parah.
2: Iya, itu awal mula anak rantau tuh pasti bakal homesick di kosan sendirian.
0: Jangan nangis.
2: Iya.
0: Tapi boleh sih nangis.
2: Tapi Ain nangis sampai seminggu loh kak.
0: Oh, luar biasa.
2: Awal-awal ngerantau itu.
0: Nah, Ain kan seminggu nangis. Nanti update ya, kamu nangis berapa minggu?
1: Nanti ya. Di video call tuh nangis.
0: Nangis di video call, ya Allah. Ya deh, kalau gitu teman berdua, since ini udah mau merapat di jam 10 pagi, artinya sudah juga ada waktunya pamit undur diri. Ain juga. Askia, terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak.
0: Semoga nanti bisa sharing-sharing ceritanya di rantauan ya. Pastinya
1: amin,
0: masih di cerita anak rantau nanti. Kalau gitu terima kasih, sukses kuliahnya. Sulis pamit.
2: Ain pamit.
0: Bye teman berdua. Anyong, anyong, anyong, anyong.
3: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Negeri ini milik kita bersama. Kita membayar pajak agar hidup makmur dan sejahtera bersama. Kita percayakan kekayaan negara dengan segala isinya untuk dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, juga dikelola oleh BUMN dan BUMD. Negara kita begitu kaya. Di setiap jengkal tanah kita ada hak bagi orang yang tak punya. Uang negara yang kita kumpulkan itu cukup besar jumlahnya agar kita semua hidup sejahtera. Korupsi itu layaknya mencuri, mengambil hak orang lain secara sembunyi-sembunyi. Koruptor berfoya-foya dan menyimpan hartanya di luar negeri, membawa lari kekayaan negeri bagaikan penjajah di negeri sendiri. Banyak yang akhirnya tidak menikmati kekayaan negeri sendiri. Urung sampai karena korupsi, berharap merdeka dari korupsi. Ayo jaga dan awasi kekayaan negeri agar kita merdeka dari korupsi. Jaga negeri ini dari korupsi.

0: disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Selamat siang, salam jumpa pendengar. Kembali Anda menyimak program Berita Indonesia Live Persembahan Indonesia Persada ID bersama saya Dika Latif dari LPPL Radio Suara Kampar sebagai host edisi Jumat 3 Juli 2026. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengisi ruang dengar Anda dengan sejumlah berita pilihan dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, dan variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Radio TV Publik Lokal seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, di sesi yang pertama untuk Berita Indonesia Live hari ini akan hadir 3 reporter handal dari 3 LPPL yang akan segera bergabung dengan kita. Salah satunya nanti ada rekan kami Julia Prabowo, Emma Anggorowati, dan Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi dari seluruh penjuru tanah air. Kita langsung saja ke rekan Julia Prabowo yang akan berbagi informasi tentang Bupati Malang dampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia meninjau rumah FLPP. Silakan laporan Anda, Julia.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Dr. Haji Emil Elestianto Dardak MSC dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Dr. Insinyur Budiar MSI mendampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Al-Sirait ke Perumahan Lawang Park Residence 2 Kecamatan Lawang Kabupaten Malang pada Rabu 1 Juli 2026. Setiba di komplek perumahan bersubsidi tersebut, Marwarar juga turut meninjau rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Dalam hal ini, rumah subsidi dari program pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menteri Marwarar juga mengapresiasi Bupati Malang karena telah turut mendukung dan menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto. Peninjauan di Lawang pun dilakukan untuk memastikan program rumah subsidi yang dijalankan pemerintah benar-benar memberikan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta menggratiskan BPHTB dan PBG. Sedangkan perbankan terapkan DP 1%, bunga 5%, dan tenor diperpanjang mencapai 40 tahun supaya cicilannya lebih ringan. Marwarar mengungkapkan realisasi rumah subsidi di Jawa Timur hingga pertengahan 2026 baru mencapai sekitar 8.600 unit dari target 40.000 unit. Karena itu dirinya mendorong pemerintah daerah terus mempercepat penyaluran program FLPP agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah. Reporter Julia Prabowo Kancuran FM Kabupaten Malang Jawa Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan kami Julia Prabowo sudah melaporkan. Bupati Malang dampingi kunjungan Menteri Perumahan dan Pemukiman Republik Indonesia meninjau rumah FLPP. Kita ke Kebumen, Jawa Tengah. Sudah hadir rekan kami Emma Anggorowati dari INFM Kebumen yang akan berbagi informasi tentang tekan polusi dan perkuat pengelolaan sampah. Pemerintah Kabupaten Kebumen tutup zona aktif TPA dengan geomembran. Silakan laporan Anda, Emma Anggorowati.
3: Selamat siang, pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kebumen terus melakukan pembenahan pengelolaan sampah dengan menerapkan sistem pelapisan geomembran di TPA Kaligending dan TPA Semali. Program ini menjadi salah satu upaya menekan pencemaran udara sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan tempat pembuangan akhir. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan DLHKP Kabupaten Kebumen, Asep Nurdiana mengatakan, kontrak pekerjaan telah ditandatangani dan proyek siap dikerjakan dengan target penyelesaian selama 45 hari. Menurut Asep, pemasangan geomembran bukan berarti menutup seluruh area TPA, melainkan hanya menutup landfill atau tumpukan sampah pada zona aktif yang sudah tidak lagi digunakan. Selain pemasangan geomembran, Pemkab Kebumen juga telah mengembangkan berbagai sistem pengelolaan lingkungan di TPA Kali Kending. Di antaranya, pengelolaan air lindi yang disirkulasikan kembali ke landfill untuk menjaga kelembaban sampah, sekaligus menghasilkan gas metan yang kini dimanfaatkan sebagai biogas gratis bagi puluhan warga di sekitar TPA. Sistem drainase juga diperbaiki agar air hujan tidak langsung masuk ke dalam timbunan sampah. Secara teknis, pekerjaan di TPA Kali Gending meliputi pembersihan dan peralatan timbunan sampah, pemasangan geomembran setebal 0,5 mm, penguatan menggunakan geobag, serta pemasangan pipa HDPE berdiameter 200 mm untuk mendukung sistem drainase dan pengelolaan gas. Metode serupa juga diterapkan di TPA Semali. Di sisi lain, Pemkab Kebumen terus mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi refuse re-refilled full atau RDF. Pekan depan, sebanyak 18 ton RDF hasil olahan TPST Stadion dijadwalkan kembali dikirim ke PT Solusi Bangun Indonesia di Cilacap sebagai pengiriman resmi kedua. Sementara itu, produksi RDF di TPA Semali ditargetkan mulai berjalan bulan ini. Pengelolaannya kini dialihkan kepada kelompok swadaya masyarakat atau KSM setelah sebelumnya direncanakan dikelola melalui BUMD. Terkait rencana pengembangan Stadion Candra di Muka menjadi sport center yang berdampak pada lokasi TPST saat ini, pemerintah Kabupaten Kebumen telah menyiapkan lokasi pengganti di kawasan Kawedusan. Pembangunan fasilitas TPST baru akan diusulkan melalui APBD perubahan agar layanan pengelolaan sampah tetap berjalan optimal. Dari LPPL in FM Kebumen melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Emma dari in FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat kembali beraktivitas. Kita ke Radio Suara MAPI FM Kabupaten MAPI Papua Selatan. Sudah hadirkan kami Douglas Prasetya yang akan berbagi informasi tentang Wakil Bupati MAPI resmi membuka seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024. Silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih. Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos secara resmi membuka seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 yang berlangsung di Gendauri, Jalan Bawape, Senin 29 Juni 2026. Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan tifa oleh Wakil Bupati sebagai simbol dimulainya pelaksanaan seleksi kompetensi P3K di Kabupaten MAPI. Seleksi ini dijadwalkan berlangsung mulai 29 hingga 4 Juli 2026 dengan lokasi ujian di SMK Negeri 1 Oba'a. Dalam sambutannya, Wakil Bupati MAPI Haji Sanusi Esos mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pegawai kontrak daerah di Kabupaten MAPI, untuk bersyukur atas pelaksanaan seleksi P3K yang telah lama diperjuangkan oleh pemerintah Kabupaten MAPI. Kita patut bersyukur bahwa usulan pemerintah Kabupaten MAPI terkait P3K ini akhirnya terjawab. Ini merupakan hasil dari perjuangan yang cukup panjang dan memulai berbagai tahapan yang harus dilalui, ujar Wabub. Wakil Bupati juga berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti setiap tahapan seleksi dengan penuh kesungguhan, kejujuran, rasa percaya diri. Menurutnya, kesempatan ini merupakan momentum penting bagi para tenaga honorer untuk menunjukkan kompetensi dan dedikasi yang selama ini telah diberikan kepada daerah. Kerjakan seluruh rangkaian tes dengan sebaik-baiknya. Percayalah pada kemampuan diri sendiri dan jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagi yang dinyatakan lulus, saya berharap dapat menjadi aparatur yang profesional, berintegritas, serta menjadi teladan bagi sumber daya manusia di Kabupaten MAPI. Usai acara pembukaan, peserta yang telah dijadwalkan mengikuti ujian pada hari pertama langsung menuju SMK Negeri 1 Oba'a sebagai lokasi pelaksanaan tes berbasis komputer asisten tes atau CAT. Ribuan peserta tampak antusias mengikuti seleksi dengan mengenakan pakaian putih dan celana atau rok hitam sesuai ketentuan yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten MAPI berharap seluruh rangkaian seleksi kompetensi P3K tahap 1 dan tahap 2 formasi tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar, tertib, transparan, dan menghasilkan aparatur yang kompeten guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten MAPI. Dari Kabupaten MAPI, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Untuk memberikan sanksi dan rehabilitasi terhadap penyimpangan seksual ini bukan didasari oleh kebencian terhadap individu, melainkan upaya untuk mencegah normalisasi perilaku dan menjaga karakter bangsa kita. Karena itu MUI Pusat terus mensosialisasikan sikap keagamaan ini dan draft rancangan undang-undang LGBT kepada jajaran MUI tingkat provinsi dan juga terhadap jajaran MUI kabupaten kota di Indonesia guna menyamakan pandangan dalam membendung penyimpangan seksual di masyarakat. Sosialisasi ini setidaknya dilaksanakan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah mengadakan pertemuan lintas ormas Islam yang sering dihadiri oleh Komisi Dakwah dan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok pelaku LGBT dan pengkampanye ini perlu dilakukan normalisasi, yaitu dengan memberikan sanksi tegas dan rehabilitasi. Artinya yang diusulkan oleh MUI Pusat ini adalah sesuatu yang berkeadilan. Ya, selain mengusulkan pemberian sanksi, ia juga meminta pemerintah untuk melakukan rehabilitasi agar mereka kembali kepada karakter
6: fitrahnya,
5: fitrahnya sendiri. Ini yang pertama, melalui konsolidasi halaqah dan bimbingan. Dan yang kedua itu sosialisasi penguatan fatwa, yang sebagaimana disampaikan tadi bahwa Majelis Ulama Indonesia melakukan sosialisasi terhadap fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 yang menegaskan bahwa homoseksual itu hukumnya adalah haram dan merupakan bentuk kejahatan atau jarimah. Maka selain ini merupakan sikap dari MUI melihat kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, ini pun terus disosialisasikan oleh Majelis Ulama Indonesia.
6: Baik, berarti dari pemaparan Ustadz tadi bahwa desakan untuk segera merumuskan undang-undang ini, ya ini ternyata pembahasannya jauh, bahkan dari 2014 sudah keluar fatwanya, sudah seperti ada, itu ya Ustadz. Baik, nah kemudian setelah desakan ini muncul, kemudian muncul lagi nih di tengah-tengah masyarakat, setidaknya kalau kita baca di media sosial atau di media massa ada sekitar 37 lembaga atau kelompok masyarakat sipil yang kemudian menentang hal ini. Ini seperti apa pula tanggapan dari MUI, Ustaz?
5: Ya, dari MUI Kutan Kampar tentu menghormati penolakan yang disampaikan oleh jaringan masyarakat sivil, civil society sebanyak 37 komunitas. Dan MUI tetap istiqomah ya memperjuangkan sanksi pidana dan rehabilitasi ini. Mudah-mudahan dengan diberikannya sanksi dan sekaligus rehabilitasi terhadap penyimpangan ini atau yang mengkampanyekan ini akan membentuk ketahanan keluarga di masyarakat Indonesia sehingga setiap masyarakat kembali kepada fitrahnya.
6: Baik, Ustaz. Nah, kemudian kita melihat lagi, Ustaz, di tengah-tengah masyarakat kita persoalan yang menggerus masyarakat itu bukan hanya satu ya LGBT Ustadz. Yeah. Kemudian yang kedua, yang semakin hari semakin banyak juga, bahkan sekarang udah kita lihat di media juga ibu-ibu udah boleh turun juga untuk persoalan narkoba.
5: Yeah, narkotika.
6: Ah, untuk narkotika ini lalu seperti apa pula peran MUI mengambil peran terkait dengan penyalahgunaan narkotika ini, Ustaz?
5: Ya, yeah, terima kasih. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar dalam menghadapi isu dan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, maraknya penyalahgunaan narkoba atau narkotika di generasi kita, khususnya di Kabupaten Kampar. Maka MUI fokus ya selama ini pada empat hal. Mm-hmm. Yang pertama, fokus pada pembinaan keagamaan, kemudian edukasi terhadap masyarakat, kemudian memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, dan melakukan kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak yang kompeten dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ini. MUI selalu memberikan pandangan keagamaan melalui fatwa-fatwa yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat ya, tentang bagaimana pandangan hukum Islam tentang terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Mm-hmm. Bahwa penyalahgunaan narkotika ini akan mengakibatkan kerusakan ya terhadap generasi-generasi kita, baik secara individu, mau keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita juga melakukan dakwah dan edukasi, menyampaikan kepada para asatiz agar selalu dalam mimbar-mimbar Jumat, mm-hmm, dan materi-materi dakwah, mm-hmm, di masjid-masjid dan musola, untuk selalu menyampaikan dan mengingatkan kepada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba ini terhadap generasi bangsa kita.
6: Baik Ustaz. Ini barangkali komentar kami juga minta komentar atau himbauan Ustaz untuk masyarakat Kabupaten Kampar khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya terkait dengan LGBT dan juga penyalahgunaan narkoba, Ustaz. Silakan.
5: Ya, terima kasih. Penyimpangan seksual atau LGBT ini merupakan penyimpangan terhadap ajaran agama yang lurus. Kemudian penyalahgunaan narkotika juga merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama yang lurus. Karena itu kami dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kampar menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Kampar, untuk senantiasa waspada dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyimpangan LGBT dan penyalahgunaan narkoba ini. Karena kalau kita sudah terjerumus dalam kedua hal ini, maka akan mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan ketidakselamatan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh organisasi kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam mengembalikan kehidupan masyarakat kepada kehidupan normal dan terhadap pemberantasan korupsi ini. Dan baru-baru ini dalam memperingati Hari Anti Narkotika Internasional dan juga Harganas, Hari Keluarga Nasional, Majelis Ulama Indonesia bersama Badan BNK, Badan Narkotika Kabupaten Kampar, telah menandatangani MOU, nota kesepahaman, memiliki pandangan yang sama bagaimana kita di Kabupaten Kampar ini sama-sama membuat program kegiatan untuk meminimalisir atau mengurangi dan bahkan menghilangkan penggunaan penyalahgunaan narkoba ini.
6: Baik. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan ya, program-program terus berjalan dengan baik. Terima kasih waktunya sudah hadir juga di EPPL Radio Suara Kampar. Pendengar PPL Setanah Air, demikian tadi segmen Persada Adi Talk bersama Sekretaris Umum MUI Kabupaten Kampar, Ustadz Dr. Mendra Siswanto MSY. Kembali ke rekan Dika.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Kami di Berita Indonesia Live hari ini edisi Jumat 3 Juli 2026 dan Anda masih bersama saya Dika Latif. Pendengar LPM seluruh Indonesia, baru saja sudah kita dengarkan Persada ID Talks bersama rekan kami Ari Amrizal yang sudah mendatangkan narasumber dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Kita masuk ke sesi yang kedua. Saya sudah punya laporan dari rekan Reza Desti dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi Jawa Timur yang akan berbagi informasi tentang momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan sejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Silakan laporan Anda, rekan Reza Desti.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, momentum peringatan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-668 menjadi catatan bersejarah bagi pemerintah Kabupaten Ngawi. Dengan diboyongnya pusaka keris Kanjeng Kiai Prikesit, prosesi sakral yang berlangsung di Pendopo Widyagraha pada Rabu 1 Juli kemarin menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melestarikan, sekaligus mewariskan khazanah budaya adiluhung sebagai bagian dari identitas dan perjalanan Kabupaten Ngawi. Keris Kanjeng Kiai Prikesit dihadirkan sebagai piandel agung sekaligus melengkapi 4 pusaka daerah yang telah dimiliki sebelumnya, yakni 2 pusaka tombak dan 2 pusaka songsong. Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi, mengatakan pemboyongan pusaka tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan warisan budaya agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Melalui pemboyongan pusaka Kanjeng Kiai Prikesit, pemerintah Kabupaten Ngawi berharap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi bagian dari pelestarian budaya, tetapi juga menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah akan semakin kuat kuat apabila berakar pada identitas budaya, semangat inovasi, serta kebersamaan seluruh elemen masyarakat. Risa Desti, Suara Ngawi, Jawa Timur untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar LPP seluruh Indonesia, kita beralih ke informasi selanjutnya dari Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Sudah hadir rekan KB Susan Andika dari Gagah Rimang FM yang akan berbagi informasi tentang selangkah lagi miliki kampus UNY. Blora sudah siap groundbreaking. Silakan laporan Anda, rekan Susan Andika.
3: Pendengar, pembangunan program studi di luar kampus utama Universitas Negeri Yogyakarta di Kabupaten Blora memasuki tahap percepatan. Setelah proses hibah lahan dari pemerintah Kabupaten Blora kepada UNY tuntas melalui berita acara serah terima, berbagai langkah teknis mulai disiapkan agar pembangunan kampus segera terrealisasi. Hal itu dikemukakan Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, dalam kegiatan fokus group discussion tindak lanjut PAST Hibah Tanah PSDKU UNY yang digelar di Hotel UNY. Forum tersebut dihadiri Rektor UNY, Profesor Dr. Sumaryanto, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kemdikti Saintek Agus Sunaryo Sulaiman, Sekretaris Daerah Komang Gede Irawadi, berserta jajaran OPD, jajaran Pemkab Blora, serta tim teknis pembangunan. Wakil Bupati Blora Sri Setiorini yang mewakili Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan bahwa hibah tanah untuk PSDKU UNY bukan sekadar proses administrasi penyerahan aset, melainkan bentuk investasi strategis untuk masa depan daerah. Dikatakannya, hal itu merupakan investasi terbaik untuk masa depan daerah adalah investasi di bidang sumber daya manusia. Pengesahan BAST hibah tanah ini bukan hanya proses administrasi penyerahan aset semata, tetapi menjadi fondasi bersejarah untuk mendekatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi putra-putri daerah Blora dan sekitarnya. Menurut Puderini, sapaan akrab Wakil Bupati Blora Sri Setiorini, Pemkab Blora berkomitmen mengawal seluruh tahapan setelah proses hibah selesai agar pembangunan tidak berhenti pada dokumen administrasi. Dia menandaskan tidak ingin penyerahan lahan itu berhenti di atas kertas. Pertemuan hari itu menjadi momentum penting untuk melangkah ke tahap taktis selanjutnya. Pemkab Blora ini telah melibatkan sejumlah perangkat daerah untuk memastikan proses pembangunan berjalan tanpa hambatan, mulai dari Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, hingga bagian hukum. Dalam FGD tersebut, tiga aspek utama menjadi pembahasan, yakni percepatan perizinan, persiapan pembangunan fisik, serta penyelesaian legalitas aset. Pada bidang perizinan, Pemkab Blora bersama UNY akan mempercepat penyusunan dokumen UKL-UPL dan analisis dampak lalu lintas. Sementara untuk pembangunan fisik, dilakukan penyelarasan jadwal konstruksi antara UNY, konsultan perencana, dan penyedia jasa urut. Selain itu, proses administrasi balik nama aset juga akan terus dikawal agar status lahan memiliki kepastian hukum bagi UNY dalam mengembangkan sarana dan prasarana kampus.
4: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susan Andika dari Gagak Rimang FM. Sekolah rakyat segera hadir di bumi Serasan Sekate. Laporannya akan disampaikan oleh Elisa Andwiana dari Gema Randik FM Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Musi Banyuasin, K. Abdurrahman Hussein memimpin rapat koordinasi percepatan pembangunan sekolah rakyat. Program Strategis Nasional melalui Kementerian Sosial di Rumah Dinas Wakil Bupati Muba pada Selasa 30 Juni 2026. PLT Kepala Dinas Sosial Muba Deni SH MSI mengatakan, Pemkab Muba telah mengusulkan pembangunan sekolah rakyat sejak 2025 dengan menyiapkan lahan aset daerah seluas sekitar 8,1 hektar di eks perkemahan Soa Baru yang telah berstatus clear dan clean. Sekolah rakyat akan melayani jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas bagi sekitar 1.000 siswa dari keluarga miskin dengan konsep berasrama, pendidikan gratis,
6: pembinaan karakter, keterampilan, pendidikan keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi orang tua. Wakil Bupati Ki Abdurrahman Husein menyampaikan dukungan penuh Pemkab Mubat terhadap program tersebut. Karena ini merupakan program presiden yang sangat luar biasa untuk memuliakan kaum duafa dan masyarakat miskin ekstrim, sehingga pemerintah daerah memang wajib mendukung penuh karena ini merupakan program strategis nasional. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gemerani Musi Banyuasin Sumatera Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Elisa Anwiana, Susan Andika dan Reza Desti sudah berbagi informasi di sesi kita yang kedua. Berita Indonesia Live akan segera kembali ke sesi yang ketiga.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Anda masih mendengarkan Berita Indonesia Live edisi Jumat 3 Juli 2026. Kita langsung saja terhubung dengan redaktor Aan Kasyanto yang akan berbagi laporan khusus di hari ini. Silakan Aan Kasyanto.
7: Pendengar RPP Indonesia, pemerintah menyiapkan anggaran senilai 4,2 triliun rupiah untuk program magang nasional atau magang HUP tahun 2026 angkatan 2. Yang akan dimulai rangkaiannya pada bulan Juli 2026. Hal ini dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Rally dalam jumpa pers di Jakarta pada Senin lalu. Ia menyampaikan bahwa kuota peserta untuk pada periode atau batch pertama dari Magang Nasional 2026 ini sebanyak 50.000 orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15 hingga 28 Juli. Hal tersebut juga dikatakan bahwa setelah periode pendaftaran peserta rampung pada 28 Juli, para calon peserta magang nasional 2026 akan diverifikasi dan diseleksi pada 29 Juli hingga 5 Agustus mendatang. Peserta yang lolos program ini

0: Maluku serta upah minimum kabupaten kota atau UMK. Selain itu, peserta untuk mendapatkan perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JK. Tidak hanya itu, Kemnaker juga turut menyiapkan program sertifikasi kompetensi bagi peserta magang HUB sebagai tindak lanjut setelah program magang selesai. Laporan khusus redaksi Angkasa Toto, Berita Indonesia Live.
1: Peringat WP seluruh Indonesia, kado Hari Bayangkara ke-80, 3 personel Babin Kamtibmas Polres Tegal Kota terima penghargaan. Laporan ini akan disampaikan oleh rekan kami Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar LBBL seluruh Indonesia, peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polres Tegal Kota menjadi momentum mempertegas komitmen Polri untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya saat membacakan amanat Kapolda Jawa Tengah pada upacara Hari Bayangkara ke-80 di Mapolres Tegal Kota. Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Tengah menegaskan bahwa 80 tahun pengabdian Polri kepada bangsa harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik yang menghadirkan rasa aman, keadilan, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kapolda juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola ancaman keamanan. Karena itu, Polri dituntut semakin profesional, adaptif, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, kepercayaan publik disebut sebagai indikator utama keberhasilan Polri. Untuk itu, setiap anggota diharapkan terus menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan pelayanan yang humanis. Semangat pengabdian tersebut turut diwujudkan melalui pemberian penghargaan kepada sejumlah personel Babin Kamtibmas yang dinilai berhasil menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah binaannya. Aibtu Casmudin, Babin Kamtibmas Polsek Tegal Selatan, menerima penghargaan atas keberhasilannya membangun komunikasi dan kemitraan dengan masyarakat di Kelurahan Debong Tengah melalui pendekatan di bidang kemasyarakatan, keagamaan, dan pendidikan sehingga mampu menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Penghargaan juga diberikan kepada Aibda Yuda Firmansyah, Babin Kamtibmas Polsek Tegal Barat atas kepeduliannya membantu seorang ODGJ di Kelurahan Tegal Sari dengan memberikan makanan dan minuman serta mendampingi hingga mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sementara itu, Aibtu Agus Bekti, Babin Kamtibmas Polsek Tegal Timur, menerima penghargaan atas dedikasinya mendampingi kelompok wanita tani di Kelurahan Kejambon sebagai upaya mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat. Kapolres Tegal Kota AKBP Heru Antariksa Cahya mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada personel yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai pengabdian Polri melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Demikian Cile Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih rekan Silia Asidik dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Tuntas sudah keseluruhan informasi dalam Berita Indonesia Live edisi Jumat 3 Juli 2026. Berita dari Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah dari Silia Asidik tadi merupakan berita terakhir kita di hari ini. Jangan lupa simak Berita Indonesia Live setiap Senin hingga Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, 15 waktu Indonesia Tengah, dan 16 waktu Indonesia Timur. Saya Dika Latif dari Radio Suara Kampar sebagai radio host pamit. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih. Tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan.

0: itu di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu, perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf, nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Hai Lin, dari mana nih?
5: Hai Fit, dari rumah teman nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
4: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
5: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
4: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
5: Apa tuh?
4: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
5: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
4: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
6: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.
7: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data Riskesdas tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Sesaat lagi Anda akan menyimak Warta Siang seputar Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara kami hadirkan di ruang dengar Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga berakhir tuntas tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan berita di antaranya, resmikan aula 4,7 miliar SMK Negeri 3 Sendawar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud titip pesan untuk pelajar Kutai Barat. ...55 lansia Bontang terima bantuan home care, isu kesejahteraan kelompok rentan jadi sorotan. Berita dari seputar wilayah Kalimantan Utara, Festival Irau Tengkayu masuk agenda Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara untuk Anda. Dan tepat di menit 4 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Siang, edisi Senin 6 Juli 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi hari ini, kami hadirkan berita di sesi kali ini dari seputar wilayah Kalimantan Timur. Ya, berita pertama kami hadirkan dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Barat, resmikan aula 4,7 miliar SMK Negeri 3 Sendawar. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud titip pesan untuk pelajar Kutai Barat. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Tribun Kaltim. Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mengelola potensi daerah saat meresmikan aula baru SMK Negeri 3 Sendawar di Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat pada Sabtu 4 Juli 2026. Di hadapan para pelajar, ia berpesan agar mereka tidak hanya menjadi penonton, melainkan pelaku utama pembangunan di daerah sendiri. Di mana gedung aula yang dibangun dengan anggaran sebesar 4,7 miliar tersebut diharapkan menjadi sarana pendukung peningkatan kualitas pendidikan sekaligus pembentukan karakter peserta didik di sekolah kejuruan itu. Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud mengajak seluruh pelajar di Kalimantan Timur, khususnya siswa SMK Negeri 3 Sendawar, untuk mempersiapkan diri menjadi generasi unggul yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM. Karena itu, pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan, akan tapi juga harus dibarengi dengan pembentukan karakter serta keimanan. Rudi Mas'ud menilai Kutai Barat memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Namun, kekayaan tersebut harus mampu dikelola oleh putra-putri daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin menjelaskan bahwa SMK Negeri 3 Sendawar saat ini memiliki 443 peserta didik yang terbagi dalam 16 rombongan belajar.
Baik, berkar kami ulangi kembali, saat ini memiliki 443 peserta didik yang terbagi dalam 16 rombongan pelajar, di mana sekolah tersebut didukung 34 tenaga pendidik yang terdiri atas 12 guru PNS dan 22 guru P3K, serta 3 tenaga kependidikan. Adapun SMK Negeri 3 Sendawar memiliki 3 kompetensi keahlian, yakni teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, serta desain permodelan dan informasi bangunan. Armin menambahkan bahwa sekolah juga telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, di antaranya 1 bengkel praktek, 4 laboratorium, 16 ruang kelas, 1 perpustakaan, 1 ruang UKS, 1 ruang guru, dan 3 ruang praktek siswa. Armin juga memaparkan tren positif penyerapan lulusan SMK Negeri 3 Sendawar dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2023, sebanyak 45,39% lulusan bekerja. Ya, kami ulangi pendengar, pada tahun 2023 sebanyak 45,39% lulusan bekerja, 23,17% berwirausaha, dan 31,42% melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, pada tahun 2024, angka lulusan yang bekerja meningkat menjadi 51,38%, disusul 19,29% berwirausaha, dan 29,31% melanjutkan studi atau pendidikan. Sementara pada tahun 2025, sebanyak 50,6% lulusan telah bekerja, 20,30% berwirausaha, dan 29,62% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan pendengar, usai meresmikan aula tersebut, ya, kami ulangi pendengar, usai meresmikan aula tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud juga meninjau langsung ruang praktek siswa yang dilengkapi dengan mesin, alat berat, serta peralatan penunjang pembelajaran sesuai kompetensi keahlian. Dan dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur didampingi oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin, jajaran asisten pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sejumlah kepala OPD terkait. Ya, baik, pendengar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Isu PHK sektor tambang di Snaker Trans Kalimantan Timur himbau pemutusan kerja jadi pilihan terakhir. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Sektor pertambangan pada tahun 2026 mulai memicu kecemasan di Kalimantan Timur. Kebijakan pemangkasan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB hingga saat ini belum jelas, hingga belum jelasnya perpanjangan izin usaha pertambangan atau IUP di pemerintah pusat disebut-sebut bakal memicu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi para pekerja emas hitam. Meski isu tersebut berhembus kencang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kalimantan Timur menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada angka pasti mengenai jumlah tenaga kerja yang terdampak secara real di lapangan. Kepala Disnaker Trans Kalimantan Timur Rozani Erawadi mengungkapkan bahwa dampak dari kebijakan ini tidak bisa dipukul rata di sejumlah wilayah benua etam. Menurutnya, jajaran pemerintah kabupaten dan kota memiliki kantong data yang jauh lebih akurat, sebab mereka yang bersentuhan langsung dengan pihak perusahaan dan mengetahui kondisi real para pekerja tambang di daerah masing-masing. Mengenai prediksi melonjaknya angka pengangguran akibat kebijakan ini, Rozani menyebut situasinya masih sangat dinamis. Di mana perkara antisipasi gejolak, di Snaker Trans Kalimantan Timur mengaku tidak tinggal diam. Ia menegaskan agar perusahaan tidak gegabah mengambil keputusan untuk memecat pekerjanya, serta mengedepankan perundingan bipartit agar musyawarah antara pekerja atau serikat pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara damai. Rozani juga mengingatkan jika kondisi perusahaan sudah sangat terdesak
mendesak dan PHK tidak lagi bisa dihindari, ada prosedur yang ketat yang harus dilewati. Di mana perusahaan diingatkan untuk tidak main kucing-kucingan dan wajib melaporkan proses tersebut ke Disnaker setempat. Terlebih hal paling krusial, hak-hak pekerja tidak boleh dikurangi sedikit pun. Ia juga menyarankan para pekerja yang terdampak untuk segera mengakses program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan sebagai bantalan ekonomi sementara. Ya baik, Badegar di 99.4 FM. Ya, Badegar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kita bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Timur terkait SPMB tahun 2026. Ya, berita terkait SPMB 2026 Kutai Timur dievaluasi, jalur zonasi dinilai masih menyulitkan orang tua. Baik, pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur telah melakukan evaluasi sementara terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Saat ini pihaknya tengah melakukan penerimaan pendaftaran ulang serta psikotes untuk siswa yang lolos melakukan verifikasi setelah proses pendaftaran beberapa waktu lalu. Setelah ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur juga akan menyiapkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026 mendatang. Ditemui di ruangannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur Mulyono mengaku tak banyak masalah soal sistem online SPMB 2026 ini. Hanya beberapa orang tua yang mengalami kesulitan lantaran belum memahami internet. Mulyono menjelaskan bahwa persoalan jalur zonasi saat ini menjadi bahan diskusi saat proses evaluasi untuk pelaksanaan SPMB 2026. Sebab kebanyakan masyarakat yang dekat dengan sekolah namun kuota sekolah yang dituju terbatas. Sehingga sebagai alternatif, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur mengarahkan agar mendaftar ke sekolah negeri lainnya dengan lokasi yang dekat dan kuota yang belum terpenuhi. Ia mencontohkan di SMP Negeri 1 Sangatta Utara mengalami overload saat pendaftaran hingga 100 lebih siswa, sehingga mereka diarahkan agar mendaftar ke sekolah negeri lainnya seperti SMP Negeri 06 Sangatta Utara. Tak hanya SMP negeri, namun di tingkat SD negeri juga mengalami hal serupa. Semisal di SD Negeri 02 Sangatta Utara juga mengalami overload pendaftaran jalur domisili hingga 100 siswa lebih, sehingga pihaknya mengarahkan agar ke SD Negeri 10 Sangatta Utara atau SD Negeri 014 Sangatta Utara yang menurutnya masih kekurangan siswa dan kuotanya masih tersedia. Oleh sebab itu, jalur zonasi menjadi bahan diskusi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Timur. Banyak alasan wali murid yang mengeluhkan anaknya tidak tertampung di sekolah yang dituju saat pendaftaran awal, padahal kakaknya bisa diterima di sekolah tersebut.

0: Ya baik, pendengar di semua 9.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur. Nantikan berita selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, masih dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya, namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Nick, jogging yuk.
2: Enaknya jogging di mana, Win?
1: Kalau di folder Ilham Maulana, di mana? Suasananya asik loh. Tamannya juga sudah mulai ditata rapi, Mik.
2: Baiklah, ayo Win, kita cus. Eh, Mas, jangan buang sampah sembarangan dong. Tahu nggak sih, sampah plastik itu berbahaya.
3: Ah, masa sih?
1: Nggak tahu. Apa pura-pura nggak tahu, Mas?
2: Mas, asal tahu aja ya, semua jenis sampah itu berbahaya. Apalagi sampah plastik dapat mencemari lingkungan, menghambat penyerapan air, hingga menurunkan kesuburan tanah. Coba Mas lihat di drainase di Kota Sangatta. Banyak tumpukan sampah, air tidak mengalir, kan bahaya, bisa mengakibatkan banjir. Apalagi sampah plastik sulit terurai dan membutuhkan ratusan tahun loh, Mas. Dan lebih parahnya lagi, dapat merusak ekosistem dunia.
3: Serem juga ya.
1: Lagian, apa susahnya sih buang sampah pada tempatnya?
3: Tempat sampahnya jauh, Mas, tanggung. Lagian kan ada petugas kebersihan.
2: Jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan saja. Itu kan sampahnya, Mas. Buang dong pada tempatnya. Kebersihan lingkungan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita bersama. Ayo, buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
4: Assalamualaikum Bu Tika.
5: Waalaikumsalam Bu Ati.
4: Bu, tadi di sana saya dengar nih ya Bu Titin lagi ngomong tentang stunting. Apa sih itu Bu stunting? Saya nggak ngerti.
5: Oh, jadi gini Bu Ati. Stunting itu di mana kondisi anak mengalami gangguan pertumbuhan, Bu.
4: Gitu ya Bu.
5: Makanya saat ini tim pendamping keluarga kabupaten, kecamatan, desa sedang marak-maraknya mensosialisasikan tentang bahaya stunting.
4: Seperti itu ya Bu.
2: Ayo cegah stunting dengan memperhatikan di 1000 hari pertama kehidupan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi, lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, hindari paparan asap rokok, berolahraga untuk ibu hamil. Mari bersama kita ciptakan generasi Kutai Timur yang sehat dan kuat, serta berprestasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
6: Ambo dapat kabar, keceknya dana desa di kampung Ambo tidak sampai 1 miliar do.
7: Loh. Kok iso? Di kampungku sampai 1 miliar loh.
8: Lah, tak percayanya aku. Di kampungku setengahnya pun tak sampai. Macam mana
7: apa
8: itu?
7: Apa nih? Kenapa bisa beda-beda macam itu?
8: Sudah, tidak usah ribut. Saya teh yang belum dapat malah biasa aja.
9: Ibu-ibu jangan ribut. Dengar dulu nih karena radio.
10: Pak desa nggak bisa tiba-tiba mau bikin SMA gitu ya.
11: Gitu. Jadi memang harus ada pemahaman atau kompetensi yang baik dari aparat desa itu untuk merencanakan pembangunan.
10: Belum lagi pertanggungjawabannya.
12: Setiap uang yang dikeluarkan tentu harus dipertanggungjawabkan ya.
13: Dapat dana desa itu penting. Lebih penting lagi, penyaluran dana yang tepat sasaran dan transparan. Tapi yang sangat penting, bagaimana kita mengawasi penggunaan dana desa dan mau melaporkan jika terjadi kecurangan. Ayo, kawal dana desa untuk kesejahteraan rakyat.

RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur masih kami hadirkan di ruang dengar Anda di sesi kali ini. Dan untuk selanjutnya, berita kami hadirkan dari seputar wilayah Kota Bontang. Sebanyak 55 lansia Bontang terima bantuan home care, isu kesejahteraan kelompok rentan jadi sorotan. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Pusaran Media. Isu perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia atau lansia kembali menjadi perhatian di Kota Bontang. Sebanyak 55 lansia terlantar menerima bantuan paket kebutuhan dasar melalui program home care yang disalurkan Lembaga Kesejahteraan Sosial atau LKS Yayasan Pandu Kolbi. Penyaluran bantuan yang dirangkai dengan edukasi kesehatan bagi lansia tersebut berlangsung di auditorium 3 dimensi, di mana program ini menyasar lansia yang telah terdata dalam data terpadu sosial nasional atau DTSN dengan dukungan bantuan sosial terencana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Yayasan Pandu Kolbi Suratmi menjelaskan bahwa program home care menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap kelompok lansia yang membutuhkan perhatian lebih baik dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar maupun pendampingan. Sebanyak 55 penerima manfaat berasal dari 8 kelurahan, yakni Api-Api sebanyak 6 orang, Bontang Baru 3 orang, Berbas Pantai 14 orang, Berbas Tengah 17 orang, Bontang Kuala 2 orang, kemudian Kelurahan Guntung 8 orang, Gunung Elai 1 orang, serta Gunung Kabel Pendengar serta Tanjung Laut Indah 4 orang. Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Menurutnya, kebijakan tersebut telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD dan direalisasikan melalui APBD Kota Bontang tahun 2026. Dan pergar ia menilai keterlibatan lembaga kesejahteraan sosial menjadi faktor penting agar program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan organisasi sosial dinilai perlu terus diperkuat. Selain itu, Neni juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan program kesejahteraan sosial agar penyalurannya semakin tepat sasaran. Penyaluran bantuan home care ini menjadi pengingat bahwa persoalan kesejahteraan lansia masih menjadi isu yang memerlukan perhatian bersama. Di tengah meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, sinergi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk memastikan kelompok rentan memperoleh perlindungan serta pelayanan yang layak.

Ya, baik, Pak Degar, di 99,4 FM, berita selanjutnya dari Kota Bontang, kita bergeser ke wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Sanggar Kelbit Mahulu Art Kreatif borong dua juara di Festival Pesona Nusantara 2026 Samarinda. Baik, mendengar berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim. Sanggar Seni Kelbit Mahulu Art Kreatif yang menjadi delegasi Kabupaten Mahakam Ulu berhasil mengharumkan nama daerah pada ajang Festival Pesona Nusantara 2026 yang digelar di Samarinda. Dalam kompetisi tersebut, Kelbit Mahulu Art Kreatif berhasil membawa pulang dua penghargaan, yakni juara satu kategori remaja lomba tari kreasi dan juara tiga kategori umum lomba tari kreasi. Pembina Kelbit Mahulu Art Kreatif, Mega Angelin, mengaku bersyukur atas pencapaian yang diraih para penari setelah melalui proses latihan yang panjang dan penuh tantangan. Di mana prestasi ini bukan hanya kemenangan bagi Kelbit Mahulu Art Kreatif, akan tapi juga menjadi bukti bahwa anak-anak daerah mampu bersaing dengan sanggar-sanggar seni di kota meskipun berasal dari wilayah pedalaman. Mega menjelaskan bahwa persiapan menuju festival dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dengan latihan intensif yang tidak hanya berfokus pada teknik tari, akan tapi juga konsep pertunjukan, pendalaman karakter, kekompakan tim, kostum, musik, hingga penggunaan properti. Menurut Mega, tantangan terbesar selama persiapan adalah menyatukan jadwal para anggota yang masih bersekolah maupun bekerja, ditambah keterbatasan fasilitas dan biaya. Namun seluruh tim mampu melewati hambatan tersebut berkat semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat. Dalam penampilannya, sanggar mengangkat berbagai unsur budaya Mahakam Ulu, mulai dari gerak tari yang terinspirasi kehidupan masyarakat Dayak, penggunaan motif khas Mahakam Ulu pada kostum, musik bernuansa Dayak yang telah dikreasikan hingga nilai gotong royong, kebersamaan dan penghormatan terhadap alam. Mega menilai penghargaan tersebut menjadi tonggak penting bagi sanggar sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Mahakam Ulu karena mampu memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada masyarakat yang lebih luas. Keberhasilan ini juga diharapkan menjadi dorongan bagi generasi muda untuk terus melestarikan seni dan budaya daerah, sekaligus memperkuat promosi budaya dan pariwisata Kabupaten Mahakam Ulu melalui berbagai ajang tingkat regional maupun nasional.

0: Ya, baik pendengar di 99.4 FM, terima kasih Anda masih bersama kami di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Baik pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Ya, dari seputar wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, kita bergeser ke wilayah Kota Samarinda. Ya, dengan berita terkait terowongan Samarinda tinggal tunggu sertifikat laik fungsi, pemerintah kota ikuti tahapan dari kementerian. Baik mendengar berita kami kutip dari media borneoflash.com, pembangunan terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap telah selesai secara fisik. Namun infrastruktur yang digadang-gadang menjadi terowongan pertama di Pulau Kalimantan tersebut belum bisa dibuka untuk masyarakat karena masih menunggu penerbitan sertifikat laik fungsi atau SLF dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Wali Kota Samarinda pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan konstruksi pada dasarnya telah rampung. Meski demikian, pemerintah daerah harus memastikan seluruh prosedur keselamatan dan perizinan dari pemerintah pusat terpenuhi sebelum terowongan mulai dioperasikan. Dan pendengar, saat ini proses penilaian teknis masih berlangsung di bawah pengawasan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus atau BKJTK Kementerian PUPR. Tahapan asesmen tersebut menjadi syarat utama untuk memperoleh SLF yang diperlukan sebelum fasilitas dibuka bagi pengguna jalan. Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan bahwa proses evaluasi diperkirakan berlangsung selama sekitar 69 hari. Selama periode tersebut, tim yang ditugaskan kementerian bersama tenaga ahli dari perguruan tinggi akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi dan kelayakan terowongan. Menurutnya, tahapan tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi yang sebelumnya dilakukan Dinas PUPR Kota Samarinda dengan pemerintah pusat guna memastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi. Pemerintah Kota Samarinda berkomitmen untuk menjalankan seluruh rekomendasi yang nantinya disampaikan oleh tim asesor. Apabila ditemukan sejumlah catatan teknis atau kebutuhan penyempurnaan, perbaikan akan segera dilakukan sebelum terowongan difungsikan. Dan pendengar, keberadaan terowongan tersebut telah lama dinantikan oleh masyarakat karena dinilai mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah serta membantu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Gunung Maga dan sekitarnya. Infrastruktur ini juga diharapkan dapat mempercepat mobilitas warga menuju pusat kota maupun kawasan lain yang selama ini kerap mengalami kemacetan. Karena itu, pemerintah Kota Samarinda berharap seluruh tahapan asesmen dapat berjalan sesuai jadwal sehingga penerbitan sertifikat laik fungsi dapat segera dilakukan dan terowongan bisa mulai melayani masyarakat. Ya, baik pendengar, berita selanjutnya dari Kota Samarinda kita akan bergeser ke wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, berita terkait kolaborasi KNPI Tenggarong dan DLHK Kutai Kartanegara edukasi pengelolaan sampah lewat film. Baik pendengar, berita kami kutip kembali dari media Tribun Kaltim, upaya meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap persoalan sampah dan pelestarian lingkungan dilakukan Dewan Pimpinan Kecamatan atau DPK Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara melalui kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Menolak Punah. Kegiatan yang digelar di Gedung Balai Pertemuan Umum Kecamatan Tenggarong pada Sabtu 4 Juli 2026 malam itu menjadi ruang edukasi sekaligus diskusi bagi kalangan pemuda. Kegiatan tersebut terlaksana berkat kolaborasi antara KNPI Kecamatan Tenggarong dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Kabupaten Kutai Kartanegara. Hadir dalam kegiatan itu Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kutai Kartanegara, Tri Joko Kuncoro, bersama sejumlah organisasi kepemudaan yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Selain pemutaran film dokumenter karya Dandi Laksono dan Aji Yahuti, peserta juga disuguhi hiburan musik akustik serta sesi diskusi yang membahas berbagai tantangan pengelolaan sampah dan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLHK Kutai Kartanegara Tri Joko Kuncoro menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif KNPI Kecamatan Tenggarong yang dinilai mampu menggerakkan organisasi kepemudaan untuk bersama-sama membahas isu lingkungan. Menurutnya, penyampaian pesan melalui media film dan kegiatan yang dikemas santai menjadi pendekatan yang efektif dalam menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap lingkungan. Ia berharap sinergi yang telah terjalin tidak berhenti sebatas kegiatan edukasi, akan tapi dapat berkembang menjadi gerakan nyata dalam pengelolaan sampah di Kutai Kartanegara. Sementara itu, Ketua DPK KNPI Kecamatan Tenggarong Ahmad Rozik Maulana mengatakan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya membangun kesadaran bahwa menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama generasi muda. Rozik berharap pesan yang disampaikan melalui film Menolak Punah mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baik pendengar, demikian berita dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan nantikan berita selanjutnya masih kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Timur lainnya. Namun berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.
1: Eh Pak Marwan, melamun aja. Ada apa Pak Marwan? Cerita dong.
2: Aduh, ini loh Pak Wanto. Saya baru aja dapat surat dari Dinas Koperasi.
1: Loh, emangnya kenapa?
2: Ini nih, koperasi saya sudah tidak aktif lagi.
1: Aduh, kok bisa Pak Marwan?
2: Saya dan anggota koperasi ingin koperasi ini aktif dan berjalan. Soalnya anggota koperasi tanya terus sih, jadi pusing aku Pak.
1: Ah, gitu aja galau. Tak kira ada apa. Diuruslah Pak persyaratannya, dilengkapi sesuai arahan dari Dinas Koperasi.
3: Ya, informasi bagi seluruh pengurus koperasi di Kutai Timur, mengapa koperasi dinyatakan tidak aktif karena 1. Tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT selama 2 tahun berturut-turut, 2. Anggota kurang dari minimal atau tidak bertambah, 3. Kepengurusan dan pengawas koperasi tidak bekerja sesuai dengan fungsinya, 4. Alamat kantor koperasi tidak jelas, 5. Tidak menjalankan usahanya.

0: Kabupaten Kutai Timur dan RPD Kutim 99.4 FM.
1: Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
5: Anak Indonesia harus tahu 9 nilai anti korupsi.
6: 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim
1: FM. Aduh, bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
2: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
1: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
2: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
3: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibio. Emangnya kenapa?
1: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
2: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
3: Iya, maaf, nggak lagi deh.
4: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Ya, baik Berdengar di 99.4 FM bersama kita Jerdas. Baik Berdengar, tepat di menit 47 lepas dari pukul 11 siang untuk saat ini, berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Berdengar dari seputar wilayah Kabupaten Paser dengan berita terkait kolaborasi hijau di Paser. Nestle Indonesia tanam 60 ribu mangrove untuk pulihkan ekosistem pesisir. Baik, Berdengar, berita kami kutip dari media Prokal. Upaya pemulihan ekosistem pesisir di Kabupaten Paser

Kalimantan Timur dilakukan Nestle Indonesia berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Paser dan Yayasan Hutan Tropis atau YHT. Agendanya menanam sebanyak 60 ribu pohon mangrove di lahan seluas 20 hektar di Desa Modang, Kecamatan Kuaro pada Kamis 2 Juli 2026. Pendengar, program tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan mendukung rehabilitasi kawasan mangrove sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim. Penanaman itu juga sejalan dengan target nasional rehabilitasi mangrove melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, mitra, dan masyarakat. Direktur Corporate Affairs PT Nestle Indonesia, Fajar Dewantara, mengatakan bahwa penanaman mangrove merupakan implementasi pendekatan creating shared value yang selama ini dijalankan perusahaan. Melalui konsep tersebut, Nestle berupaya menghadirkan manfaat jangka panjang bagi lingkungan sekaligus masyarakat. Dan pihaknya terus berupaya menciptakan manfaat bersama bagi individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Penanaman 60 ribu pohon mangrove di Kabupaten Paser menjadi bagian dari komitmen dalam mendukung pemulihan ekosistem pesisir, sekaligus memperkuat ketahanan lingkungan menghadapi perubahan iklim. Menurutnya, inisiatif tersebut juga mendukung target global Nestle menuju net zero emissions 2050 dan forest positive yang diwujudkan melalui berbagai aksi pelestarian lingkungan dalam program Nyata Bawa Makna. Indonesia sendiri tercatat sebagai negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia. Selain berfungsi melindungi garis pantai dari abrasi dan mengurangi resiko intrusi air laut, mangrove juga menjadi habitat berbagai spesies flora dan fauna. Bahkan kemampuan menyerap serta menyimpan karbon pada ekosistem mangrove disebut mencapai 5 kali lebih besar dibandingkan hutan tropis daratan. Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Paser Rudiansyah mengapresiasi keterlibatan Nestle Indonesia dalam mendukung pelestarian lingkungan di wilayahnya. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dan berkat program di Kabupaten Paser melanjutkan rangkaian aksi konservasi mangrove yang sebelumnya telah dijalankan Nestle Indonesia di sejumlah daerah. Sebelumnya perusahaan menanam 30 ribu pohon mangrove di Kabupaten Siak Riau serta 15 ribu pohon mangrove di Pantai Mangunharjo, Semarang, Jawa Tengah. Dan pendengar, melalui berbagai program tersebut, Nestle Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam perlindungan, pemulihan, dan regenerasi lingkungan melalui kolaborasi bersama pemerintah, mitra, dan masyarakat demi menciptakan manfaat berkelanjutan bagi ekosistem maupun komunitas.

0: Ya baik, pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda dari Kota Balikpapan. Terkait Balikpapan ajak seluruh kepala keluarga ikut uji coba Perlinsos Digital, data jadi dasar Bansos 2027. Berita kami kutip dari media Gerbang Kaltim, pemerintah kota melalui Dinas Sosial Balikpapan mengajak seluruh kepala keluarga berpartisipasi dalam uji coba Perlinsos Digital yang berlangsung sepanjang 2026. Program ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat tidak hanya penerima bantuan sosial atau bansos sebagai bagian dari penyempurnaan sistem perlindungan sosial berbasis digital sebelum diterapkan secara nasional. Kepala Dinas Sosial Kota Balikpapan Arfian Syah mengatakan bahwa partisipasi seluruh warga menjadi kunci untuk menghasilkan data yang akurat sehingga sistem dapat diuji secara menyeluruh sesuai kondisi di lapangan. Menurut Alfian Syah, Perlinsos Digital merupakan langkah pemerintah memperbaiki tata kelola perlindungan sosial melalui pemanfaatan teknologi digital. Sistem tersebut diharapkan mampu menciptakan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel karena didukung data yang valid. Selama masa uji coba, seluruh data yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi pemerintah sebelum sistem diberlakukan secara nasional. Hasil evaluasi tersebut juga akan menjadi dasar penyempurnaan mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial. Arfian Syah menjelaskan masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD tetap dapat mengikuti proses pendaftaran. Pemerintah telah menempatkan agen pendampingan di setiap kelurahan untuk membantu warga menyelesaikan proses registrasi. Selain itu, Dinas Sosial juga menyiapkan layanan jemput bola bagi warga lanjut usia maupun masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas. Dan melalui layanan tersebut, petugas akan mendatangi rumah warga setelah menerima laporan dari pihak kelurahan. Dan pendengar, selama pelaksanaan uji coba, berbagai kendala yang ditemukan di lapangan juga akan dihimpun oleh Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk diteruskan pada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi penyempurnaan sistem. Arfian Syah berharap ketika Perlinsos Digital mulai diterapkan secara nasional pada Oktober 2026, seluruh proses pendataan telah berjalan optimal sehingga data yang digunakan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial pada tahun 2027 benar-benar akurat. Ya baik, pendengar di 99.4 FM, demikian berita dari seputar wilayah Kota Balikpapan. Dan sekaligus mengakhiri berita dari seputar wilayah Kalimantan Timur dan pendengar. Kita bergeser ke berita selanjutnya, kami hadirkan dari seputar wilayah Kalimantan Utara. Ya, baik pendengar, dengan berita terkait Festival Irau Tengkayu masuk agenda Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata. Ya, pendengar, berita kami kutip dari media Antara Kaltara, Festival Irau Tengkayu ke-15 tahun 2026 kembali menjadi bagian dari 125 agenda Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Wali Kota Tarakan Khairul di kawasan wisata Ratu Intan Pantai Amal pada Minggu usai prosesi adat penurunan Padau Tujuh Dulung mengatakan bahwa syarat pertama memang harus setiap tahun konsisten dilaksanakan. Kemudian syarat kedua untuk dapat masuk agenda Karisma Event Nusantara mengenai acaranya dengan memperlihatkan konten yang memenuhi syarat. Wali Kota Khairul mengatakan bahwa kegiatan pariwisata banyak dilakukan setiap tahunnya, kan tetapi konten tidak memenuhi syarat. Konten yang ditawarkan di sini memang punya potensi untuk menarik wisata. Khairul menegaskan bahwa meskipun di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pelaksanaan Festival Irau Tengkayu akan terus dipertahankan sebagai upaya melestarikan budaya lokal dan pariwisata daerah. Sedangkan anggaran yang disiapkan Festival Irau Tengkayu ke-15 tahun 2026 yang sekitar 1 miliar. Saat ini Festival Irau Tengkayu 15 tahun 2026 dilaksanakan pada bulan Juli, sementara sebelumnya dilaksanakan pada bulan Oktober. Hal ini dikarenakan kabupaten lain di Kalimantan Utara melaksanakan Irau waktu penyelenggaraannya bersamaan. Hairul juga mengatakan bahwa pihaknya kemudian berkonsultasi dengan ketua adat apakah dapat melaksanakan Irau Tengkayu, waktunya dapat dimajukan dan ternyata dapat dilaksanakan dan yang terpenting prosesinya yang tidak diubah. Dan pendengar, adapun puncak Festival Irau Tengkayu ke-15 tahun 2026 adalah prosesi penurunan Padau Tujuh Dulung, merupakan perahu khas suku Tidung Pesisir. Di dalam perahu ada tempat menyerupai rumah yang ditaruh sesaji, selanjutnya diarung ke laut. Kegiatan tarian massal juga meramaikan Irau Tengkayu yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa di Tarakan. Selain itu, tersedia stan-stan untuk UMKM yang disediakan secara gratis dapat menjalankan hasil produksinya. Di mana pendengar, sebelumnya dilaksanakan pawai budaya Irau Tengkayu ke-15 di Tarakan pada Sabtu 4 Juli, di mana sebanyak 4.411 peserta mengikuti acara tersebut. Para peserta yang berasal dari sekolah, OPD, paguyuban, organisasi kemasyarakatan, hingga unsur TNI Polri turut memeriahkan. Wali Kota juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir, serta masyarakat yang memadati lokasi acara dengan penuh antusias untuk menyaksikan rangkaian prosesi budaya. Dan ia berharap Kota Tarakan senantiasa diberikan keberkahan, keamanan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Ya, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Siang untuk edisi siar hari ini, Senin 6 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8, RP di Kutim 99.4 FM, saya Novani bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Siang. Dengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 3. Transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
2: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: Rushmore.
1: Oh, yes.
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

Skor 8 RPD Kutium 99.4 FM bersama kita Cerdas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kembali pendengar RPD Kutium. Ya, senang sekali saya Novani bisa hadir kembali. Ya, kita ketemu lagi pendengar setelah Novani menemani Anda semuanya di program sebelumnya. Ya, tadi kita berjumpa sebelumnya di program Warta Kutim Pagi, Warta Siang untuk edisi Senin ya, 6 Juli 2026. Oke, kita lanjut lagi. Kita ketemu lagi di program Weekday dan kita masih berada di edisi hari yang sama. Tepat di hari Senin ya, 6 Juli 2026. Oke, baik pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kebersamaan kita di program Weekday seperti biasanya hingga berakhir tuntas tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah atau jam 1 siang hari nanti. Tentunya ya, dengan berbagai informasi, kemudian tips ringan yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda, serta lagu-lagu yang mungkin bisa menemani Anda semuanya di suasana siang hari ini. Oke, baik pendengar, mengawali jumpa kita ya di program Weekday untuk edisi hari ini, satu persembahan lagu dari miliknya Sandi Sandoro ya, Tak Pernah Padam. Oke, Novani hadirkan lagu ini spesial untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan tidak pernah padam ya, atau tidak pernah surut ya kebersamaan kita tentunya. Buat Anda juga yang tetap setia bergabung bersama kami ya sampai dengan saat ini, Novani ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya atas kesetiaan Anda. Dan pastikan juga Anda masih terus setia bergabung bersama kami di 99.4 FM. Buat Anda pendengar yang saat ini mungkin juga baru saja tengah menemukan frekuensi kami di 99.4 FM ya, untuk kebersamaan kita saat ini yang sudah memasuki di menit 9 ya, lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Ya, ini adalah waktu istirahat siang pendengar ya. Buat Anda mungkin yang bekerja ya di kesempatan siang hari ini, mungkin ini sudah masuk di waktu istirahat siang pendengar ya. Kalau di kantor-kantor gitu sih penerapan jam istirahat siangnya itu dari pukul 12 ya sampai dengan pukul 13 pendengar ya. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali ya untuk Anda semuanya. Buat yang saat ini mungkin juga mendengarkan siaran kami yang tidak bisa menjangkau frekuensi kami, silakan Anda bisa mendengarkan siaran live streaming RPD Kutim dengan mengakses di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Selain itu pendengar, Anda bisa melihat ya berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur di website rpd.kutaitimur.kab.go.id. Dan Novani ucapkan selamat siang juga ya buat Anda yang mendengarkan siaran live streaming. Selain di website pendengar, Anda bisa mendengarkan live streaming RPD Kutim ya melalui aplikasi Spra ID dan juga Radio Garden pendengar ya. Dan untuk informasi terkait kumandang azan ya salat zuhur untuk wilayah Kota Sangatta dan sekitarnya jatuh tepat di pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah. Untuk masyarakat di Kabupaten Kutai Timur khususnya yang beragama muslim ya, mungkin ini waktunya untuk bersiap diri ya, mempersiapkan segala sesuatunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa ya. Sambil nunggu ya kumandang salat azan, kumandang azan ya salat zuhur yang jatuh tepat di pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian tengah untuk wilayah Sangatta dan sekitarnya.
Oke, baik berkenan. Alhamdulillah juga ya cuaca untuk wilayah Kota Sangatta saat ini terpantau cuaca cerah ya. Nampak bisa terlihat di luar sana yang mana cuaca cerah ya, mataharinya sudah nampak muncul ya untuk wilayah Kota Sangatta. Ya mudah-mudahan dengan cuaca kondusif seperti saat ini, aktivitas yang akan Anda kerjakan terutama di luar ruangan ya bisa berjalan dengan baik dan juga lancar pastinya ya. Dan oke, baik Bergar, Novani juga akan berbagi informasi terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan khusus untuk wilayah Kota Sangatta dari siang ya sampai memasuki malam hari nanti. Namun informasinya setelah yang satu ini, pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat duhur untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Termasuk dari ketinggian akhlak Islam adalah memuliakan tetangga, menjaga hak-hak mereka, dan tidak mengganggu mereka. Semua bentuk gangguan terhadap tetangga diharamkan dalam Islam, seperti kata-kata yang menyakitkan mereka, suara radio atau sound system yang mengusik ketenangan mereka, sampah yang mengotori halaman mereka, dan sebagainya. Mengganggu tetangga termasuk salah satu dari dosa-dosa besar dan menyebabkan pelakunya terhalang dari masuk surga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqa."
0: Tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya.

PDKU Team 99.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik, berikan satu persembahan lagu dari miliknya aja Septriasa ya, Cinta Bertahan. Ya, pada pendengar, lagu ini juga sudah membawa kebersamaan kita ya di menit 26 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Novani ucapkan selamat siang kembali untuk Anda semuanya di kesempatan siang hari ini tentunya ya. Terutama buat Anda yang masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM ya, sambil menikmati waktu istirahat siangnya tentunya ya di kesempatan siang hari ini. Buat Anda pendengar yang saat ini juga masih beraktivitas ya di kesempatan siang hari ini, tetap semangat aja untuk Anda semuanya. Dan buat Anda pendengar yang saat ini menikmati ya waktu istirahat siangnya di kesempatan siang hari ini, selamat menikmati waktunya aja. Untuk Anda semuanya tentunya ya, jangan lupa juga untuk makan siangnya ya. Buat Anda juga yang beraktivitas ya, tetap semangat juga pastinya. Dan jangan sampai Anda melewatkan yang namanya makan siang tentunya ya, bukan sarapan siang lagi pendengar ya, kan, tetapi makan siang ya tentunya di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, berdengar di semua 9.4 FM. Novani ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk wilayah Kota Sangatta dan sekitarnya juga tentunya ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, langsung aja Novani bagikan informasi di ruang dengar Anda, pendengar ya, terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan, pendengar ya, dan juga khusus untuk wilayah Kota Sangatta. Dari siang sampai malam hari nanti, pendengar ya. Dan berikut informasi selengkapnya, Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda ya terkait perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi 18 kecamatan, pendengar ya. Di antaranya Kecamatan Muara Ancalong, ini ada beberapa daerah ya yang menunjukkan cuaca yang bervariasi tentunya di Kabupaten Kutai Timur pada hari ini, pada hari ya Senin 6 Juli 2026. Bertahan. Ya, untuk cuaca hujan ringan ya, ada beberapa kecamatan pada hari ya, yakni Kecamatan Muara Ancalong, kemudian Muara Bengkal, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Telen, Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, kemudian Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan Long Mesangat. Pendengar ya, diprediksi cuaca masih didominasi dengan turunnya hujan ringan, pendengar ya. Di beberapa daerah yang sudah Novani sebutkan tadi, dengan suhu di rata-rata 22 hingga 31 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99%, pendengar. Ya, kemudian selanjutnya untuk cuaca udara kabur ya, ini bervariasi pendengar ya. Pada hari ini udara kabur yang meliputi Kecamatan Muara Wahau, kemudian Sangkulirang, kemudian Kecamatan Rantau Pulung, dan Kecamatan Karangan pendengar ya, didominasi dengan cuaca udara kabur dengan suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara di rata-rata 67 hingga 98%, pendengar. Ya, selanjutnya cuaca cerah, pendengar ya, untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur yang meliputi Sangatta Utara,
kemudian Kecamatan Kombeng, Kecamatan Bengalon, Kaliorang, Sandaran, Kecamatan Kaubun didominasi dengan cuaca cerah pendengar ya pada hari ini dengan suhu di rata-rata 24 kami ulangi pendengar di suhu di rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 65 hingga 99% pendengar. Oke, baik. Dengar di 99.4 FM ya. Untuk hari ini cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi ya. Cuaca cerah hingga hujan ringan ya masih mendominasi wilayah Kabupaten Kutai Timur. Dan kita bergeser ya ke wilayah ini khusus untuk wilayah Kota Sangatta, pendengar ya. Dan informasi terkait cuaca ini juga masih kami akses di bmkg.go.id dan untuk wilayah Kota Sangatta ya dari siang hingga malam hari didominasi dengan cuaca cerah, pendengar ya. Dengan suhu di rata-rata 24 hingga 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di rata-rata 71% pendengar ya hingga 93% dan kecepatan angin di rata-rata 11 km per jam pendengar. Oke, baik pendengar, khusus untuk wilayah Kota Sangatta pada hari ini ya Senin 6 Juli 2026 didominasi dengan cuaca cerah ya secara keseluruhan ya untuk wilayah Kota Sangatta Kabupaten Kutai Timur pada hari ini. Dan pendengar ya selain Anda bisa mengakses ya informasi di bmkg.go.id, silakan Anda juga bisa ya mengunduh aplikasi Info BMKG pendengar ya di handphone Anda. Bisa melalui Play Store maupun App Store ya untuk mendownload atau mengunduh aplikasi Info BMKG. Di mana pendengar di melalui aplikasi Info BMKG, tentunya Anda juga bisa mendapatkan informasi ya terkait perupdatean cuaca, kemudian iklim, kualitas udara, dan informasi-informasi lainnya yang pastinya akan dibagikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan buat Anda mungkin penting ya untuk mendapatkan informasi terkait perubahan cuaca ya dalam satu wilayah, terutama buat Anda pendengar yang mungkin lebih beraktivitas ya di luar ruangan tentunya di kesempatan siang hari ini. Tetap semangat aja untuk semuanya dan salam sehat selalu untuk Anda semuanya tentunya ya. Semoga hari ini juga bisa menjadi hari yang penuh keberkahan bagi kita semua. Dan segala aktivitas yang akan Anda kerjakan juga pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tentunya ya. Oke, baik pendengar di 99.4 FM ya nantikan informasi lainnya yang akan Novani bagikan di ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini pastikan Anda pendengar juga masih tetap setia bergabung bersama kami di RPD Kutim 99.4 FM.

Terus sama kita cerdas. Oke, okay, baik Burger. Satu persembahan lagu dari miliknya Judika ya. Di mana lagu ini yang sudah menemani Anda semuanya di ruang dengar Anda tentunya. Dan kita juga masih berada di program Weekday untuk edisi siar hari ini Senin 6 Juli 2026. Dan kebersamaan kita juga saat ini sudah memasuki di menit 43 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini. Oke, okay, baik Burger ya. Kalau tadi sudah Novani informasikan terkait perakiran cuaca ya untuk wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Sangatta dalam satu hari ini. Oke, okay, next selanjutnya Novani hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait agenda Bupati Kutai Timur pendengar ya, yang terjadwal pada hari ini, tepat di hari Senin ya, 6 Juli 2026, di mana sudah ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yakni pengukuhan pengurus asosiasi kontraktor dan pengusaha Kutai Timur tahun 2026, dan juga kegiatan Zoom meeting pengendalian inflasi tahun 2026 pada pagi hari tadi. Ya, untuk jadwal selanjutnya ini tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia bagian tengah, pendengar ya, ada kegiatan opening ceremony pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun 2026. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di BLKI Mandiri di Jalan Sidodadi, Kelurahan Teluk Lingga, dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari panitia pelaksana.

Ya, baik Badegar, Novani ulangi kembali. Selanjutnya di pukul 19.30 waktu Indonesia bagian tengah malam akan dilaksanakan kegiatan Ramatamah kedatangan tim penilai Geopark Nasional Sangkulirang Mangkalihat, Badegar ya. Di mana kegiatan ini akan berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Kutai Timur dengan dihadiri oleh Bupati Kutai Timur dan penanggung jawab dari Bapeda Kutai Timur. Oke, baik berdengar, ya demikian informasi terkait agenda Bupati Kutai Timur ya untuk hari ini Senin 6 Juli 2026. Ya, pendengar, semoga kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Salam sehat selalu untuk Bupati Kutai Timur, Bapak Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kutai Timur Bapak Mahyunadi tentunya. Oke, baik mendengar ya, terkait kegiatan opening ceremony pelatihan berbasis kompetensi batch 2 tahun 2026. Ini sebelumnya juga sudah dilaksanakan kegiatan pelatihan juga ya berbasis kompetensi batch pertama tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BLKI Mandiri Sangatta yang jatuh pada bulan April 2026 lalu, pendengar ya, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Timur pastinya terus berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan berbasis kompetensi. Di mana langkah ini juga diwujudkan ya dengan dibukanya pelatihan ya berbasis kompetensi oleh BLKI Mandiri Sangatta. Sebanyak 64 peserta juga telah mengikuti kegiatan tersebut ya, batch pertama yang terbagi ke dalam 4 kelas ya dengan masing-masing 16 orang, dan pelatihan sendiri telah dimulai sejak bulan April dan akan berlangsung hingga bulan Juli 2026. Kau hianati. Adapun BLKI sendiri memiliki peran strategis ya dalam mencetak SDM yang kuat, mandiri dan kompetitif. Diharapkan peserta tidak hanya bergantung pada pekerjaan, akan tapi juga mampu menciptakan peluang usaha mandiri. Dan adapun bidang keterampilan yang ditawarkan ya dalam pelatihan tersebut, pendengar, yang meliputi operator alat berat, pengelasan, digital marketing serta pembuatan roti dan kue. Dan pendengar, diharapkan pula ya program ini juga dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal sekaligus mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kutai Timur. Dan pelaksanaan kompetensi batch kedua tahun 2026 ya, ini akan berlangsung pada hari ini, tepat di hari Senin 6 Juli 2026. Semoga kegiatan bisa berlangsung dengan baik dan juga lancar tentunya ya di kesempatan hari ini. Oke, baik pendengar di 99.4 FM. Ya, Novani ucapkan selamat siang kembali ya untuk Anda semuanya tentunya di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan semuanya juga masih bersemangat ya dalam menjalankan segala aktivitasnya. Buat Anda mungkin yang saat ini tengah menikmati santap siangnya ya untuk kesempatan siang hari ini, selamat menikmati apa ya, menu-menu tentunya ya yang Anda sudah yang Anda sudah pilih ya untuk dikonsumsi pada makan siang ya untuk kesempatan siang hari ini. Oke, baik berdengar di 99.4 FM, buat Anda juga ya yang saat ini tengah berkendaraan ya, diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam berkendarannya. Dihimbau untuk Anda pengendara roda 2 atau sepeda motor ya, pastikan untuk selalu menggunakan helm ya berstandar SNI, tidak berboncengan lebih dari 2 atau 3 orang nih pendengar ya. Kemudian bagi Anda pengendara roda 4 atau roda lebih ya, pastikan juga untuk selalu menggunakan seat belt. Dan
pastikan juga untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, baik itu SIM dan juga STNK, serta pastikan juga untuk tetap ya mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, baik pendengar di 99.4 FM, yang gak kerasa kebersamaan kita saat ini juga sudah memasuki di menit 51, lepas dari jam 12 siang. Untuk saat ini masih ada satu informasi yang akan Novani bagikan ya di ruang dengar Anda menutup jumpa kita di program weekday untuk siang hari ini. Namun informasinya setelah yang satu ini.

9.4 FM bersama kita cerdas. Oke, baik Badegar, saat berwisata ke pantai dan laut, wisatawan wajib ya mengutamakan keselamatan dengan mematuhi rambu peringatan, mengawasi anak-anak, serta menghindari berenang di area berbahaya atau saat gelombang tinggi. Pendengar ya, selalu perhatikan pasang surut air, jangan berenang terlalu jauh dari bibir pantai, dan jagalah kebersihan demi kenyamanan bersama. Ya pendengar, ini sejalan ya dengan informasi yang di-up ini oleh masyarakat di Kabupaten Kutai Timur Sangatta melalui akun Instagram Sangatta Info, di mana seekor buaya ya berukuran super jumbo secara mengejutkan menampakkan diri dengan berenang sangat dekat ya di kawasan dangkal bibir pantai, di mana kehadiran pemangsa berdarah dingin tersebut justru memicu aksi heroik ya sekaligus nekat dari sejumlah warga lokal yang berada di lokasi kejadian. Wah, ini buat masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, ini adalah suatu pengingat ya untuk kita semua agar kita juga selalu harus waspada ya. Dan juga berhati-hati, terutama buat Anda pendengar mungkin yang membawa anak-anak gitu ya untuk berliburan atau liburan di pantai dan juga laut nih pendengar ya.

Oke, okay, baik Bergar di 99.4 FM ya. Gak kerasa ya kebersamaan kita saat ini ternyata juga sudah memasuki di menit 57 lepas dari jam 12 siang untuk saat ini, yang mana juga artinya saya Novani juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar sampai dengan saat ini. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bergabung bersama kami di frekuensi 99.4 FM, karena kami juga masih akan menghadirkan program-program kami yang lainnya tentunya untuk menemani Anda di hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 Rapid Ikutim 99.4 FM, saya Novani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai jumpa, dan mandiri kita bisa.

0: Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.
1: You're listening. 99.4 FM. RPD Kutim. From Monday to Sunday, you continue listen to the latest information about Kutai Timur and other information about music.

0: much more.
1: Oh, yes!
0: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.

0: kita adalah perbedaan. Perbedaan yang memiliki semangat untuk bersatu. Perbedaan yang bersatu tanpa melihat latar belakang, suku, bangsa, dan agama. Kita adalah perbedaan yang akan menyempurnakan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita bangun negeri ini dengan semangat gotong royong tanpa melihat latar belakang perbedaan yang ada demi mencapai Bhinneka Tunggal Ika yang sempurna. Bersatulah demi negara kita tercinta, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM. Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang Ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari. Sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat. Sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Aduh, duh. Ada apa sih, Bu Neh?
1: Itu tuh, coba dilihat.
0: Mana sih, Bu?
1: Itu loh, Pak.
0: Oh, sampah plastik bekas beli makanan ikan tadi.
1: Bapak tahu nggak, sampah plastik adalah sampah terbesar mencapai 68,8 juta ton per hari di Kabupaten Kutai Timur. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan, membuat produksi sampah di TPA rata-rata sehari mencapai 400 meter kubik.
0: Oh, gitu.
1: Jumlah ini dipastikan akan meningkat apabila kita sebagai masyarakat tetap membudidayakan rasa cuek akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan kita harus menyadari, Pak, sampah itu sebagai sarangnya tempat penyakit dan sebagian sarangnya berbagai bakteri yang berbahaya.
0: Oh, iya ya, Bu.
1: Nah, sebagai orang yang sadar betapa pentingnya kebersihan lingkungan, kita seharusnya mulai mengenalkan, buanglah sampah pada tempatnya mulai sejak dini.
0: Iya ya, benar banget, Bu. Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di selokan atau di sungai. Iya deh, mulai sekarang Bapak buang sampah di tempat yang sudah disediakan, baik di rumah atau di tempat umum.
1: Gitu dong.
2: Ya, sebanyak 450 meter kubik per hari sampah yang dihasilkan di Kota Sangatta dan sampah botol plastik menjadi penyumbang sampah terbanyak di TPS dengan jumlah 45 juta ton per hari. Sampah sebagai sarangnya penyakit dan berbagai bakteri yang berbahaya. Dengan mendukung program pemerintah untuk peduli kebersihan, janganlah menumpuk sampah di median jalan, tetapi buanglah sampah sesuai dengan jadwalnya, dimulai dari jam 6 sore sampai dengan jam 6 pagi waktu pembuangan sampah di Kota Sangatta. Dengan adanya lingkungan pemukiman yang sesuai standar kebersihannya, sampah bisa dimanfaatkan untuk diolah sebagai sumber energi. Mari, buanglah sampah pada tempatnya, cintai lingkungan untuk masa depan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur 99.4 FM.

0: Sudah bro, parkir di situ aja, itu ada anu, ada trotoar.
1: Oke bro. Iya, sebentar, sebentar. Ada apa, Mbak?
2: Bapak tahu nggak yang Bapak lakukan itu salah?
1: Salah? Kenapa? Saya kan parkir di tempat yang baik dan aman, tidak mengganggu lalu lintas.
2: Lihat dong, Bapak parkir kendaraannya di mana? Bapak itu parkir di trotoar. Dan kegunaan trotoar sendiri bukan sebagai lahan untuk parkir dan berjualan. Yang harus kita pahami, trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan antara fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti jalur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut. Ternyata masih banyak ditemukan penyalahgunaan trotoar yang terjadi.
1: Masa?
2: Tentunya hal tersebut mengganggu pejalan kaki, seperti trotoar dijadikan jalan pintas oleh pengendara bermotor. Dengan terbatasnya lahan parkir, trotoar pun disalahgunakan untuk tempat parkir. Kalau macet, biasanya pengendara khususnya roda 2 kerap naik ke trotoar. Pejalan kaki berkebutuhan khusus masih kesulitan untuk menikmati fasilitas trotoar. Ada juga yang menyalahgunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
1: Oh gitu ya Mbak. Oke deh, saya nggak akan lagi menyalahgunakan fungsi dari trotoar. Makasih ya infonya.
2: Nah gitu dong.
3: Nah, mulailah untuk tidak menyalahgunakan fungsi trotoar. Stop parkir sembarangan, stop berjualan di trotoar. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari

0: Di 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
1: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
2: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
3: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
4: Yang dulunya hutan, sekarang tinggalan kosong yang tidak produktif.
5: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: Cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga. Jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan.

0: the night. RPD Kutim.
1: Saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: lagi mau dipatenkan data. Sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus cross check dulu ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW. Karena biasanya mereka itu kalau datang itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya.
2: Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral. Kementerian Sosial memverifikasi ratusan anak jalanan untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, akan menyepakati 26 nota kesepahaman kerjasama bilateral kedua negara. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi.
3: Ya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta masih berlangsung. Perdana Menteri Wong sendiri sudah tiba di Istana tadi sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat yang langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan hari ini merupakan pertemuan tahunan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong yang sebelumnya juga sudah dilakukan pada bulan Juni tahun 2025. Berdasarkan pantauan Presiden Prabowo Subianto didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, kemudian Menteri Pertahanan Syafri Samsudin dan juga terpantau Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Perdana Menteri Wong juga membawa sejumlah menteri ke Jakarta. Berdasarkan informasi, rencananya akan ditandatangani sekitar 26 MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dan Singapura di berbagai bidang, di antaranya di sektor ekonomi, kemudian juga energi dan pertahanan. Dan pendengar, Singapura secara konsisten merupakan investor asing terbesar di Indonesia dengan nilai penanaman modal asing mencapai 17,4 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Aliran modal ini mayoritas difokuskan pada sektor transportasi, telekomunikasi, real estate, energi hijau, agribisnis, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus di Batam, Bintan, dan Karimun atau BKK. Dan nanti Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong akan memberikan pernyataan bersama usai pertemuan. Tentu kita akan menantikan hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong. Langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 43, Tusmudana untuk Indonesia.
2: Kementerian Sosial dan Pemprov DKI Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program Sekolah Rakyat. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program Sekolah Rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
0: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
4: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
5: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dan dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
4: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih ada calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah NTB. Khalil Bisri melaporkan selengkapnya.
6: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
6: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
7: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
6: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
7: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
8: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
7: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan OJK mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi penipuan atau scam dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Zahrotin Aljana melaporkan langsung dari Jakarta. Zahro.
9: Ya, pendengar, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan OJK mendukung penuh pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurutnya, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun ini penting untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi nasional secara rinci. Friderika juga menegaskan OJK mempercayai kredibilitas BPS dalam menjaga kerahasiaan data masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan pelaksanaan sensus untuk melakukan penipuan. Berikut pernyataan Friderika.
10: Namun demikian, tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu, lagi-lagi, Mbak, kuncinya adalah masyarakat waspada, gitu ya. Harus terus cek dulu, ini benar nggak dari petugas dari BPS dan lain-lain. Jadi, pastikan ID kartunya. Mungkin cek dulu ke RT/RW, karena biasanya mereka itu kalau datang, itu nggak mungkin datang langsung ya. Mereka biasanya menghubungi RT/RW-nya dan sebagainya. Karena kami...
9: Selain itu, pendengar, Friderika juga menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 6 Tahun 2026 mengenai influencer sektor jasa keuangan. Aturan tersebut disusun untuk memperkuat perlindungan konsumen dari konten atau rekomendasi keuangan yang berpotensi menyesatkan di media sosial. Menurutnya, regulasi yang disusun OJK ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, namun kewaspadaan dan juga kehati-hatian masyarakat tetap menjadi utama agar tidak menjadi korban penipuan maupun informasi yang menyesatkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, setelah terombang-ambing di lautan lepas selama belasan jam. Ferry Musyafir melaporkan selengkapnya.
11: tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing Dahlan 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju pelabuhan Murhum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
12: Sebuah kapal yang tenggelam dengan POB 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas rakit. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Bau-Bau.
11: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
13: Jadi alpom yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar, kita buka. Nah, sehingga alpom yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
14: Tidak mampu.
13: Nah, bertahan-bertahan, pas jam 3 subuh, kapal sudah langsung tenggelam.
11: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Pos SAR Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan, seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Batam mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayahnya. Faik Iqbar Muzaki menyampaikan informasi selengkapnya.
15: Pemerataan pembangunan menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Batam dalam beberapa tahun ke depan. Upaya tersebut dilakukan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, termasuk di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih dalam penyediaan layanan dasar dan infrastruktur. Selain pembangunan jalan dan fasilitas umum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta memperkuat akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kota Batam. Wali Kota Batam, Mam Sakar Ahmad, mengatakan pemerintah akan terus memberikan perhatian terhadap wilayah yang masih memerlukan peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar.
16: Pemerintah Kota Batam akan terus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, serta peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih membutuhkan perhatian lebih.
15: Senada dengan itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura mengingatkan bahwa setiap program pembangunan harus dirancang secara terukur agar anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
16: Oleh karena itu, perencanaan yang bagi masyarakat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata, membuka lapangan kerja, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan daya saing Batam.
15: Dengan perencanaan yang tepat sasaran, serta pemerataan pembangunan hingga ke seluruh wilayah, diharapkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Batam dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Muzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Alotani melaporkan selengkapnya.
17: Program JKN ini merupakan komitmen nyata negara dalam melindungi rakyatnya, dan ini masuk di dalam cita-cita Presiden dan menjadi salah satu program prioritas Presiden.
14: Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 Kamis kemarin. Ia menyampaikan program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi bagi terciptanya SDM Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Direktur BPJS Kesehatan membeberkan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta program JKN telah mencapai 282,5 juta jiwa atau 98,62% dari total penduduk Indonesia. Besarnya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan tingginya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang tahun 2025, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
17: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.
18: Dewas akan terus memantau penyelesaian seluruh tindak lanjut agar punya dampak nyata terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan program JKN tercinta ini. Jadi kami apresiasi capaian BPJS Kesehatan sepanjang tahun 2025. Peningkatan pemanfaatan layanan JKN juga menunjukkan bahwa program ini menjadi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh peserta. Tercatat pemanfaatan program JKN menunjukkan tren yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun kepercayaan daripada masyarakat terhadap program ini.
14: Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar mengatakan bahwa penyelenggaraan program JKN juga merupakan upaya negara dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ia menilai BPJS Kesehatan telah menunjukkan berbagai kemajuan dalam penyelenggaraan program JKN, mulai dari peningkatan kualitas pelayanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri. Rusia dan Tiongkok menggelar latihan gabungan militer bersama melalui angkatan laut kedua negara yang diikuti patroli militer gabungan di perairan dan wilayah udara dekat kota pelabuhan Qingdao di Provinsi Shandong, Tiongkok. Rusia menggerakkan kapal penjelajah rudal berpemandu, fregat, kapal selam, dan kapal penyelamat, sementara Tiongkok mengerahkan kapal-kapal perusak rudal berpemandu, fregat rudal berpemandu, kapal pasukan komprehensif, kapal penyelamat, dan kapal selam. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI akan menggelar turnamen internasional Federasi Internasional Padel atau FIP pertama di Jakarta yang akan diikuti lebih dari 510 atlet. Niar Abdulitiloli melaporkan langsung dari Senayan, Jakarta. Niar.
19: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI siap menggelar turnamen internasional FIP atau FIP Burns Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Kabar ini diumumkan dalam konferensi pers yang berlangsung pada pagi tadi di kawasan Senayan, Jakarta. Head of International Relations PBPI Maximiliano Bratawijaya mengungkapkan memang untuk turnamen kali ini pihaknya sengaja untuk menggelar lebih besar dibandingkan sejumlah turnamen yang pernah mereka gelar sebelumnya, di mana pada tahun ini akan bagi menjadi dua, yaitu bronze untuk kategori atlet senior, sementara untuk promises itu adalah kategori atlet untuk para atlet muda atau junior dengan 4 kelompok umur, diantaranya yaitu KU atau kelompok umur 12 atau under 12, kemudian juga under 14 atau 14 tahun, 16 tahun dan juga 18 tahun. Max Sapana KP menyebut bahwa memang untuk pelaksanaan tahun ini salah satu yang mungkin menjadi keuntungan ataupun yang menjadi hal yang mungkin dinanti oleh para atlet adalah tentang raihan poin yang nantinya dapat diperoleh oleh para atlet, di mana poin ini penting bagi mereka yang memang telah menanti untuk bisa masuk dalam turnamen-turnamen besar internasional yang digelar oleh Federasi Padel Indonesia, Federasi Padel Internasional atau FPI sendiri, ya, FIP sendiri. Dan tentunya dalam turnamen yang akan digelar di Jakarta ini, perhitungan poin itu akan berlaku selama proses turnamen berlangsung.
20: Dan yang pentingnya ini semua adalah atlet-atlet yang sudah didaftar di FIP. Artinya kalau mereka yang sudah main di turnamen ini, juga orang Indonesia yang di turnamen ini, mereka maju, mereka akan dapat poin FIP. Poin FIP ini penting banget untuk masa depan mereka. Kalau mereka main di turnamen lain, mereka ada kesempatan lebih tinggi, sudah langsung otomatis masuk karena poinnya tinggi. Ya, itu yang kita bernamanya Elite Players.
19: Poin. Dan dijadwalkan pendengar turnamen ini akan digelar di Arena Grounds Mampang Jakarta Selatan yang akan mulai pada 8 dan 9 Juli mendatang. Dan kurang lebih dari informasi yang disampaikan ada sekitar 510 atlet yang akan terbagi ke dalam dua turnamen ini yang digelar di Bronze dan juga FIP Promises, dan terdiri dari sekitar 200-an untuk atlet putra dan putri, dan atlet yang datang dari luar Indonesia diantaranya datang dari kurang lebih sekitar 30 negara yang akan terlibat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta, yang Rabu di Pro 3 RRI tersebut udara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: dengan semangat anti korupsi dan kerja keras seluruh lapisan masyarakat bersama KPK, harapan itu masih ada. Ayo membangun Indonesia yang bersih dari korupsi, yang maju sejahtera bersama KPK.
1: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Lihat, lawan, laporkan.

0: Iya sayang. Tunggu dulu, kamu kan baru masuk kerja. Memangnya cukup gaji kamu?
1: Cukup lah sayang. Aku juga kan urus bisnis dan proyek-proyek di dalam.
0: Apa? Korupsi? Enggak, kita putus sekarang.
1: Ya, yang kok putus?
2: Jauhi korupsi, biar gak jomblo seumur hidup.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Setiap Rabu sore,

Pendengar, ada 10 prinsip tata pemerintahan yang baik. Pertama, partisipasi. Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua, penegakan hukum. Mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tiga, transparansi. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 4. Kesetaraan. Memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. 5. Daya tanggap. Meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. 6. Wawasan ke depan. Membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya. 7. Akuntabilitas. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 8. Pengawasan. Meningkatkan daya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas. 9. Efisiensi dan efektivitas. Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. 10. Profesionalisme. Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan biaya yang terjangkau.

0: seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kembali berjumpa dalam Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026, bersama dengan radio host LPPL Radio Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif, akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Salsa. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi dari Radio Suara Pasuruan FM, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada reporter Yoga Pratama yang akan mengabarkan, hadiri seminar HUT IBI ke-75, Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, mengajak bidan semangat turunkan AKI, AKB, dan stunting. Silakan rekan Yoga Pratama.
2: Selamat siang, pendengar LPPL Indonesia. Ratusan bidan sekabupaten Pasuruan mengikuti seminar kesehatan dalam rangka HUT Ikatan Bidan Indonesia ke-75. Seminar digelar di Auditorium Empusindok Kantor Bupati Pasuruan, Sabtu 4 Juli 2026, dan dihadiri Ketua TPPKK Merita Rusdi Sutejo, Ketua Umum Pengurus IBI Pusat Ade Jubaida, Ketua IBI Provinsi Jatim Siti Maimuna, Ketua Pengurus Cabang IBI Kabupaten Pasuruan Sri Sudarti, dan undangan lainnya. Ketua TPPKK Kabupaten Pasuruan, Dr. Gigi Merita Rusdi Sutejo, menegaskan keberadaan para bidan sangat membantu menyelamatkan para ibu yang akan melahirkan dan bayi yang akan dilahirkan. Momen 75 tahun IBI menjadi waktu yang tepat untuk memberikan apresiasi kepada seluruh bidan sekabupaten Pasuruan.
3: Yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk IBI Kabupaten Pasuruan yang ke-75. Semoga semakin semangat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Pasuruan, menurunkan stunting, dan menolong semua persalinan dengan sehat dan selamat.
2: Menariknya, di sela-sela seminar, IBI Kabupaten Pasuruan meluncurkan mobil operasional layanan. Kendaraan tersebut berasal dari seluruh anggota IBI Kabupaten Pasuruan yang diperuntukkan bagi organisasi profesi IBI. Selain itu, IBI juga memberikan penghargaan bagi para bidan berprestasi, di antaranya bidan fasilitator terbaik, bidan delima terbaik, hingga apresiasi para bidan senior yang mengabdikan seluruh hidupnya pada profesi mulia ini. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Yoga Pratama atas laporannya. Selanjutnya berita kedua, kita menuju ke Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Ada reporter Bobby yang akan mengabarkan tentang pemerintah Kabupaten Wonogiri gelar festival mie ayam dan bakso tahun 2026 dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis. Silakan informasinya rekan Bobby.
4: Baik, terima kasih. Pemerintah Kabupaten Wonogiri telah sukses menyelenggarakan gelaran Festival Mie Ayam dan Bakso Wonogiri tahun 2026 selama 2 hari, Jumat sampai dengan Sabtu, 3 sampai dengan 4 Juli 2026 di Alun-Alun Giri Krida Bakti Wonogiri. Agenda tahunan ini diramaikan dengan target pemecahan rekor MURI melalui penyajian 5.555 porsi mie ayam secara gratis kepada masyarakat. Ribuan pengunjung memadati lokasi festival untuk menikmati sajian kuliner khas sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian pertunjukan seni reog dan hiburan musik. Pembukaan festival dihadiri Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo, jajaran Forkopimda, pelaku UMKM, komunitas kuliner, hingga insan media. Bupati Wonogiri dalam sambutannya mengatakan festival ini menjadi momentum penting untuk memperkuat identitas kuliner khas daerah. Hal ini mengingat ribuan kaum boro asal Wonogiri menekuni usaha mie ayam dan bakso di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam momentum tersebut, Setio membacakan proklamasi yang menandai deklarasi Kabupaten Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam dan bakso. Pembukaan kemudian disusul dengan aksi pemukulan mangkok dengan menggunakan sendok oleh Bupati Wonogiri bersama para pedagang di stan kuliner. Mie ayam dan bakso racikan warga Wonogiri sudah tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, mulai dari restoran, warung hingga pedagang keliling. Melalui festival ini, Pemkab berupaya mengangkat potensi tersebut agar menjadi produk unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, menarik wisatawan, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Penanggung jawab acara tersebut, Rizal Pahlevi, menerangkan agenda ini bertujuan mendongkrak sektor pariwisata kuliner. Panitia menyediakan 50 stan mie ayam dan bakso serta belasan stan UMKM lainnya di area dalam alun-alun. Guna menarik minat pengunjung, panitia membagikan 1.500 voucher diskon senilai Rp5.000. Rizal berharap festival ini bisa terus digelar secara rutin agar UMKM dan industri kreatif di Wonogiri bisa terus dipacu. Cara ini diselenggarakan atas nama Pemkab Wonogiri untuk seluruh masyarakat. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Bobby atas laporannya. Berita selanjutnya kita menuju ke RPKD Kota Denpasar Bali. Ada reporter Bambang Haryadi yang akan mengabarkan tentang Kota Denpasar hadirkan Perlinsos Digital guna permudah layanan kepada masyarakat. Silakan informasinya Bambang Haryadi.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Transformasi pelayanan publik terus dilakukan pemerintah termasuk dalam bidang perlindungan sosial. Kini perlindungan sosial digital atau Perlinsos Digital mulai hadir di Kota Denpasar sebagai upaya menghadirkan layanan bantuan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Melalui Perlinsos Digital, masyarakat dapat mengajukan usulan bantuan sosial hanya menggunakan nomor induk kependudukan dengan verifikasi identitas secara digital melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain mengajukan usulan, masyarakat juga dapat menyampaikan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai sehingga pelayanan menjadi lebih terbuka dan partisipatif. Di Kota Denpasar sendiri, implementasi Perlinsos Digital menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital serta mewujudkan pelayanan publik yang semakin efektif. Masyarakat diimbau memastikan data administrasi kependudukan seperti NIK dan kartu keluarga telah diperbarui agar proses pengajuan bantuan sosial dapat berjalan lancar. Bagi warga yang mengalami kendala dalam proses pendaftaran, pendamping program keluarga harapan atau PKH maupun pemerintah desa dan kelurahan siap memberikan pendampingan. Dengan hadirnya Perlinsos Digital di Kota Denpasar, diharapkan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran, meminimalkan kesalahan data, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial secara cepat, transparan, dan inklusif. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Bambang Haryadi untuk laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi pertama.
0: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RT FM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Rio, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, masih bersama saya Salsa dari LPPL Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Untuk siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL se-Indonesia, di awal sesi kedua ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan obrolan singkat rekan saya Mita yang akan membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya, dan bangun masa depannya. Bersama dengan narasumber Ibu Ani Reputrawati, sarjana psikologi, psikolog yang merupakan psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang dalam Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
6: Mendengar LPPL se-Indonesia, siang hari ini dalam Persada ID Talk, saya Mita akan membahas singkat tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya, dan bangun masa depannya. Dan siang ini saya sudah bersama Ibu Ani Reputrawati, SPSI Psikolog Klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang. Selamat siang Ibu Ani.
7: Oke. Iya, kabar baik ya Bu ya?
8: Alhamdulillah, saya selalu, harus selalu baik ya, agar bisa menebarkan energi positif.
7: Wah, sangat luar biasa dan harus emang dijaga ya Bu ya. Baik, kita akan ngobrolin nih soal tema yang tentu saja sangat luar biasa ya, dan penting sekali ya Bu ya,
8: untuk anak-anak ya, anak remaja sekarang kan masa depan bangsa ya.
7: Iya,
8: apa
7: betul.
8: Namanya anak-anak sekarang ini yang nantinya ke depan akan menjadi pengganti kita nantinya.
7: Betul, dan menjadi cita-cita. Pemimpin betul bangsa
8: sekali,
7: gitu ya.
8: Iya.
7: Jadi memang perlu dipersiapkan begitu ya.
8: Iya.
7: Baik, Bu Ani, apa sih sebenarnya yang dimaksud minat dan juga bakat anak, dan perbedaannya sendiri apa antara minat dan bakat?
8: Oke, sebenarnya sebelum kita bicara jauh terkait dengan bakat atau minat, jadi saya mesti tekankan dulu pertama-tama bahwa kita mesti ingat, no one exactly like anyone else, ya. Nggak ada satu orang pun yang sama persis. Jadi artinya apa? Kita mesti menghargai bahwa setiap anak itu berbeda dan setiap anak itu istimewa. Itu dulu. Jadi kuncinya ada di situ. Sebelum kita bicara tentang bakat dan minat. Artinya apa? Artinya adalah bahwa setiap anak itu pasti memiliki potensi. Nah, ketika kita bicara tentang bakat, maka yang kita bicarakan di sini adalah potensi. Potensi yang dimiliki oleh anak yang pada dasarnya itu juga salah satu yang dibawa sejak lahir. Gitu ya, potensi-potensi ini. Jadi artinya apa? Bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang potensi bawaan yang dari lahir itu memang sudah dibawa. Misalnya salah satu potensi, kalau kita bicara bakat itu maka akan kita bicara potensi. Misalnya potensi kecerdasan, potensi motorik dan sebagainya. Dan biasanya nanti kalau ada lagi ilmuwan yang membahas itu menjadi multiple intelligence. Gitu ya, itu kita bicara bakat. Nah, sementara kalau kita bicara minat, itu adalah kaitannya juga dengan apakah anak ini sudah pernah diperkenalkan enggak dengan beberapa aktiviti. Nah, jadi bakat yang termanifestasi di dalam aktivitas yang dia sukai dan dia bisa mengembangkan diri di situ, itulah minatnya di situ. Jadi kalau kita bicara minat, maka akan kaitannya juga dengan apakah anak mengenal apa yang dikenal. Jadi pengalaman juga. Jadi kalau misalnya kita enggak bisa bagaimana menumbuhkan minat kan gitu. Memperkenalkan
7: terlebih dahulu
8: banyak hal sehingga akhirnya anak bisa tahu bahwa oh saya suka di sini, oh saya nggak suka di sini, oh saya bagus di sini, seperti itu. Jadi kalau kita bakat dipertemukan dengan minatnya, maka akan menjadi prestasi.
7: Berarti tetap ada bedanya ya antara minat.
8: Jadi artinya kalau minat itu adalah kaitannya dengan ketertarikan atas sebuah
7: aktivitas,
8: kegiatan atau aktivitas di mana itu tentunya saya tadi saya bilang harus diperkenalkan dulu, dimengerti, baik diperkenalkan secara langsung ataupun dia mengenal sendiri. Misalnya kan sekarang ada banyak YouTube dan sebagainya.
7: Betul.
8: Nah, seperti itu. Jadi ke arah minat itu, kalau minat itu adalah di mana dia mengarahkan dirinya, menyukai dirinya ke arah mana
7: gitu,
8: untuk mengembangkan dirinya.
7: Sementara
8: seperti itu.
7: Kalau bakat bawaan dari lahir,
8: sesuatu yang dia potensi yang dimiliki ketika dia bawaannya lahir.
7: Dan setiap anak pasti punya potensi sendiri begitu. Ya, karena setiap anak itu unik. Dan ibu tadi bilang istimewa begitu ya.
8: Setiap anak itu pasti berbeda dengan anak yang lainnya. Dan setiap anak itu pasti punya potensinya masing-masing.
7: Nah, mengapa sih orang tua itu perlu banget gitu ya mengenali minat dan bakat anak-anak gitu?
8: Tentu saja. Kenapa? Agar kita bisa mengarahkan anak kita itu sesuai dengan potensi dan minatnya, sehingga dia bisa berkembang secara optimal. Gitu. Jadi kalau ketika anak bisa berkembang optimal, maka dia bisa berprestasi baik di bidangnya tentu saja. Nah, ini yang kita harapkan. Kan kita pengennya kalau anak-anak bangsa itu kan anak bangsa yang berprestasi.
7: Inginnya selalu begitulah ya, sebagai orang tua selalu.
8: Betul. Prestasi itu kan tidak harus selalu oh juara kelas, oh juara ini. Tetapi artinya ketika dia prestasi itu adalah ketika anak atau individu mampu mengembangkan dirinya menjadi lebih kreatif sesuai dengan bakatnya dan minatnya, seperti itu.
7: Ini waktunya kok terus mepetin kita. Jadi Bu Ani, singkat saja, seberapa penting sih tes minat dan bakat dalam membantu orang tua memahami potensi anak?
8: Ya, menurut saya kaitannya juga salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi minat bakat itu adalah dengan tes ya. Itu sehingga anak tahu bahwa tadi terutama yang kaitannya dengan akademik dan juga keterampilan yang lain. Di dalam tes itu nanti akan ada kemampuan spasialnya, berhitungnya, memorinya, word-nya dan sebagainya, sehingga kita tahu bakat-bakat
9: semuanya
8: itu.
9: Terus
8: kemudian
9: ya,
8: apa kemampuan interpersonalnya juga seperti apa. Nah, itu untuk mengarahkan apakah anak ini lebih, misalnya kalau misalnya mau SMP mau ke SMA, biasanya kan kita tes bakat minat itu lebih ke SMP sama SMA memang. Ya. Kalau yang SD memang kita belum sarankan karena di situ sebenarnya sedang harus berlatih untuk distimulasi banyak hal. Kalau SMP itu biasanya untuk mengarahkan apakah dia sebaiknya nanti lebih ke arah IPA atau IPS, sehingga nanti ambil jurusannya nggak salah.
9: Iya, betul.
8: Untuk menentu seperti itu. Ya. Terus kemudian kalau yang SMA lebih spesifik lagi karena biasanya nanti juga kuliahnya mau kemana dan sebagainya. Ya. Dan ini penting kenapa? Karena agar anak ketika mengambil sekolah, mengambil pendidikan ataupun pengembangan-pengembangan yang lain
9: lebih terarah
8: iya,
9: sesuai dengan potensi dirinya ya, gitu ya. Baik, sebagai hal terakhir nih, apa sih pesan psikolog untuk para orang tua agar anak tuh bisa tumbuh percaya diri dan berkembang sesuai dengan potensinya?
8: Ya, sebagai orang tua pertama kali adalah terima anak Anda apa adanya dengan segala potensi, kelebihan dan kekurangan itu dulu, sehingga kita tidak menuntut anak berlebihan atau bahkan mungkin menjadi tidak menstimulasi atau kita tidak memberikan stimulasi yang tepat untuk anak. Gitu. Makanya penting sekali bagi kita sebagai orang tua untuk memperhatikan anak kita, untuk melihat potensi-potensi yang dimiliki, sehingga dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara fleksibel untuk bisa menstimulasi potensi-potensinya untuk berkembang secara optimal demi masa depannya.
9: Iya, terima kasih sekali. Ingat ya, belum terlambat sama sekali. Kalaupun anak kita sudah SD, SMP, tetap belum terlambat sama sekali untuk kita bisa lebih memberi ruang gerak anak sesuai dengan bakat minatnya. Begitu ya, Bu Ani ya. Baik, terima kasih sekali Bu Ani untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, apalagi para orang tua nih yang anaknya masih kecil-kecil. Ternyata memang perlu banget ya, sejak dini kita bisa mengetahui bakat minat mereka.
6: Baik, pendengar LPPL se-Indonesia, demikian tadi obrolan singkat saya bersama Ibu Reputrawati SPSI, psikolog klinis dari Suroyo Hospital Kota Magelang, yang membahas tentang cara mengenali minat dan bakat anak, mendukung potensinya dan bangun masa depannya. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda dalam Persada ID Talk.
0: Persada ID Talk.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, di awal sesi kedua ini kita akan menuju ke RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ada reporter Awang Aji Wasita yang akan melaporkan tentang Bupati Ketapang hadiri tradisi menangkap buah di Desa Penyarak. Rekan Awang Aji Wasita, silakan laporannya.
10: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilio SSTP MSI menghadiri ritual adat menjangkap buah di Desa Penyarang, Kecamatan Jelehulu, Kabupaten Ketapang. Kehadiran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Ritual yang diiringi musik tradisional Senggayong ini merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Dayak Jelai Sekayok sebagai ungkapan syukur atas musim buah. Selain menandai masa panen, menjangkap buah juga mengajarkan pentingnya menjaga kelestarian alam, tembawang, serta mempererat silaturahmi masyarakat dan para perantau. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga terus mendorong agar tradisi menjangkap buah dapat ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, meliputi pemeriksaan kesehatan, konsultasi medis, pengobatan, dan pembagian vitamin bagi masyarakat. Selain mengikuti ritual adat, Bupati juga menyerap aspirasi warga terkait peningkatan infrastruktur jalan menuju Desa Penyarang. Pemerintah menegaskan pembangunan akan terus berjalan seiring dengan pelestarian budaya dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Kabupaten Ketapang yang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Haji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Awang Aji Wasita untuk laporannya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ada reporter Wina yang akan mengabarkan tentang langkah DLH Magetan mendorong pertumbuhan ekonomi, dampingi SPPG dan pelaku usaha taat tata kelola lingkungan. Silakan informasinya Wina.
11: Terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Lingkungan Hidup atau DLH terus berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan kelestarian alam, dan langkah ini diwujudkan melalui agenda pembinaan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Acara strategis ini melibatkan unsur penggerak sosial dan ekonomi daerah dengan mengundang para koordinator kecamatan, satuan pelayanan pemenuhan gizi se-Kabupaten Magetan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Hadir dalam narasumber utama untuk membedah regulasi tersebut adalah Ririn Rahmawati, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Kabupaten Magetan. Selain itu hadir pula narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan selaku otoritas pengelola sistem online single submission, dan sinergi kedua instansi ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai pentingnya integrasi izin usaha dengan komitmen menjaga kualitas lingkungan hidup. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Magetan Saim Muklisun juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi memang menjadi salah satu kebutuhan utama daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, ia mengingatkan juga agar akselerasi pembangunan tersebut tidak melupakan aspek ekologi. Dan pendengar, dalam sesi pemaparan teknis, Ririn Rahmawati memberikan edukasi mendalam mengenai tata kelola lingkungan yang ideal serta langkah-langkah preventif dalam menekan angka pencemaran di tingkat operasional usaha. Keterlibatan aktif Korcam SPPG se-Kabupaten Magetan dalam agenda ini juga dinilai sangat krusial, mengingat peran vital SPPG dalam mengawal program pemenuhan gizi masyarakat, standarisasi higienitas dan pengelolaan lingkungan di tempat kerja mereka harus berjalan optimal demi menghasilkan output yang bersih, sehat, berkelanjutan. Melalui pembinaan intensif ini, pemerintah Kabupaten Magetan berharap pertumbuhan sektor UMKM dan optimalisasi program jaring pengaman sosial kedepannya dapat berjalan beriringan dengan kelestarian ekologi bumi Magetan. Demikian informasi dari LPPR Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Wina untuk laporannya. Berita selanjutnya dari Tangerang Radio Banten. Ada reporter Andri yang akan mengabarkan tentang kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa masyarakat. Silakan informasinya Andri.
12: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, kembali sambangi pengungsi terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin. Bupati Tangerang salurkan bantuan dan mohon doa dari masyarakat. Bupati Tangerang Muhammad Meysa Rashid kembali mengunjungi warga terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatiwaringin yang mengungsi di Balai Desa Tanjakan Mekar, Kecamatan Rajeg. Kunjungan tersebut merupakan bentuk kehadiran dan kepedulian pemerintah Kabupaten Tangerang terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau. Pada kesempatan itu, Bupati Meysa Rashid menyerahkan bantuan kebutuhan pokok kepada para pengungsi serta memastikan kondisi mereka tetap terlayani dengan baik, dan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memanjatkan doa agar proses penanganan kebakaran segera tuntas. Dia menjelaskan bahwa upaya penanganan kebakaran yang dilakukan secara terpadu oleh pemerintah Kabupaten Tangerang bersama BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Damkar, BPBD, relawan, dan berbagai unsur terkait telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ia menghimbau kepada seluruh warga agar tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disiagakan di lokasi pengungsian. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan akan terus mendampingi masyarakat yang terdampak hingga benar-benar aman, pulih, dan situasi kondusif. Demikian berita yang kami sampaikan untuk Anda. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Andri laporannya. Saudara, baru saja kita simak bersama Berita Indonesia Live sesi kedua.
0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Saudara, kita berada di sesi ketiga untuk berita Indonesia Live hari ini. Informasi di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasianto. Silakan rekan Aan Kasianto.
13: Pendengar RPP Indonesia, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI menegaskan bahwa pentingnya harmonisasi Undang-Undang Pemilu dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru untuk mencegah munculnya ketidakpastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu. Hal ini dikatakan oleh anggota Bawaslu RI Puwadi di kantor Bawaslu RI Jakarta baru-baru ini. Hal itu juga disampaikan dalam rapat harmonisasi penanganan tindak pidana pemilu pada Undang-Undang Pemilu, KUHP dan KUHAP di kantor Bawaslu RI. Puwadi menilai bahwa perubahan terhadap KUHP dan KUHAP akan berimplikasi terhadap penanganan hukum pidana di Indonesia, termasuk tindak pidana pemilu yang selama ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Dia juga mengatakan bahwa penanganan tindak pidana pemilu tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga merupakan instrumen untuk melindungi hak konstitusional warga negara, serta untuk mengawal jalannya kompetensi politik yang adil dan berintegritas. Dia juga menegaskan bahwa tindak pidana pemilu punya karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum, sehingga memerlukan kepastian mengenai hubungan antara aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu dengan ketentuan umum dalam KUHP dan KUHAP. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Aan Kasianto dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live.

0: Baik, baik pendengar, berita selanjutnya dari Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Ada reporter Yelmi Rustam dengan berita pelantikan pejabat Pemkab Sijunjung. Bupati ingatkan tanggung jawab dan pentingnya manajemen talenta. Silakan Yelmi Rustam laporannya.
1: Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Sijunjung resmi menggelar acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi pratama dan jabatan administrasi pada Senin 29 Juni 2026. Prosesi yang berlangsung khidmat tersebut dipusatkan di Balairung Lansekmani, kantor Bupati Sijunjung. Acara ini dipimpin langsung oleh Bupati Sijunjung dan dihadiri oleh sejumlah pejabat penting termasuk Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 22 orang aparatur sipil negara resmi diambil sumpah dan janjinya untuk mengemban amanah baru dalam agenda kali ini. Kebijakan mutasi dan rotasi jabatan tersebut diambil sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan organisasi demi meningkatkan akselerasi pelayanan publik di lingkungan Pemkab Sijunjung. Langkah ini diharapkan mampu membawa penyegaran sekaligus mendorong kinerja birokrasi yang lebih adaptif. Dalam sambutannya, Bupati Sijunjung menegaskan bahwa pergeseran jabatan di dalam dunia birokrasi merupakan hal yang lumrah demi menjaga kedinamisan organisasi. Beliau mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menerima tugas baru mereka dengan penuh integritas. Bupati secara tegas meminta agar tidak ada lagi alasan ketidakcocokan latar belakang atau posisi, karena setiap amanah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya sebagai ladang amal. Selain menekankan aspek tanggung jawab, Bupati juga mengingatkan seluruh aparatur mengenal pentingnya pencatatan kinerja secara digital dan objektif melalui sistem manajemen talenta yang telah diterapkan. Kedepannya, proses promosi jabatan di lingkungan Pemkab Sijunjung akan dinilai secara murni berdasarkan capaian kinerja yang terukur di dalam sistem tersebut. Setiap ASN diwajibkan aktif melaporkan hasil kerja mereka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing. Bupati Sijunjung bahkan menambahkan aturan ketat terkait sistem manajemen talenta ini, di mana promosi hanya berlaku bagi ASN yang berhasil menembus kategori box 7, 8, atau 9 dari 9 box penilaian yang tersedia. Dengan dilantiknya 22 pejabat baru ini, pemerintah Kabupaten Sijunjung berharap roda organisasi dapat berjalan lebih dinamis, responsif, dan inovatif dalam melayani masyarakat. Rangkaian acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat serta sesi foto bersama. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansekmani Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih Yelmi Rustam untuk informasinya. Saudara, berita selanjutnya dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ada reporter Budi Rahman dengan berita Provinsi Kalsel segera bangun pusat layanan kedokteran nuklir dan layanan jantung terpadu. Silakan rekan Budi Rahman.
2: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat layanan kesehatan rujukan dengan menyiapkan pembangunan gedung layanan kedokteran nuklir dan gedung pusat layanan jantung terpadu. Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin kepada sejumlah wartawan di Banjarmasin belum lama tadi.

0: Ia menegaskan, layanan kedokteran nuklir dan pusat layanan jantung terpadu nantinya dapat diakses seluruh masyarakat, baik peserta BPJS maupun pasien umum, sehingga warga Kalimantan Selatan tidak perlu lagi dirujuk keluar daerah untuk mendapatkan layanan kesehatan berteknologi tinggi. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Budi Rahman untuk informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada reporter Hendro LD yang siap akan mengabarkan tentang jelang Pilkades Serentak 2027. Polres Tegal mulai petakan titik rawan. Silakan informasinya Hendro LD.
2: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh tanah air. Meski pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 di Kabupaten Tegal masih beberapa bulan lagi, persiapan pengamanannya sudah mulai dilakukan sejak dini. Polres Tegal kini memetakan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan konflik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi agar pesta demokrasi di tingkat desa pada Januari 2027 mendatang dapat berlangsung aman, damai, dan kondusif. Selain melakukan pemetaan, Polres Tegal juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tegal hingga ke pemerintah desa. Koordinasi tersebut membahas pola pengamanan sekaligus mengidentifikasi berbagai potensi gesekan yang mungkin muncul selama tahapan pemilihan kepala desa. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasatyo mengatakan pemetaan kerawanan menjadi dasar penting dalam menyusun strategi pengamanan. Dari hasil pemetaan itu, kepolisian akan menentukan kebutuhan personel serta langkah-langkah pencegahan yang diperlukan di setiap wilayah. Menurutnya, Polres Tegal siap mengamankan seluruh rangkaian Pilkades Serentak 2027, mulai dari pendaftaran bakal calon, masa kampanye, masa tenang, pemungutan, dan penghitungan suara, hingga penetapan kepala desa terpilih. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pilkades, Polres Tegal juga memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Tegal, TNI, panitia penyelenggara, serta para tokoh masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini sehingga situasi tetap kondusif. Kapolres juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum tentu benar atau hoax yang berpotensi memecah belah warga. Dengan persiapan yang dilakukan sejak sekarang, Polres Tegal berharap Pilkades Serentak tahun 2027 menjadi momentum lahirnya pemimpin desa yang memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat sekaligus mempererat persatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Demikian pendengar, saya Hendro LD, LPPL Radio Selawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Hendro LD untuk laporannya. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 6 Juli 2026. Saya Salsa, beserta kerabat kerja LPPL Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, sebagai radio host, mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas kebersamaan Anda. Salam sehat untuk kita semua, dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Tiba waktunya kita menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Sangatta dan sekitarnya.

0: Di antara sebab yang dapat memberi pengaruh yang besar bagi agama seseorang adalah teman dekatnya. Tidak sedikit seseorang menjadi salih karena pengaruh teman dekatnya, namun juga tidak sedikit seseorang menjadi rusak agamanya karena pengaruh teman dekatnya. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan agar setiap Muslim selektif dan hati-hati dalam memilih teman dekatnya. Begitu juga para orang tua, hendaknya memperhatikan dan mengawasi anak-anaknya dengan siapa mereka berteman. Abu Musa al-Ash'ari meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Innama mathalul jalisi as-salih wa jalisi as-su' ka hamilil misk wa nafikhil kir. Fahamilul misk imma an yuhdhiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Wa nafikhul kir إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة.
0: Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberikan hadiah minyak wangi kepadamu, atau engkau akan membeli minyak wangi darinya, atau setidak-tidaknya engkau akan mendapatkan bau semerbak wangi dari minyak wangi yang ia jual. Adapun bersama tukang pandai besi, engkau bisa terbakar karena apinya, atau jika tidak, engkau pasti akan mendapati bau hangusnya.

0: Dayton terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Hutan di negara ini mendapatkan julukan paru-paru dunia. Namun julukan tersebut mungkin tidak lagi berlaku di tahun-tahun mendatang. Apalagi jika hutan-hutan di sini sudah terus berkurang setiap tahunnya. Alasan utama yang terlintas di pikiran orang biasanya adalah penebangan liar. Tetapi sebenarnya hal yang lebih merusak hutan di Indonesia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat parah. Sejak tahun 2014 saja ada lebih dari 3.000 titik api di Pulau Sumatera. Hal ini jelas berdampak buruk bagi Indonesia.
2: Asap akibat kebakaran hutan sangat tidak baik bagi kesehatan kita. Asap menimbulkan penyakit saluran pernapasan seperti asma dan bronkitis.
3: Asap sangat buruk untuk kesehatan anak-anak dan orang tua.
4: Api kecil dapat menjadi besar dengan sangat cepat dan menyebabkan bencana besar. Hanya perlu waktu 5 menit saja untuk memulai kebakaran, namun perlu waktu 5 bulan untuk memadamkannya. Jika gambut tipis, jangan membakar di musim kemarau. Jika gambut tebal, membakar tidak diizinkan.
5: Yang dulunya hutan, sekarang tinggal lahan kosong yang tidak produktif.
6: Pembakaran secara ilegal merupakan tindak pidana yang serius. Pembakaran lahan secara terkendali memiliki hukum yang ketat dan peraturan yang wajib ditaati. Perusahaan dilarang membersihkan lahan menggunakan api. Mereka wajib mencegah kebakaran di wilayah kerja mereka. Para petani yang akan membersihkan lahan dengan api harus mendapatkan izin khusus dan mengikuti peraturan yang berlaku. Barang siapa yang melanggar akan ditindak.

0: cuaca telah berubah dan kerusakan lingkungan berpengaruh pada kita semua. Pada musim hujan kita mengalami banjir dan pada musim kemarau kita mengalami kebakaran yang sulit kita kendalikan.
1: Asap merusak tanaman, sayuran, dan pembuahan.
2: Karena asap, anak-anak kasihan. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah karena sekolah ditutup.
3: Solusi yang terbaik adalah dengan tidak membakar sama sekali.
4: Hutan adalah kekayaan kita.
5: Kita wajib melestarikan hutan. Hutan adalah aset. Jika kita membakar segalanya, tidak akan ada lagi yang tersisa. Dan negara akan merugi triliunan rupiah.
6: Ingat, untuk mengendalikan api, seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama.
3: Karenanya harus kita jaga, jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Karenanya kita jaga hutan kita untuk kesehatan, untuk ekonomi kerakyatan, dan untuk lingkungan.

0: Menteri Kesehatan RI mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan diri mengkonsumsi beragam sayuran dan buah-buahan lokal yang banyak tersedia di setiap harinya. Dalam mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari, sebenarnya kita perlu mengikuti pedoman gizi seimbang sesuai Permenkes nomor 41 tahun 2014. Hasil penelitian riset kesehatan dasar atau RISKESDAS tahun 2010 menyatakan, masih banyak penduduk Indonesia yang tidak cukup mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Data RISKESDAS tahun 2013 menyebutkan, sebanyak 93,5% penduduk usia di atas 10 tahun mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan di bawah anjuran. Padahal, mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Mengingat sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan, Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi atau 2,5 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1,5 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama balita dan anak usia sekolah, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan 300 sampai dengan 400 gram per orang per hari, dan bagi remaja dan orang dewasa, sebanyak 400 sampai dengan 600 gram per orang per hari, sekitar 2/3 dari jumlah anjuran konsumsi tersebut adalah porsi sayur. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Salam Germas, gerakan masyarakat hidup sehat, sehat, bugar, dan produktif.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.
2: Duit kemana, oi? Kesini dong, ah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar semua dimanapun Anda berada. Dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama kita cerdas. Selamat sore pendengar, kembali lagi bersama saya Ulfa di acara program Gudo Gado Goyang Dandut Gaya Dong. Untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Baik pendengar, seperti biasa ya, selama kurang lebih dari 1 jam ke depan hingga pukul 5 sore hari nanti, Ulfa akan menemani aktivitas Anda dan tentunya dengan lagu-lagu dandut ya yang Ulfa hadirkan. Baik pendengar yang sedang melakukan aktivitasnya di sore hari ini, Ulfa ucapkan selamat sore pendengar dan tentunya semangat selalu ya. Oke, yang berada di luar hati-hati juga nih, khususnya yang sedang membawa kendaraan, tetaplah mengikuti rambu lalu lintas yang ada. Dan tentunya selalu membawa surat berkendaraan ya, pada saat berkendaraan ya pendengar. Baik pendengar, seperti biasa di sore hari ini Ulfa akan mengajak pendengar sekalian untuk bergabung di line telepon kami dan juga melalui chat kami dan SMS kami di nomor yang sama pendengar 08 11 58 11 683 pendengar. Bagi pendengar yang mau bergabung untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya buat keluarga ataupun sahabat atau teman spesial mungkin, atau pas yang berulang tahun di hari ini pendengar, boleh untuk request lagunya langsung saja hubungi kami ke nomor 08 11 58 11 683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih, langsung saja Ulfa angkat. Halo Goda Gado. Halo Goda Gado.
1: Halo.
0: Cakep. Alhamdulillah baik nih Mas Ben. Gimana juga nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu nih.
1: Baik.
0: Alhamdulillah ya Mas Ben. Oke, Mas Ben mau request lagunya siapa lagi nih?
1: Lagunya Indah Lela. Indah Lela.
0: Lagunya siapa?
1: Indah Lela.
0: Ida Lela. Apa nih judulnya Ida Lela?
1: Piring berdua. Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua. Oke. Salam-salamnya nih. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke Mas Ben, terima kasih sudah bergabung lagi di RPD Kutim nih. Ini salah satu fans setia juga nih pendengar. Baik, terima kasih nih buat Mas Ben sudah bergabung ya. Doa yang sama juga nih buat Mas Ben sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada satu penelpon yang masuk dari Mas Ben ya, request lagunya Ida Lela, judulnya Sepiring Berdua. Baik, yang di belakangnya Mas Ben ada lagi nih, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Goda Gado. Halo, Goda Gado. Mana nih suaranya? Halo, Goda Gado. Halo.
2: Halo, guru gaduh, guru dangdut, guru gaduh.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
2: Mbak Fiona di Samarinda, Mbak.
0: Mbak Fiona. Gimana nih kabarnya Mbak Fiona?
2: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Dia enggak ada hubungan lagi, Mbak.
0: Katanya ada, cuman Mbak Fiona enggak mau angkat.
2: Oh, aku miskom, Fiona miskom enggak diangkat juga dia, Mbak.
0: Nanti semoga Acil Banjar dengar nih ya. Oke, iya, Mbak Fiona mau request lagunya siapa nih?
2: Lagunya Mansur S.
0: Mansur S, apa nih judulnya?
2: Air Mata Perkawinan.
0: Hmm?
2: Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan. Semoga ada nih, tak carikan dulu ya. Air Mata ya, Perkawinan. Oke. Ada enggak ya Air Mata Perkawinan ya? Sambil Ulfa carikan request salam-salamnya nih.
2: Oh, ada. Enggak, Roma ada. Irama aja enggak?
0: Ada.
2: Ada kan, Mbak?
0: Ada. Oke, salam-salamnya nih.
2: Salam-salamnya buat Acil Banjarnya aja. Dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Buat Mas Bernya, dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin.
2: Buat Mbak Bakrinya, dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mas Salamnya, dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Mas Krimonya dan Tukilung, dimudahkan rezeki dipanjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal
2: Alamin. Buat Mbak Roronya, dimudahkan rezeki dipanjangkan umur. Buat semuanya aja dimanapun berada, buat mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Fiona ya, sudah bergabung lagi nih. Acil Banjar dengar nggak ya? Semoga Acil Banjar dengar nih ya. Oke, di belakangnya Mbak Fiona ada siapa lagi nih? Ada Mbak Diah ya di Margo. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya chatnya Mbak Diah. Sore goda gado goyang dandut gaya dong. Mbak Ulfa cantik ini Diah di Margo, request lagu Meriang dari Cita-Citata. Makasih semangatnya Mbak siarannya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dia ya, sudah bergabung nih. Iya, semangat juga nih yang lagi nunggu ekinnya ya. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dia nih ya. Ditunggu lagunya Mbak Dia. Baik pendengar, itulah tadi sudah ada 3 ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar dari Mas Ben, request lagunya Ida Laila Sepiring Berdua, dan juga dari Mbak Fiona, request lagunya Mansur S, Air Mata Perkawinan, dan selanjutnya dari Mbak Diah ya, request lagunya Cita-Citata Meriang ya pendengar. Oke. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Oke, pendengar, itulah tadi sudah Ulfa putarkan ya lagu yang sudah direquest oleh 3 ya pengrequest untuk sesi pertama pendengar. Oke, masih di 99.4 FM Edukasi Bisa Sharing nih barengan Ulfa lagi untuk sesi kedua ya. Oke, bagi pendengar yang mau bergabung ya untuk request lagu dandut atau kirim-kirim salamnya pendengar, langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada yang masuk nih. Chatnya Mbak Dewi ya, sore baru tak bacakan soalnya tadi jeda lagu nih. Oke, pendengar, langsung saja Ulfa bacakan ya. Assalamualaikum, goda gado goyang dandut gaya dong. Mau rekas lagu dong, Mbak Ulfa. Lagunya Roma Irama, Mutiara Hidupku ada nggak? Tak carikan dulu ya, Mbak Dewi ya. Semoga ada nih. Kalau nggak ada ditukar sama saya apa nih? Kalau nggak ada nih ya. Kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ini cuman cadangan aja nih. Kalau nggak ada ya. Oke, lagunya Ria Amelia SMS. Kalau nggak ada, kalau ada ya tak putarkan lagunya Roma Irama ya. Lagunya untuk semua yang lagi monitor aja, Mbak Ulfa, semangat selalu siarannya, terima kasih nih. Oke, terima kasih kembali buat Mbak Dewi ya. Terima kasih sudah bergabung lagi nih. Semangat juga nih buat Mbak Dewi ya. Oke, pendengar, itulah tadi sudah ada satu ya SMS yang masuk dari Mbak Dewi ini. Mau tak carikan dulu nih judul lagunya Mutiara Hidupku. Nampaknya ada Mbak Dewi. Jadi tak putarkan lagunya Roma aja ya. Oke, baik pendengar, yang di belakangnya Mbak Dewi siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Oke, nampaknya ada Mas Hadi ya. Oke, langsung saja Ulfa bacakan ya. Chatnya Mas Hadi. Goda-gado, goyang dandut, gaya dong. Sore Umi Ulfa, aku Hadi di Margo Santoso, mau rekes lagunya Ayu Soraya, judulnya Di Balik Kacamata Hitam. Semoga ada nih Di Balik Kacamata Hitam ya. Tak cekkan dulu. Di balik kerudung. Di balik kacamata hitam. Kenapa harus kacamata hitam? Oh, belum ada nampaknya. Nampaknya belum ada nih. Ada nggak ya?

0: Nih buat mana ya? Buat semua yang lagi monitor RP Rekuti dimanapun berada, dan juga untuk Umi Ulfanya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali buat Mas Hadi ya, sudah bergabung lagi nih Mas Hadi. Oke, baik, yang di belakangnya Mas Hadi ada lagi Cinta di Balik Teratai, Terali. Katanya kalau nggak ada cinta di balik kacamata hitam, cinta di balik terali. Oke, cintaku di balik terali, jangan dong. Oke, dari Nur Halimah ya Mas Hadi. Baik Mas Hadi. Oke, dari Nur Halimah ada nih. Baik, yang di belakangnya Mas Hadi, siapa lagi nih yang mau bergabung ya? Langsung saja hubungi kami ke nomor 0811-5811-683. Terima kasih nih buat Mas Hadi sudah bergabung lagi nih. Salah satu juga fans setia nih pendengar. Baik, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat ya. Halo Godagado. Halo Godagado. Mana nih suaranya? Halo, Godagado.
1: Halo, Godagado. Gue lanjut ya dong.
0: Cakep. Dengan siapa di mana?
1: Mbak Retno di Rangkul, Mbak.
0: Mbak Retno di Rangkul. Oke, Mbak Retno mau request lagunya siapa nih? Mbak Retno.
1: Lagunya ini Siti ya.
0: Ine Cynthia. Oke. Judulnya apa nih Ine Cynthia?
1: Judulnya Bukan Sayur Asam.
0: Oke, Bukan Sayur Asam. Salam-salamnya nih, Bukan Sayur Asam ya.
1: Iya enggak.
0: Ini sayur apa nih? Kalau bukan sayur asam berarti sayur bening, sayur sop ya.
1: Iya enggak.
0: Oke, salam-salamnya nih.
1: Salam-salamnya buat Mas Hadinya, dimudahkan rezeki kita.
0: Amin. Disenggol buat nih Mas Hadi dengar ya.
1: Buat Aji Banjarnya, dimudahkan rezeki di panjang.
0: Semangat nih Mas Hadi disenggol. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mana nih Aji Banjar nih? Dengarin nih. Salam-salam dari Mbak Retno. Terus siapa lagi nih disalamin?
1: Buat Pak Bakrinya, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mas Dennya, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mas Rionya, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Mbak Roronya, dimudahkan rezeki di panjangkan umur.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat semuanya aja, dimanapun berada, buat Mbaknya, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Retno ya, sudah bergabung lagi nih. Oke, salam-salamnya buat Mas Hadi nih ya, Mas Hadi sama Acil Banjar dan semuanya. Oke, nampaknya ada yang masuk lagi, langsung saja Ulfa angkat. Halo, Godagado.
2: Halo, Godagado, Bandung, Jaya, Tawang.
0: Cakep. Pak Bakri, kebetulan nih, panjang umur ya, habis disenggol sama Mbak Retno nih tadi.
2: Mbak Retno?
0: Iya.
2: Oh iya, baru datang.
0: Baru Mbak datang Retno. Dari mana nih, Pak Bakri?
2: Dari jalan.
0: Dari Bukan jalan. Aja. Cuci mata nih, atau dari...
2: Amin.
0: Dari mana nih? Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat?
2: Sehat Mbak. Mbak Ulfanya gimana?
0: Iya, sama nih sehat alhamdulillah.
2: Amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Pak Bakri mau request lagunya siapa nih?
2: Muksin Mbak.
0: Muksin Alatas.
2: Muksin Alatas.
0: Oke. Oke, apa nih judulnya?
2: Judulnya Sembarang Aja.
0: Sembarang
2: yang
0: aja ya.
2: Muksin aja.
0: yang penting muksin ya. Oke, nampaknya fans ya, fans berat nih. Ya Pak Bakri ya. Oke, ini ada hatimu hatiku nih, dan ada juga bunga surgawi. Yang mana nih?

0: Senhor, dale la ansia, pagamos amor.
1: Amén.
0: Eso te baña.
1: Amén.
0: Terus di Samarinda juga ya, ada juga.
1: Oh, itu Mbak Fa, iya Mbak Fiona Samarinda.
0: Mbak Fiona juga nyenggol kedengaran Mbak.
1: Iya nyenggol.
0: Ya, Mbak Fiona cepat pulang di sana. Ada yang merindukan.
1: Iya.
0: Merindukan di Tanjambara.
1: Iya benar.
0: Semoga sehat Mbak Fiona, dapat minum yang bagus.
1: Iya, yang terbaik
0: mudah
1: ya.
0: Dia, yang terbaik dari imam di rumah lah. Mudah begitu.
1: Amin. Nah,
0: Mbak Ulpa kan sudah punya imam dia.
1: Sudah.
0: Sebenarnya bukan di masjid aja imamnya, di rumah juga punya imam. Nah, itu aja Mbak Ulpa, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Pak Bakri ya, sudah bergabung lagi nih Pak Bakri di RPD Kutim ya. Ini juga salah satu fans setia juga nih para pendengar. Baik, doa yang sama juga nih buat Pak Bakri sekeluarga ya, semoga selalu diberikan kesehatan, rezekinya bertambah banyak dan berkah, amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, itulah tadi ada berapa nih ya, ada 4 ya pengerkes untuk sesi kedua nih pendengar. Dari Mbak Dewi, request lagunya Roma Irama, Mutiara Hidupku. Dan yang kedua dari Mas Hadi, request lagunya Nur Halima, Cinta di balik terali ya, teratai lagi. Dan juga ya, yang ke mana ya, mana yang ketiga ada siapa nih, ada Mbak Retno request lagunya Asam di Gunung, Garam di Leher, Asam di Gunung lagi, mana sudah request lagunya Ines Sintia, Bukan Saya Bukan Sayur Asam. Dan selanjutnya dari Pak Bakri, request lagunya Muhsin Alatas, Bunga Surgawi. Oke pendengar, langsung saja Ulfa putarkan. Dan lagu ini juga sekaligus untuk semua para pendengar ya, yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Dan juga buat semua para fans yang sudah bergabung setia di RPD Kutim nih, semoga terhibur selalu dan semoga tetap mengudara di RPD Kutim tentunya. Baik pendengar, langsung saja Ulfa putarkan. Dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM. Baik, pendengar, inilah lagu persembahan dari Roma Irama, Mutiara Hidupku.

Baik pendengar, karena kita sudah berada di menit ke satu ya, lepas dari jam lewat dari jam 17 ya, maka lagu dari Muksin Alatas menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Tanpa terasa kita sudah di akhir kebersamaan kita, di mana satu jam sudah Ulfa menemani Anda di acara Goda Gadu untuk edisi siar hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli 2026, dan tentunya masih setia bersama kami di 99.4 FM, karena sebentar lagi kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda pendengar, dan akan hadir dengan informasi terkini. Terima kasih saya ucapkan buat semua pendengar setia RRI Kutim dan yang sudah ikutan bergabung ya, dan juga mohon maaf bila ada kata salah yang kurang berkenan. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Saya Ulfa yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Stay terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas.
1: Di sana. Selamat sore, Mbak Ria Arda.
2: Halo, selamat sore rekan Niar.
1: Ya, apa kabarnya? Bagaimana cuaca di sana, Mbak Ria?
2: Kabar saya dan kawan-kawan baik, cuaca cukup cerah dan menyenangkan senjanya, rekan Niar.
1: Alhamdulillah. Mbak Ria, info ya. Apa yang akan disampaikan?
2: Dari Samarinda, Kalimantan Timur ini tengah mempercepat modernisasi pertanian untuk dongkrak produksi padi, rekan Niar.
1: Baik, silakan Ria Arda, laporan selengkapnya.
2: Terima kasih Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar, pemerintah terus mendorong modernisasi pertanian di Kalimantan Timur untuk meningkatkan produksi padi. Berbagai program disiapkan agar daerah mampu memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya kebutuhan beras.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis guna meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Selain mengoptimalkan lahan sawah yang telah ada, pemerintah juga menerapkan teknologi budidaya baru agar hasil panen petani meningkat tanpa harus bergantung pada pembukaan lahan secara besar-besaran. Salah satu langkah yang dilakukan melalui program optimalisasi lahan atau OPLA yang telah mencakup hampir 14.000 hektar di 6 kabupaten dan kota. Selain itu, program cetak sawah rakyat juga telah memasuki masa tanam di sejumlah wilayah, sementara metode padi tanam hemat air super atau PMAAS mulai diterapkan secara bertahap di Kalimantan Timur. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kalimantan Timur Fahmi Himawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan ribuan hektar lahan untuk mendukung peningkatan produksi melalui berbagai program tersebut.
4: Kalau untuk yang tanam serempak ini sebetulnya memang diarahkan kepada lahan-lahan yang telah dilakukan optimalisasi lahan. Kalau di Kaltim ada kurang lebih 13.973 hektar yang tersebar di 6 kabupaten kota. Nah, Samarinda termasuk yang teralokasikan kurang lebih 440 hektar, dan ada 2 brigade pangan yang terbentuk. Salah satunya di Makroman, sambutan Makroman, dan satunya ada di Lempake. Kemudian untuk cetak sawah sendiri yang sudah masuk ke masa penanaman itu kita ada di angka kurang lebih 1.000 hektar yang tersebar di 4 kabupaten kota.
3: Selain memperluas area tanam, pemerintah juga mulai menerapkan metode PMAAS sebagai pendekatan baru untuk meningkatkan produktivitas padi. Melalui metode ini, pola budidaya diubah agar hasil panen yang selama ini rata-rata hanya mencapai 3,5 hingga 4 ton per hektar dapat meningkat secara signifikan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Timur Ahmad Suban mengatakan penerapan metode tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi padi menjadi lebih dari 6 hingga 7 ton per hektar, bahkan berpotensi mencapai 10 ton apabila diterapkan sesuai standar budidaya.
5: Kedepannya itu kita akan mengembangkan sistem pertanian yang namanya adalah PMAAS, tadi saya jelaskan itu. Nah, itu adalah teknologi pertanian untuk mempercepat atau meningkatkan produksi karena berdasarkan hasil yang sudah pernah dikerjakan itu, produksi PMAAS ini bisa mencapai 10 ton per hektar. Nah, ini akan dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur salah satunya, karena secara masif akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Nah, kemudian di Kalimantan Timur ini tadi sudah disampaikan Pak Kadis bahwa kita akan mendapat target itu adalah kurang lebih 7.000. Nah, 7.000 itu kita akan breakdown ke seluruh penyuluh yang ada di Kalimantan Timur ini. Jumlah penyuluh yang ada di Kalimantan Timur kurang lebih 682 orang.
3: Menurut Ahmad Suban, keberhasilan program sangat bergantung pada pendampingan penyuluh pertanian di lapangan agar petani mampu menerapkan pola tanam dan teknologi baru secara tepat. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan perluasan lahan karena mampu meningkatkan hasil panen dari sawah yang sudah ada. Pemerintah berharap modernisasi pertanian melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru, dan penerapan metode PMAAS dapat memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. RRI Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
2: Rekannya, demikian tadi laporan dari reporter di sekolah, dan sekarang saya kembalikan ke Anda lintas Banjir Nusantara berikutnya. Niar, Anda yang ada di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Terima kasih Ria Arda dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya, pendengar dan pemirsa, kami akan hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa dari Tarakan, sore hari ini ada rekan saya Reni Oktavia. Selamat sore, Reni. Apa kabar?
1: Sore, sore Niar. Alhamdulillah kabar sehat dengan cuaca yang cukup cerah di kota Tarakan.
0: Ya, sama Banjarmasin juga sangat cerah sekali. Baik, Reni, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Terkait Festival Irau Tengkayu ke-15 Tarakan sebagai momentum pelestarian budaya dan pendorong pariwisata Kaltara.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik Niar, pendengar dan juga pemirsa, Festival Irau Tengkayu ke-15 di Kota Tarakan kembali menyuguhkan prosesi sakral pelarungan Padau Tujuh Dulung. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya menjaga tradisi luhur suku Tidung ini sebagai pilar pariwisata dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara.
3: Pemprov Kalimantan Utara memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi pelestarian budaya ini sejak tahun 1995. Mewakili Gubernur Kalimantan Utara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Utara, Sanusi menyampaikan, festival ini memiliki kekuatan besar dalam memperkuat jati diri daerah sekaligus menggerakkan roda ekonomi melalui sektor pariwisata berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya peran generasi muda dalam mengemas tradisi ini lewat kreativitas digital dan seni pertunjukan agar tidak terus tergerus zaman.
2: Festival Irau Tengkayu memiliki potensi besar, tidak hanya dalam melestarikan nilai-nilai luhur adat dan budaya, tetapi juga sebagai atraksi budaya yang mampu mendukung kebersamaan pariwisata berkelanjutan di Kalimantan Utara. Tradisi yang agung ini harus terus hidup di dalam jiwa generasi muda, bukan sekedar menjadi catatan sejarah.
3: Melalui kolaborasi erat antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat, Festival Irau Tengkayu 2026 diharapkan terus mendapat pengakuan di tingkat nasional hingga internasional demi memperkokoh persatuan warga Kaltara. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaga Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke Niar di Banjarmasin.
0: Terima kasih Reni Oktavia dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Anda masih bersama di Lintas Banjar Mas. Di Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Dan sekarang kami ajak Anda ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan seiring menurunnya curah hujan di beberapa wilayah. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra menjelaskan, kondisi Kalsel saat ini belum memenuhi syarat menetapkan status siaga darurat karena hujan masih turun di sejumlah daerah. Meski demikian, BPBD tidak ingin menunggu hingga risiko meningkat. Kesiapan personil, peralatan, dan mekanisme penanganan mulai diperkuat agar seluruh unsur dapat bergerak cepat jika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, BPBD juga akan melaksanakan rapor untuk menghadapi ancaman karhutla.
2: Ya, memang pada sampai saat dengan saat ini masih karhutla memang terjadi, cuman memang skalanya masih kecil ya. Ini masih bisa diatasi dengan oleh kawan-kawan di Kabupaten Kalimantan Selatan, sehingga memang saat ini kami fokus kepada peningkatan kesiapsiagaan.
1: Dalam rangka mengantisipasi potensi kebakaran hutan atau karhutla, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Damkar Provinsi Kalsel terus memperkuat kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dani Matra Saputra, melalui Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Maulana Patilah, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis guna menghadapi potensi karhutla tahun ini.
3: Ini berkaitan dengan upaya kita dalam melakukan pencegahan. Tadi dalam sambutan juga Pak Gubernur telah mengatakan bahwa dalam menghadapi kondisi situasi saat ini, bukan hanya kita memiliki sarana prasarana, tapi juga SDM kita juga harus mempunyai kompetensi dan profesional.
1: Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kalimantan Selatan memperkuat alasan belum ditetapkannya status siaga darurat karhutla di Kalsel. Berdasarkan pemantauan hari tanpa hujan atau HTH hingga 30 Juni 2026, sebagian besar wilayah Kalsel masih berada pada kategori sangat pendek, yakni baru mengalami 1 hingga 5 hari tanpa hujan. BMKG juga mencatat sejumlah daerah masih menerima hujan hingga pembaruan data dilakukan.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel ya. Halo, selamat sore Angel, apa kabarnya Nunukan?
1: Ya, halo, selamat sore juga Mbak Niar, kabar baik. Nunukan sore hari ini agak mendung nih.
0: Iya, mendung tak berarti hujan ya Angel.
1: Iya.
0: Baik, informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Pemkab Nunukan sediakan 3 miliar rupiah kredit UMKM dengan bunga 0%.
0: Silakan Angel, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Nunukan mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah untuk bantuan kredit UMKM 0%. Laporan Salma Amin selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan resmi meluncurkan program kredit energi baru mikro dengan bunga 0% untuk membantu permodalan pelaku usaha mikro. Melalui program ini, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah sebagai dana bergulir bagi UMKM. Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nunukan Mardiana mengatakan, setiap pelaku usaha dapat mengajukan pinjaman hingga maksimal 25 juta rupiah. Besaran pinjaman yang disetujui nantinya akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian dari pihak bank.
3: Karena ini program kredit mikro, kredit yang kalau namanya kredit kan harus dikembalikan gitu kan, seperti itu. Khawatirnya ada yang beranggapan itu tidak dikembalikan gitu kan.
2: Mardiana menjelaskan penerima program harus memiliki nomor induk berusaha atau NIB serta menjalankan usaha yang telah produktif. Salah satu syarat utama usaha tersebut minimal telah berjalan selama 6 bulan.
3: Jadi kalau NIB-nya baru terbit, kemudian di lampiran tidak tercantum lama berusaha, berarti dia harus mengurus keterangan dari kelurahan atau kecamatan bahwa saya NIB-nya baru terbit tapi usaha saya sudah lama begitu.
2: Pemerintah Kabupaten Nunukan berharap pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal dapat segera mengajukan kredit tersebut. Apabila memenuhi persyaratan dan dinyatakan layak oleh pihak bank, dana dapat segera dicairkan dengan jangka waktu pengembalian maksimal 2 tahun. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan selanjutnya, pendengar, kami akan akhiri lintas Banjar Nusantaraya. Kami ajak Anda menuju Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Adi Putra. Selamat sore Adi Putra, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore Mbak Niar. Kabar semuanya ada di sini, baik semua nih. Dan cuaca cukup terik sekali nih untuk lari sore, bagaimana sebaliknya?
0: Sama, Banjarmasin juga demikian.
1: Baik.
0: Informasi apa yang akan disampaikan Adi Putra?
1: Ada informasi terkait makan bergizi gratis di Palangkaraya resmi dilaksanakan dukung pemenuhan gizi anak sekolah nih Mbak Nia.
0: MBG, silakan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nia dari Banjarmasin. Pendengar dan pemirsa, program makan bergizi gratis atau MBG yang telah berjalan di Kota Palangkaraya sebagai langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
2: Pro kontra ya memang pasti ada, karena semua siswa pasti punya selera yang beda-beda. Kita ada 300 siswa, otomatis 300 lidah.
3: Program makan bergizi gratis MBG yang telah dilaksanakan di Kota Palangkaraya sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik melalui penyediaan makanan bergizi seimbang di sekolah. Program ini diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan nutrisi anak, tetapi juga meningkatkan konsentrasi belajar, mencegah stunting, serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Pelaksanaan program MBG ini juga menyasar sejumlah sekolah dengan penyediaan makanan bergizi yang memenuhi kebutuhan nutrisi harian anak. Kehadiran MBG diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang siswa sekaligus meningkatkan konsentrasi dan semangat belajar di sekolah. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Menteng Palangkaraya, Dini, menyambut positif program MBG ini yang melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, satuan pendidikan, penyediaan makanan hingga tenaga kesehatan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas menu dan kebersihan makanan. Setiap menu yang disajikan disusun dengan memperhatikan keseimbangan gizi, mencakup sumber karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta susu atau perlengkapan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2: MBG yang dikasih ke kita, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang sangat senang sekali ada. Dari hasil pantauan kita, memang ada sebagian anak yang mengatakan MBG itu kurang enak. Kenapa? Karena rasanya, Bu. Karena dari setelah kita lihat dan kita rasakan ya memang karena mungkin ya penyedap tambahan rasa dan sebagainya itu disesuaikan dengan gizi, mungkin dengan kondisi anak, sehingga rasanya tidak sama dengan rasa yang di rumah. Jadi ada yang menurut mereka itu hambar, kemudian tampilannya tidak menarik dan sebagainya.
3: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan menyampaikan pihaknya ikut serta memberikan dukungan atas berjalannya program Astacita Presiden RI Prabowo Subianto ini.
4: MBG itu wilayahnya BGE. Enggak ada. Cuma edukasi kita kan satu aja, agar makanan yang dikonsumsi itu aman untuk semua orang, anak kita, cucu kita, warga kita memenuhi standar. Tadi saya bilang bahan baku, tolong dong, bahan baku yang segar, daging yang segar, sayuran segar. Yang kedua, air jangan sampai dimencret, muntah, tolong dong airnya memenuhi standar, misalnya air yang bebas esensial koli kan.
3: Saat ini pemerintah Kota Palangkaraya menyambut baik pelaksanaan program MBG karena dinilai memberikan manfaat nyata bagi peserta didik, terutama dalam mencegah stunting dan meningkatkan status gizi anak. Selain memberikan dampak pada sektor pendidikan dan kesehatan, program MBG juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dan penyediaan bahan pangan dari daerah. Pelaksanaan makan bergizi gratis di Palangkaraya akan terus dievaluasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang menjadi sasaran program ini. Pemerintah pun berharap sinergi seluruh pihak dapat menjaga keberlangsungan program sehingga mampu menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan daerah maupun nasional. Sabella Indahsari melaporkan.
1: Sekian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kami kembalikan lagi ke Mbak Niar di Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikianlah program Lintas Banjar Nusantaraya. Hari ini Senin 6 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya Senior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

budaya malu yang harus ditumbuhkan dari seorang aparatur sipil negara ialah terlambat masuk kantor, tidak ikut apel, sering tidak masuk tanpa alasan, sering minta izin tidak masuk kerja, bekerja tanpa program, pulang sebelum waktunya, sering meninggalkan meja kerja tanpa alasan penting, bekerja tanpa pertanggungjawaban, pekerjaan terbengkalai, berpakaian seragam tidak rapi, dan tanpa atribut lengkap. Malu ialah bagian dari iman. Malu ialah memperindah dirimu, malu adalah indah, dan malu adalah lawan dari kejelekan. Mari tumbuhkan budaya malu di pemerintahan Kabupaten Kutai Timur, karena pemerintahan yang baik dimulai dari bentuk karakter yang disiplin. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

0: Hai Lin, dari mana nih?
1: Hai Fit, dari rumah temen nih, kehujanan makanya mampir sini dulu.
0: Oh iya, musim penghujan sudah tiba nih. Biasa di musim penghujan gini banyak bermunculan DBD loh Lin.
1: Waduh, gawat nih. Terus kita harus gimana dong?
0: Jangan khawatir Fit, kita lakukan pencegahan lebih dini dengan melakukan 3M+.
1: Apa tuh?
0: Yang pertama, menguras bak atau tempat penampungan air. Yang kedua, menutup bak atau tempat penampungan air. Dan yang ketiga, mendaur ulang dan memanfaatkan kembali barang bekas yang masih bisa digunakan. Contohnya, botol atau kaleng bekas bisa digunakan untuk vas bunga dan lain sebagainya. Plus, hindari gigitan nyamuk di pagi hari dan sore hari. Lalu, gunakan anti nyamuk oles dan menggunakan kelambu.
1: Oh gitu ya, terus selain itu apa lagi?
0: Hanya saja yang perlu diingat bahwa fogging bukan satu-satunya cara untuk memberantas DBD. Karena fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Oleh sebab itu lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Mari warga Kutai Timur kita budayakan 3M+, menguras, menutup, mendaur ulang, dan menghindari gigitan nyamuk di pagi hari dan di sore hari.

0: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual. Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
1: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi
2: ini terdapat... Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
3: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jalan Panang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena.
0: Simak dan dengarkan Berita Indonesia Live. Disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: bau asap rokok lagi, bau asap rokok lagi.
1: Sepertinya ada yang merokok di ruangan deh.
0: Betul Umi. Siapa ya yang merokok?
1: Mas Bu, mau tanya nih, tadi merokok ya?
2: Iya Umi, aku habis merokok sama Pak Dibyo. Emangnya kenapa?
0: Aduh, jangan gitu dong Pak Subuh. Kalau mau merokok, jangan sembarangan. Tuh, di luar ruangan sana.
1: Iya, Mas Bu harus tahu. Perokok pasif itu dampaknya lebih berbahaya loh.
2: Iya, maaf. Nggak lagi deh.
3: Merokok di dalam ruangan itu sangat berbahaya, apalagi bagi perokok pasif. Dan perlu diketahui, merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, jantung, dan penyakit pernafasan. Stop merokok untuk kesehatan bersama. Jaga teman dan keluarga Anda dengan merokok di tempat yang sudah ditentukan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RPD Kutim 99.4 FM.

saatnya Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Timur bergabung dengan Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita kami isi berbagai informasi, diantaranya pemerintah daerah mengintensifkan program cek kesehatan gratis dalam menjangkau masyarakat. Sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dipastikan berlangsung secara transparan. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rusarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

0: Sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti sekilas berita yang disampaikan melalui Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Kita ke luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama Ketua MPR Ahmad Muzani mewakili Presiden Republik Indonesia menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Indonesia sebelumnya telah menerima pemberitahuan sekaligus undangan untuk menghadiri rangkaian acara penghormatan bagi Ayatollah Khamenei. Beralih ke informasi olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir secara resmi membuka ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026 yang berlangsung di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ajang ini menjadi bukti Indonesia semakin dipercaya dalam menggelar ajang olahraga internasional. Kini kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Informasi pertama dari Pontianak, pemerintah kota setempat melalui Dinas Kesehatan terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis dan menjangkau masyarakat lebih luas lagi. Mulai dari bayi hingga lanjut usia, selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Rokib.
1: Layanan cek kesehatan gratis di Kota Pontianak saat ini tidak lagi hanya menunggu warga datang ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, tetapi petugas kesehatan turun langsung ke masyarakat. Dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, menyasar masyarakat umum mulai dari bayi, dewasa, hingga lansia. Satu di antara warga yang mengikuti cek kesehatan gratis ialah Suestri. Lansia asal Kota Pontianak ini mengaku terbantu dengan hadirnya layanan cek kesehatan gratis untuk bisa mengontrol kondisi kesehatan, terutama kesehatan fisik.
2: Dicek kesehatan, kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, ya membantu kita lah ada untuk periksa cek kesehatan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Septiko, menjelaskan jenis pemeriksaan yang dilakukan cukup komprehensif dan disesuaikan dengan kelompok umur. Sebagai contoh, untuk kelompok dewasa, tersedia setidaknya 21 jenis pemeriksaan kesehatan.
3: Kelompok usia berbeda ya, bayi itu berbeda pemeriksaannya, kemudian anak sekolah itu berbeda jenis pemeriksaannya, kemudian untuk dewasa itu juga berbeda, laki perempuan berbeda, dan untuk lansia berbeda. Itu jenisnya banyak. Kalau untuk dewasa itu sekitar yang ideal ya, itu 21 pemeriksaan.
1: Saat ini pemerintah Kota Pontianak mengejar target capaian nasional sebesar 45% hingga akhir tahun, setelah mencatat angka di kisaran 15%. Untuk mencapai target tersebut, Dinas Kesehatan menerapkan strategi jemput bola yang kreatif, seperti melakukan pemeriksaan di sekolah-sekolah, membuka gerai di area Car Free Day, hingga membuka posko kesehatan di pusat perbelanjaan atau minimarket.
3: Ya, jadi kami harapkan kepada masyarakat di Kota Pontianak, apabila belum melakukan cek kesehatan gratis ya 1 tahun sekali, untuk segera melakukannya, bisa mengunjungi di puskesmas atau mengunjungi di event-event yang ada gerai untuk cek kesehatan gratis. Silakan datang, hanya perlu mungkin KTP yang nanti bisa dilayani.
1: Melalui jemput bola ini diharapkan masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan kesehatan secara gratis. Program ini pun akan terus digencarkan di lapangan. Terlebih program cek kesehatan gratis ini juga merupakan program prioritas nasional yang masuk dalam astacita Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Palangkaraya memastikan sistem penerimaan murid baru dilakukan secara transparan dan berbasis data, sehingga kecil kemungkinan terjadinya praktek jual-beli kursi. Edi Suroso dari Palangkaraya menyampaikan selengkapnya.
4: Penambahan kuota yang harusnya misalkan 1 rumbel itu 36 bisa 37 atau 38.
5: Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Palangkaraya Jayani mengingatkan seluruh sekolah agar tidak melakukan praktek jual-beli kursi dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Menurutnya, penerapan SPMB melalui 4 jalur penerimaan telah mempersempit, bahkan menutup peluang terjadinya praktik tersebut, karena seluruh proses berlangsung melalui sistem yang telah ditetapkan dan transparan.
6: Sebetulnya dengan dibuatnya sistem penerimaan murid baru ini, ya, istilahnya dengan 4 jalur, sebetulnya itu menekan dan hampir-hampir tidak punya peluang jual beli kursi. Nah, karena apa? Semuanya masuk ke dalam sistem penerimaan. Artinya, dia kalau mau bersekolah di sini, dia akan melengkapi berkas itu yang ada di sini. Dia tidak bisa jalur luar. Kata, apa yang kita bisa dijual di situ? Kita memanipulasi data, nggak bisa.
5: Jayani menjelaskan, setiap calon murid wajib mengikuti prosedur yang berlaku dengan melengkapi seluruh persyaratan administrasi melalui sistem. Dengan mekanisme tersebut, tidak ada ruang bagi pihak tertentu untuk melakukan manipulasi data ataupun memberikan perlakuan khusus kepada calon peserta didik di luar ketentuan yang berlaku. Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Sugiarto mendukung penuh transparansi pelaksanaan SPMB. Ia mengatakan sebanyak 82 sekolah negeri termasuk sekolah favorit telah menggunakan sistem penerimaan secara daring sehingga proses seleksi tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun. Menurutnya, mekanisme seleksi berdasarkan prestasi maupun jalur lainnya telah diatur dalam sistem sehingga berjalan secara objektif.
4: Cukup banyak ya, artinya banyak yang nggak terima dan lain sebagainya. Nah, informasinya minta ke pusat untuk penambahan, istilahnya penambahan kuota yang harusnya misalkan satu rumbel itu 36 bisa 37 atau 38 supaya khususnya yang misalkan melalui prestasi itu bisa tertampung umpamanya. Nah, ini silahkan aja sepanjang ini melalui mekanisme kan gitu kan, artinya jangan mencari tambahan kuota tetapi untuk hal-hal yang tidak kita inginkan.
5: Meskipun demikian, Sugiarto mengakui tingginya minat masyarakat untuk masuk ke sekolah favorit menyebabkan masih banyak calon peserta didik yang belum tertampung. Karena itu terdapat usulan kepada pemerintah pusat agar memberikan penambahan kuota atau rombongan belajar. Misalnya dengan menambah kapasitas satu rombongan belajar dari 36 menjadi 37 atau 38 siswa. Terutama untuk mengakomodasi peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi. Edi Suroso melaporkan.

0: Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan agar seluruh anak perempuan mendapat, maksud kami seluruh anak, baik laki-laki dan perempuan mendapatkan akses pendidikan. Dan terkait, masih ada calon peserta didik yang ternyata belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat. Informasi lengkapnya disampaikan rekan saya, Holil Bisri.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Holil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di Kediri, Jawa Timur mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ana Kusuma akan menyampaikan informasinya.
4: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, penjualan seragam sekolah di Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sejumlah toko seragam dipadati masyarakat yang memanfaatkan masa libur sekolah untuk melengkapi kebutuhan pendidikan anak. Selain seragam wajib, berbagai perlengkapan pendukung seperti dasi, topi, ikat pinggang, kaos kaki hingga sepatu juga menjadi kebutuhan yang banyak dicari. Salah satu orang tua siswa, Rena Julika, kepada RRI mengatakan bahwa memilih berbelanja lebih awal agar masih memperoleh pilihan ukuran seragam yang jauh lebih lengkap. Ia mempersiapkan 3 setel seragam untuk anaknya yang akan kembali masuk sekolah pada 13 Juli 2026 mendatang. Menurutnya, berbelanja lebih awal dapat menghindari risiko kehabisan stok maupun ukuran yang dibutuhkan.
5: Pastikan, biasanya emang di sini belinya. Kan udah dipakainya udah 2 tahun lebih, ya beli lagi. Ini kan sudah naik kelas 3 gitu.
4: Sementara itu, pemilik salah satu toko seragam di Kota Kediri, Muasi, turut menyampaikan bahwa peningkatan permintaan mulai terlihat sejak akhir Juni 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Ia memperkirakan jumlah pembeli meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan hari biasa. Kenaikan permintaan terjadi pada hampir seluruh jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan mayoritas pembeli mencari seragam nasional beserta atribut pelengkapnya.
6: Alhamdulillah Kak, tokonya luar biasa ini ramenya, mulai buka jam 7 sampai jam 10 malam melos kita. Pengunjung luar biasa. Pokoknya satu konsumen belinya 3 setel plus perlengkapan semuanya. Dari tingkat SD, SMP, SMA. Hampir 100% yang beli di sini hampir juga 100%.
4: Meningkatnya aktivitas belanja seragam sekolah ini menjadi salah satu indikator tingginya persiapan masyarakat untuk menyambut tahun ajaran baru. Seiring semakin dekatnya hari pertama sekolah, jumlah pengunjung pun masih diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa hari ke depan. Arul Kusuma melaporkan.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Masyarakat Kota Kediri, Jawa Timur menyambut positif penurunan harga daging ayam ras selama masa libur sekolah. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sejak dimulainya masa libur sekolah, sejumlah komoditas bahan pangan di Kota Kediri terpantau mengalami penurunan harga. Salah satunya harga daging ayam ras yang rata-rata turun menjadi Rp26.000 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni Rp30.000 per kilogram. Menanggapi hal itu, seorang pelaku usaha catering makanan di Kediri, Yosi, mengaku ia sangat senang dengan penurunan harga daging ayam tersebut, sebab pihaknya bisa menghemat uang belanja dan dapat dialokasikan untuk keperluan membeli, bumbu, dan juga bahan pangan lainnya.
2: Pokoknya kita atur gimana rasa itu tidak berubah, sayuran juga gitu, kita harus pintar-pintar memilih sayuran yang saat ini sedang harganya agak murah, itu yang kita hajar, yang kita kerjakan. Pokoknya jangan sampai customer itu kecewa dengan yang kita kerjakan.
1: Sementara itu, terpisah seorang pedagang daging ayam ras di Pasar Pahing, Kota Kediri, Nurrohim menyebutkan pula bahwa penurunan harga daging ayam ini terjadi sejak 2 pekan lalu, tepatnya ketika berhenti beroperasinya untuk sementara sejumlah dapur SPPG, sejak dimulainya masa libur sekolah. Dengan begitu, maka sekarang ini pasokan daging ayam di Kota Kediri sangat melimpah.
3: Ya, sebelum liburan itu soal 30, 29-30.
4: Faktor turunnya ini kenapa?
3: Yang jelas faktor turun biasanya kan diserap MPG, biasanya ayam, telur, atau apa itu diserap MPG. Terus untuk pas liburan ini, semua mungkin sudah siap-siap stok banyak, akhirnya melimpah.
1: Lebih lanjut, berdasarkan pantauan di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo di Provinsi Jawa Timur yang dikelola oleh Disperindak Jawa Timur, terlihat pula harga daging ayam ras yang mengalami penurunan harga 1,33% menjadi Rp30.551 per kilogram dibandingkan harga sebelumnya, yakni menyentuh Rp30.963 per kilogram. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan bencana untuk antisipasi lonjakan ancaman kebakaran hutan dan lahan yang merupakan respon terhadap meningkatnya ancaman karhutla. Diki Munadi menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla 2026 sekaligus simulasi penanganan karhutla di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Senin 6 Juli. Apel tersebut menjadi langkah awal memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur terkait menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang tahun ini. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, seluruh personil dan sarana-prasarana penanggulangan karhutla harus dipersiapkan sejak dini agar mampu merespons setiap potensi kebakaran secara cepat dan tepat. Muhyiddin juga menginstruksikan agar setiap kejadian kebakaran ditangani secepat mungkin sejak munculnya titik api sehingga tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Selain kesiapan personil, Gubernur mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan berperan aktif dalam mencegah terjadinya karhutla. Ia menghimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar serta ikut mengawasi kondisi lingkungan sekitarnya.
6: Hutan dan lahan bersama Forkopimda dan Tasi Partikel yang lainnya dan seluruh bersama pasukan Bupati Wali Kota Kalimantan Selatan. Nah hari ini kita tadi telah menyaksikan yang dilakukan oleh tim untuk pemadam yang akan kita terjunkan di lapangan baik itu di Kabupaten Kota Kalimantan Selatan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti kalau ada titik api langsung subsiagaan ini dilaksanakan.
5: Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, meskipun kondisi Kalimantan Selatan secara umum saat ini masih aman terhadap karhutla, namun penetapan status siaga darurat karhutla akan segera ditetapkan untuk kesiapsiagaan lebih awal menyusul kondisi kemarau di Kalsel yang mulai mengering.
7: Memang saat ini sebenarnya masih relatif cukup aman ya. Masih relatif cukup aman artinya untuk tinggi air permukaan, tinggi muka air masih relatif masih ada. Memang untuk daerah areal PIP, areal prioritas ring 1. Untuk areal yang agak rawan adalah daerah selatan ya, daerah Batibati, Liangan, itu memang ada terjadi penurunan tinggi muka air yang cukup signifikan. Sedangkan untuk daerah utara, daerah Sungai Tabuk dan landasan gunung dan sekitarnya masih relatif cukup aman ya. Namun apel kesiapsiagaan hari ini dalam artian kita menyiapkan personil dan peralatan, jangan sampai pada saat terjadi kejadian karhutlah kita tidak siap.
5: Berdasarkan data penanggulangan bencana daerah BPBD Kalimantan Selatan, sepanjang 2026 hingga saat ini terpantau 1.777 titik api yang tersebar di sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan. Demikian dari Banjarmasin, Diki Munadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Kalimantan Selatan, kita akan menghadirkan informasi terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, terutama di beberapa wilayah. Dan perakiraan cuaca ini akan disampaikan langsung oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berikut ini.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian informasi tadi di perakiran cuaca mengakhiri warta berita. Namun kami pastikan kami masih punya berbagai informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan kami juga akan menghadirkan bagaimana pertandingan langsung antara Belgia melawan Amerika Serikat. Dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat.
1: Terima kasih telah Anda simak siaran Warta Berita bersama Radio Republik Indonesia Pro 3 Jakarta.

0: dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM bersama Kita Cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RPD Kutim dimanapun Anda tengah berada. Dan apa kabar Anda pendengar untuk hari ini? Semoga semuanya dalam kabar baik, sehat dan bersemangat tentunya dalam menjalankan segala aktivitasnya sepanjang hari ini. Baik, pendengar, selamat bergabung kembali di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Baik, pendengar, sejumlah berita-berita terupdate dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur telah kami rangkum di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini. Dan pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan hingga berakhir tuntas kebersamaan kita, tepat di pukul 8.00 waktu Indonesia bagian tengah. Dengan sejumlah berita di antaranya siap cetak naker kompeten di dunia industri, Disnaker Kutai Timur kembali luncurkan PBK Batch 2. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur percepat pembangunan listrik 2026. Antisipasi inflasi dan El Nino, pemerintah Kabupaten Kutai Timur gencarkan pertanian terpadu. Baik, pendengar di 99.4 FM, selain berita-berita tersebut, nantinya juga kami akan menghadirkan beberapa berita lainnya dari seputar wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk Anda. Dan tepat di menit 35 lepas dari pukul 7 pagi untuk saat ini bersama Senovani, inilah berita selengkapnya dalam Warta Kutim Pagi edisi Selasa 7 Juli 2026. Baik, pendengar, mengawali jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi hari ini di sesi kali ini, berita pertama kami hadirkan di ruang dengar Anda, berita terkait siap cetak naker kompeten di dunia industri. Disnaker Kutai Timur kembali luncurkan PBK Batch 2. Berita kami kutip dari media atau laman RPD Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Tenaga dan Transmigrasi atau Disnaker Kutai Timur kembali menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK Batch 2 yang dilaksanakan oleh Balai Latihan Kerja Mandiri atau BLKM. Di mana pendengar, kegiatan yang dibuka oleh Bupati Kutai Timur tersebut sebagai bagian dari upaya mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing di dunia industri, sekaligus menjawab kebutuhan tenaga kerja yang kompeten di berbagai sektor industri. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan bahwa ini merupakan implementasi daripada peraturan daerah atau perda terkait dengan ketenaga kerjaan, bahwa harus diakui perusahaan membutuhkan tenaga yang terampil, yang memiliki kompetensi. Akan tetapi di sisi lain perusahaan juga butuh yang expert untuk posisi-posisi di dalam manajemennya. Apakah perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, atau perkantoran, semua butuh. Di sisi lain, daerah wajib menyiapkan tenaga yang memiliki kompetensi khusus dalam rangka memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan oleh perusahaan. Hal-hal seperti inilah yang harus terkoneksi dengan kebutuhan di perusahaan. Sembari keahlian seperti ini bisa digunakan untuk mandiri, membuka peluang kerja untuk orang lain, yang juga merupakan bagian dari penyiapan program kerja 50.000 tenaga kerja atau naker yang disiapkan oleh Bupati. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan program ini dapat menjadi salah satu motor penggerak dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Kehadiran BLK diharapkan mampu menjembatani kebutuhan dunia industri dengan ketersediaan tenaga kerja lokal yang berkualitas. Dan melalui pelaksanaan secara berkelanjutan, pemerintah optimistis target penyerapan puluhan ribu tenaga kerja lokal dapat tercapai, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
1: Kita paham, perusahaan membutuhkan memang tenaga yang terampil, tenaga yang memiliki kompetensi, memiliki kapabilitas dan kualitas. Di sisi lain, perusahaan juga butuh yang expert untuk posisi-posisi di dalam manajemennya. Apakah itu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, atau perkantoran, dan sebagainya, semuanya butuh.
0: Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda di Stransnaker Kutai Timur, geber PBKB LKI, cetak SDM unggul dan siap kerja. Baik, pendengar, berita kami kutip dari media Prohumas Kutim, pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas SDM lokal melalui pembukaan pelatihan berbasis kompetensi atau PBK APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Distransnaker di Gedung Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI Mandiri Kutai Timur pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang ditandai dengan pemasangan seragam pelatihan kepada perwakilan peserta. Hadir pada kesempatan tersebut unsur Forkopimda, Komandan Lanal Sangata, jajaran perangkat daerah, perwakilan perusahaan mitra, instruktur, serta para peserta pelatihan. Pendengar, pelatihan berbasis kompetensi pada tahun ini membuka 3 program kejuruan, yakni operator ekskavator, bisnis manajemen, dan teknik instalasi listrik. Ketiga bidang tersebut dipilih berdasarkan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang terus berkembang, sehingga lulusan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya diwujudkan melalui infrastruktur fisik, akan tapi juga melalui investasi pada kualitas masyarakat. Ia juga menambahkan bahwa pelatihan harus selaras dengan kebutuhan perusahaan agar lulusan memiliki peluang yang lebih besar untuk terserap di dunia kerja. Selain lulusan memiliki peluang yang lebih besar pendengar dan menjadi bekal memperoleh pekerjaan, keterampilan yang dimiliki juga diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi pelaku usaha yang mandiri dan mampu membuka lapangan pekerjaan baru. Bupati juga meminta agar kesempatan pelatihan ini benar-benar dimanfaatkan oleh putra-putri Kutai Timur untuk meningkatkan kemampuan diri sehingga mampu bersaing baik di dalam maupun di luar daerah. Dan melalui Distransnaker, pelatihan ini menghadirkan 3 program kejuruan. Dan program ini juga merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam meningkatkan kompetensi putra-putri daerah agar memiliki keterampilan, sertifikasi, dan daya saing yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sementara itu, Kepala Distransnaker Kutai Timur Sulisman menjelaskan bahwa pelatihan berbasis kompetensi merupakan bagian dari program prioritas daerah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal. Di mana program tersebut sekaligus mendukung 3 fokus utama Distransnaker, yaitu perlindungan pekerja rentan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, pelatihan dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, sehingga peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan memperoleh sertifikasi kompetensi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Antusiasme masyarakat terhadap program ini cukup tinggi, di mana ratusan pendaftar mengikuti proses seleksi, sementara pelatihan berlangsung selama 36 hari, mulai tanggal 6 Juli hingga 24 Agustus 2026. Dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan terus diperkuat agar lulusan pelatihan dapat terserap secara optimal di berbagai sektor industri.

Ya, baik, Mbak Degar di 99.4 FM. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di program Warta Kutim Pagi. Dan berita selanjutnya, Pendengar, kami hadirkan di ruang Degar Anda. Link and Match Industri, Pama Incar Lulusan BLKI Kutai Timur. Kembali berita kami kutip dari media Perhumas Kutim, langkah pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja lokal yang berdaya saing tinggi kian menunjukkan hasil nyata. Tidak sekedar memberikan pelatihan teori, pemerintah Kabupaten Kutai Timur memastikan para lulusan UPTD Balai Latihan Kerja Industri atau BLKI langsung terkoneksi dengan kebutuhan real dunia industri. Komitmen link and match ini mencuat kuat dalam opening seremoni pelatihan berbasis kompetensi atau PBK Batch 2 tahun 2026 yang digelar di gedung BLKI pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Pada angkatan ini sebanyak 48 peserta yang terbagi ke dalam 3 kejuruan utama yaitu operator ekskavator, bisnis manajemen, dan teknik instalasi listrik siap digembleng secara intensif. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja atau Distransnaker Kutai Timur Sulisman mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat membangun komunikasi dengan sektor privat sebelum pelatihan berakhir. Salah satu hasilnya adalah komitmen strategis dengan PT Pama Persada Nusantara atau Pama yang siap menyerap para lulusan. Sulisman menambahkan bahwa selain 3 kelas reguler yang berlangsung selama 36 hari tersebut, BLKI Kutai Timur juga sedang berjalan program Basic Mechanic Course atau BMC yang dilaksanakan selama 3 bulan. Seluruh program ini dirancang agar para peserta mengantongi sertifikat resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP saat lulus nanti, sebuah modal kuat untuk bersaing di pasar kerja modern. Optimisme ini bukan tanpa sadar, kami mendengar bukan tanpa dasar. Keberhasilan program pelatihan di BLKI Kutai Timur telah teruji pada angkatan-angkatan sebelumnya. Sulisman membeberkan bagaimana alumni kejuruan pengelasan atau welder dari gelombang terdahulu hampir seluruhnya telah terserap ke dalam ekosistem kerja. Komitmen penyerapan tenaga kerja ini sejalan dengan visi besar Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman yang menargetkan penyiapan 50 ribu tenaga kerja lokal yang mandiri dan kompeten. Dalam sambutannya, Bupati Ardiansyah juga menekankan bahwa dinamika industri pertambangan saat ini penuh dengan tantangan baru, termasuk adanya kenaikan rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB pasca penurunan di periode sebelumnya yang berdampak pada efisiensi dan simplifikasi jenis pekerjaan di lapangan. Bupati berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan waktu pelatihan secara optimal agar mampu bertransformasi menjadi insan yang disiplin dan profesional, siap mengisi peluang kerja di Kabupaten Kutai Timur. Ya, baik, Badegar, untuk berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Berita terkait pemerintah Kabupaten Kutai Timur pastikan PBK BLKI berlanjut setiap tahunnya. Berita kembali kami kutip dari media Perhumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan berbasis kompetensi yang diselenggarakan secara berkelanjutan setiap tahun. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Ardiansyah, pelatihan berbasis kompetensi merupakan investasi jangka panjang pemerintah daerah dalam mencetak tenaga kerja yang siap bersaing. Karena itu, program tersebut tidak hanya dilaksanakan sekali, akan tetapi juga akan menjadi agenda rutin yang terus dikembangkan dari tahun ke tahun.

Ya, baik, Mbak Degar, di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur percepat pembangunan listrik tahun 2026. Dan berita masih kami kutip dari media Prohumas Kutim. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah pedesaan. Melalui bagian sumber daya alam atau SDA, Sekretariat Kabupaten Kutai Timur, pemerintah menggelar rapat koordinasi multipihak guna memastikan pembangunan jaringan kelistrikan tahun 2026 berjalan tanpa hambatan.

Perkebunan atau Ekobank Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Noviari Nur didampingi oleh Kepala Bagian SDA Setkap Kutai Timur Deki Hermawan dan Kepala Dinas Perkebunan Arif Nur Wahyuni. Pendengar Noviari Nur mengatakan bahwa koordinasi tersebut menjadi langkah penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak sebelum pekerjaan fisik dimulai di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program listrik desa tidak hanya bergantung pada kesiapan PLN, akan tapi juga dukungan pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, hingga perusahaan yang wilayahnya dilintasi jaringan listrik. Dan pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 31 titik sambungan listrik yang tersebar di 8 kecamatan. Selain itu, ada 1 titik tambahan yang telah disetujui untuk Dusun Longjok, Desa Longbentuk, Kecamatan Busang. Dan dalam rapat tersebut, masing-masing camat dan kepala desa memaparkan kondisi wilayah sekaligus menyampaikan potensi kendala yang berpotensi menghambat pembangunan jaringan listrik, mulai dari persoalan lahan, akses, hingga perizinan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan menindaklanjuti setiap persoalan yang teridentifikasi agar tidak menjadi hambatan saat pelaksanaan pekerjaan dimulai. Noviari juga menambahkan masih terdapat 3 desa yang belum dapat terakomodasi dalam program tahun 2026, yakni Desa Sandaran, Desa Tanjung Mangkalihat, dan Desa Pulau Miang. Ketiganya akan diusulkan kembali pada program tahun 2027. Menurut Noviari, Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkalihat memerlukan penarikan jaringan dari Kabupaten Berau karena lebih memungkinkan secara teknis. Sedangkan Desa Pulau Miang direncanakan memperoleh pasokan listrik melalui sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atau solar cell komunal. Sementara itu, pihak PLN menekankan pentingnya dukungan pemerintah kecamatan dan desa dalam mensosialisasikan rencana pembangunan jaringan kepada masyarakat. Pengalaman pada tahun sebelumnya menunjukkan masih adanya kendala berupa penolakan maupun persoalan penebangan pohon di sepanjang jalur jaringan yang menghambat proses penyalaan listrik. Dan pihaknya berharap kejadian-kejadian pada tahun 2025 dapat diminimalisasi di tahun ini. Dukungan juga disampaikan sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit serta perusahaan lain yang wilayah operasionalnya dilintasi jalur jaringan listrik, termasuk Pertamina dan PT Bima Palma Nugraha. Seluruh pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung kelancaran pembangunan melalui koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lapangan. Dan menutup rapat, Noviari optimistis target pembangunan dapat direalisasikan sesuai jadwal. Menurutnya, kesepakatan dan komitmen seluruh pihak menjadi modal utama agar masyarakat segera menikmati akses listrik yang lebih merata. Ya baik, pendengar, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Antisipasi inflasi dan El Nino, pemerintah Kabupaten Kutai Timur gencarkan pertanian terpadu. Berita kami kutip dari media Prohumas Kutim kembali, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2026 yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri RI secara virtual melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung di ruang Zoom Diskominfo Staper pada Senin 6 Juli 2026 tersebut menjadi wadah krusial untuk menyinkronkan kebijakan pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Rapat ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy, unsur Forkopimda, Kepala BPKAD Kutai Timur Ade Ahmad Iyul Kavila, Kepala Bapenda Kutai Timur Syafur, Kepala DTPHP Kutai Timur Diah Ratnaningrum, Kabak Ekonomi Setkap Kutai Timur Suryansyah, serta beberapa perwakilan dinas terkait lainnya. Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu melahirkan mitigasi yang tepat sasaran. Dalam arahannya pasca rakor, Bupati Ardiansyah menyampaikan rasa syukurnya atas perkembangan kemandirian pangan di tengah masyarakat melalui konsep pertanian terpadu. Menurutnya, gerakan yang melibatkan komunitas dan rumah tangga ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas pangan lokal. Lebih lanjut, Ardiansyah menjelaskan bahwa program Integrated Farming tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan keluarga, akan tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi warga melalui pemanfaatan lahan pekarangan seperti

0: menanam sayur dan beternak ayam. Langkah ini selaras dengan program Dasawisma PKK serta Kampung Beragam di Sangatta Utara. Dan guna memaksimalkan potensi tersebut, Bupati Ardiansyah menginstruksikan Disperindak, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas TPHP untuk segera berkoordinasi dengan pihak kecamatan guna menginventarisasi program ini. Selain ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Kutai Timur juga tengah bersiap menghadapi ancaman fenomena alam cuaca ekstrim. Berdasarkan informasi dari BMKG, fenomena El Nino diprediksi akan mulai muncul dan mengancam sektor pertanian serta kelangsungan hidup para petani lokal. Di sisi lain, Rakor juga membahas program pemukiman dari Kementerian PKP terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni. Dan menanggapi kuota pusat yang minim, Bupati Ardiansyah membeberkan bahwa Kutai Timur sebenarnya telah memiliki program mandiri pembangunan rumah layak huni berbasis sistem modular tipe 36 dengan target 1.000 rumah hingga tahun 2030, di samping program bedah rumah senilai Rp60 juta per unit. Sementara itu, Ketua DPRD Kutai Timur Jimmy turut memberikan catatan penting mengenai potensi lonjakan inflasi yang dipicu oleh faktor musiman. Salah satunya adalah mulainya tahun ajaran baru sekolah pada pekan depan yang dipastikan mengatrol konsumsi masyarakat. Jimmy juga mengingatkan potensi kelangkaan ikan laut akibat faktor cuaca ekstrim dan angin selatan yang saat ini tengah dihadapi oleh para nelayan. Kondisi ini diprediksi akan mengalihkan konsumsi masyarakat ke ikan air tawar yang pada akhirnya dapat menambah tekanan inflasi pada sektor pangan. Melalui pelaksanaan rakor ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar agar seluruh stakeholder dapat bergerak cepat dalam mengeksekusi langkah-langkah antisipasi inflasi, baik melalui perluasan operasi pasar maupun optimalisasi gerakan pangan murah. Dan diharapkan stabilitas harga bapok ting di Kutai Timur dapat terus terjaga dengan aman, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu di tengah ancaman El Nino dan dinamika ekonomi tahun 2026. Ya, baik pendengar di 99.4 FM, berita selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pengurus AKP KT dikukuhkan, perkuat peran pengusaha lokal Kutai Timur. Berita kembali kami kutip dari media Prohumas Kutim, sebanyak 67 pengurus Asosiasi Kontraktor dan Pengusaha Kutai Timur atau AKPKT periode tahun 2026 hingga 2031 resmi dikukuhkan oleh Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman di Ruang Meranti Kantor Bupati pada Senin 6 Juli 2026 kemarin. Kehadiran organisasi tersebut diharapkan menjadi wadah sinergi pengusaha dan kontraktor lokal dalam mendukung percepatan pembangunan serta investasi di Kutai Timur. Prosesi pengukuhan berlangsung di hadapan unsur Forkopimda, anggota DPRD Kutai Timur, kepala organisasi perangkat daerah, perwakilan perusahaan, pelaku UMKM, dan tamu undangan lainnya. Dalam kepengurusan tersebut, Andi M. Arafah dipercaya sebagai Ketua Umum AKPKT periode 2026 hingga 2031. Ketua Panitia Hadi Supranoto mengatakan bahwa pengukuhan AKPKT mengusung tema memperkuat kemitraan pengusaha lokal untuk akselerasi pembangunan dan investasi menuju Kutai Timur hebat. Ia menjelaskan asosiasi ini dibentuk sebagai jembatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, kontraktor, pengusaha, hingga pelaku UMKM guna mempercepat pembangunan daerah. Di mana berdengar tujuannya adalah bagaimana kita bisa membangun kemitraan yang strategis dengan pembangunan daerah. Sementara itu, Ketua Umum AKPKT Andi M. Arafah mengatakan bahwa organisasi tersebut dibentuk untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kutai Timur. Menurutnya, AKPKT juga akan berperan meningkatkan kapasitas para kontraktor lokal melalui pembinaan agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Tak hanya itu, AKP KT juga berkomitmen menjadi fasilitator bagi para pelaku usaha dan UMKM, khususnya dalam membantu akses permodalan serta menjadi mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi terkait percepatan pembangunan. Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman menyambut baik terbentuknya AKP KT. Menurutnya kehadiran organisasi tersebut menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah daerah dalam melibatkan pengusaha lokal untuk berkontribusi pada pembangunan Kutai Timur. Ia menjelaskan bahwa pembangunan daerah saat ini mengacu pada konsep hebat, yakni handal, elaboratif, dan berkelanjutan. Konsep tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi Kutai Timur yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Ia juga menilai pemberdayaan pengusaha lokal memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, potensi sumber daya alam yang dimiliki Kutai Timur harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui penguatan pelaku usaha lokal, UMKM maupun kontraktor daerah. Baik pendengar, demikian berita tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita di program Warta Kutim Pagi untuk edisi siar hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pastikan pula pendengar Anda juga masih tetap setia bersama kami, karena Senovani juga masih akan hadir kembali untuk menjumpai Anda di program selanjutnya. Dan akhirnya dari kawasan Sulawesi nomor 8 RPD Kutim 99.4 FM, Senovani bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan mandiri kita bisa.
1: Demikian tadi Anda telah menyimak Warta Kutim Pagi.

0: yes.
1: Listen to everything only on 99.4 FM RPD Kutim.